0: Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan, DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
1: Tokoh pembentukan provinsi Kepulauan Riau, Husein Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husein sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Husein ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna. Nama ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB. Membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
1: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
8: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
1: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
11: Tim Nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
12: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
11: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
9: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
11: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
13: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
11: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi berupa ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah

perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana,

0: Apakah kita ini rakyat atau pejabat? Kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita memasuki program Kabar Aceh untuk edisi hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Dan Kabar Aceh hari ini akan dipandu oleh saya, Nanda Firiana dari Loksmawe. Sebelum kita mendengar informasi dari rekan-rekan penyiar RRI Sukorwil 17, kita akan terlebih dahulu mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Bung Dedi Ardana dari BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Assalamualaikum, Bung Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan disampaikan, Bung Dedi, informasi cuaca untuk Provinsi Aceh untuk hari ini.
1: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 25 September 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, kemudian Aceh Besar Sabang, kondisinya juga masih sama ya seperti kemarin. Itu kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore memang ada beberapa potensi hujan yang terjadi khususnya untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Khusus untuk wilayah pesisir barat dan selatan Provinsi Aceh, memang potensi hujan sangat memungkinkan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Tenggara, serta daerah Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Untuk kawasan utara dan timur Aceh, kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang, itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Begitu juga halnya menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Aceh Timur, kemudian Gayolus, serta daerah Aceh Tengah, memang menjelang sore ataupun maksud saya menjelang siang hingga sore hari, itu memang ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk suhu rata-rata, wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, itu Mbak. Halo?
0: Ya?
1: Ya,
0: dilanjut. Baik, terima kasih untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia informasi cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Dan kita akan mendengarkan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh rekan penyiar RRI Sukorwil 17 Aceh untuk edisi Kabar Aceh hari ini. Di hari Jumat 25 September 2026, dari Takengon ada Kak Madiana, dari Banda Aceh ada Bang Rifki, dari Sabang ada Kak Lisa, halo Kak Lisa, dari Aceh Singkil ada Bang Muhsin, dan dari Melabuh ada Bang Fadil ya. Kita awali untuk informasi yang pertama, Nanda menuju ke dataran tinggi Gayo dulu ya, ke Takengon, ada Kak Madiana. Halo Kak Madiana, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Nanda.
0: Salam, gimana kabarnya Kak Madiana pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat kita semuanya ya Kak ya.
0: Jadi Takengon gimana hari ini Kak?
2: Pagi ini sudah cukup cerah sekali, matahari sudah bersinar cukup terang. Seperti informasi cuaca tadi, kalau siang ke sore itu yang harus kita antisipasi, perubahan cuaca cepat sekali.
0: Iya, sering hujan di sore hari biasanya ya.
2: Iya, betul.
0: Ada informasi apa nih Kak Madiana dari Takengon? Silakan disampaikan.
2: Ya, untuk informasi yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini untuk pendengar Sekolah Nusantara 17 Aceh, singkat saja untuk informasinya, Kodim 0106 Aceh Tengah memperkuat pencegahan narkoba. Sebanyak 120 prajurit dibekali pemahaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta konsekuensi hukum yang diterima oleh para prajurit. Gitu saja kan Anda informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan lanjutkan kembali Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Madiana ini mengenai sosialisasi pencegahan narkoba ya Kak Madiana ya.
2: Betul, betul, betul.
0: Baik, dari Takengon kita menuju ke Singkil dengan Bang Musin. Ada informasi apa ini Bang Musin di Singkil dan seperti apa cuaca di Singkil hari ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Nanda dan teman-teman semua ya di pagi hari ini. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah sekali. Dan satu informasi dari Singkil terkait sinergitas TNI dan Polri, personil Polres Aceh Singkil donor darah peringati hari ulang tahun ke-81. Sebanyak 18 personil Polres Aceh Singkil turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Donor darah tersebut dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil Kamis kemarin. Keikutsertaan personil Polri merupakan wujud nyata sinergitas dan soliditas TNI dan Polri, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono SIK MH menyampaikan bahwa keikutsertaan personel Polres Aceh Singkil dalam donor darah merupakan bentuk dukungan terhadap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kapolres menambahkan sinergitas TNI Polri yang selama ini terjalin dengan baik merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sebanyak 18 personil Polres Aceh Singkil mengikuti proses donor darah dengan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis. Para personil yang memenuhi syarat kemudian melakukan donor darah. Kegiatan donor darah berlangsung dengan tertib dan lancar. Selain memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial serta semangat gotong royong dalam membantu sesama. Satu informasi, Kananda dari Singkil.
0: Iya baik, cuaca di Singkil seperti apa Bang Musin?
3: Cuaca cerah sekali nih Kananda
0: di Singkil. Cerah sekali ya. Ya Alhamdulillah mungkin di semua wilayah kayaknya hari ini cerah setelah sebelumnya sempat hujan juga ya.
3: Iya, bulannya aja nggak cerah nih, Kananda.
0: Karena bulan sudah tua. Tanggal, iya, sudah tanggal 25 aja ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Musin dari Singkil. Oh iya, Kak Diana, Kak Madiana, tadi ada informasi dialog nggak untuk Takengon?
2: Sepertinya belum terlihat di meja ruang siaran untuk pagi hari ini.
0: Oke, baik. Ya. Baik, dari Singkil. Kita menuju selanjutnya ke Melabo. Ada Bang Fadil di Melabo. Selamat pagi, Bang Fadil.
4: Pagi kembali, Kak Nanda.
0: Iya, seperti apa cuaca di Melabo hari ini dan bagaimana kabar Bang Fadil nih pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat, Kak Nanda, dan cuaca di kesempatan pagi hari ini sama di beberapa wilayah lainnya. Tetap cerah hari ini, Kak Nanda. Jumat berkah nih.
0: Jumat berkah ya, kayaknya di semua wilayah nih cerah ya, Alhamdulillah. Baik, Bang Fadil, ada informasi apa dari Melabo? Silakan.
4: Baik, satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dalam edisi Kabar Aceh 25 September 2026, hari Jumat. Di Dikbud Aceh Barat, kolaborasi kerjasama dengan LPP RRI Melabo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat menjalin kolaborasi kerjasama strategis bersama Radio Republik Indonesia Melabo. Kolaborasi tersebut ditandai dengan kunjungan kepala stasiun bersama tim RRI Melabo dalam penandatanganan surat perjanjian kerjasama ataupun SPK dukungan layanan di kantor Dinas Pendidikan setempat. Penandatanganan SPK dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Irwan MSI bersama Kepala LPP RRI Melabo Teguh Haris Padilla SIKOM, disaksikan oleh jajaran pejabat kedua pimpinan menunjukkan dokumen kerjasama. Untuk memperkuat sinergi dalam bidang publikasi, edukasi, dan penyebaran luar informasi terkait program-program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat melalui jaringan siaran RRI Melabo, berbagai kegiatan di Dikbud Aceh Barat seperti program sekolah, kegiatan kebudayaan hingga prestasi siswa dan guru akan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Aceh Barat menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, peran media publik seperti RRI sangat penting dalam mendukung kemajuan pendidikan, terutama dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan terpercaya. Sementara itu, Kepala LPPR RI Melabuh Teguh Haris Padilla juga menyatakan siap mendukung penuh program-program Disdikbud Aceh Barat melalui berbagai layanan siaran baik on-air maupun digital. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan hubungan antara Disdikbud Aceh Barat dan LPPR RI Melabuh semakin solid dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi, Kak Nanda, dari Melabuh kembali ke Kak Nanda di Losmo.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Fadil yang baru saja menyampaikan informasi mengenai Disdikbud yang kerjasama, melakukan kerjasama dengan LPPR RI Melabuh. Ya, semoga kerjasama ini bisa menghasilkan program-program yang mengedukasi masyarakat ya, tentunya Bang Fadil. Baik, dari Melabuh kita menuju ke Sabang, ada Kak Lisa di Sabang. Halo Kak Lisa, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, Kak Nanda juga, sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah ya, sehat hari ini. Baik, Kak Lisa, cuaca di Sabang seperti apa hari ini?
5: Cuaca di Sabang hari ini juga cukup cerah nih ya, walaupun tanggalnya udah gak cerah ya Bang Musin ya.
0: Kalau dari wajahnya kayaknya udah kurang cerah nih, karena udah bulan.
5: Tinggal menghitung hari ya.
0: Ya mudah-mudahan ya segera tanggal 1 ya. Kayaknya lama gitu ya, kalau udah akhir bulan udah lama ke tanggal 1 ya. Waktu terasa lama gitu ya. Oke, Kak Lisa, silakan disampaikan ada informasi apa nih dari Sabang.
5: Ya baik, ada satu informasi juga dari Sabang. Kita hadirkan dari Pemerintah Kota Sabang memperkuat pengendalian hewan penular rabies, khususnya anjing liar, untuk mempertahankan status Sabang sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang telah memperoleh sertifikat bebas rabies. Setiap kegiatan eliminasi yang dilakukan ataupun pengendalian anjing liar itu dilakukan dengan dukungan dari Dinas Peternakan Aceh dan Balai Veteriner dari Medan. Dan kolaborasi ini dari Dinas Pertanian dan peternakan Kota Sabang sendiri diperlukan untuk memastikan langkah pengendalian rabies dilakukan dengan sesuai ketentuan dan standar kesehatan hewan. Di sini hewan pembawa rabies yang masuk ke Sabang itu wajib dilengkapi dengan dokumen kesehatan berupa sertifikat veteriner dari daerah asal, dan sertifikat ini harus menerangkan bahwa hewan telah mendapat vaksinasi rabies oleh dokter hewan yang berwenang di daerah asalnya. Dan di sini diharapkan pemerintah Kota Sabang juga ke depan akan terus memperkuat sosialisasi dan juga pengawasan lalu lintas hewan untuk mempertahankan status bebas rabies di Kota Sabang. Dan masyarakat juga dihimbau agar tidak membawa masuk hewan yang berpotensi membawa rabies, sehingga status Sabang sebagai daerah bebas rabies bisa terus dipertahankan. Satu informasi dari Sabang.
0: Ya baik, Kak Lisa, kalau informasi cuaca di Sabang cukup bersahabat ya kalau ingin liburan di bulan-bulan berber nanti atau gimana?
5: Iya, dalam seminggu terakhir memang sudah cukup baik ya. Minggu kemarin memang agak berangin, kondisi cuaca agak berangin dan juga hujan. Tapi dalam seminggu ini, cuman kita nggak bisa prediksi juga. Walaupun biasanya berber, walaupun hujan, tapi anginnya cukup bersahabat gitu ya. Karena kalau misalnya kita nyebrang itu sebenarnya yang paling mengkhawatirkan itu angin. Yeah. Kalau misalnya hujan masih lumayan teduh gitu lautnya. Tapi kalau angin, nah itu dia.
0: Iya. Jadi ini bisa jadi informasi, mana tahu kita ada rencana gitu ya mau liburan ke Sabang, informasi cuacanya apakah bersahabat untuk para pelancong atau mungkin bisa ditunda dulu ya kalau tidak bersahabat. Baik,
5: kalau terima kasih. Di akhir pekan ini insya Allah bersahabat ya kayaknya ya kalau kita lihat
0: sahabat ya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun nanti ya, terhindar dari berbagai bencana-bencana seperti tahun lalu, mudah-mudahan jangan sampai lagi. Oke. Baik, terima kasih Kak Lisa dari Sabang. Dan selanjutnya dari Sabang ke tetangganya kita menuju ke Banda Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh. Selamat pagi Bang Rifki.
6: Siap, pagi kembali Kak Nanda.
0: Bagaimana cuaca di Banda Aceh? Apakah sama dengan Sabang karena dekat?
6: Ya, 11.13 ya, enggak 12 ya. 11.13. Cerah juga ini alhamdulillah untuk pagi ini ya.
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Rifki, ada informasi apa dari Kota Banda Aceh? Silakan.
6: Baik, satu informasi dari Banda Aceh bahwasanya ini kemarin hari Kamis ya, ada kegiatan Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo yang menggelar destination seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian Astindo Travel Fair 2026 yang berlangsung di Hermes Hotel Banda Aceh ya. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia ya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku industri pariwisata dan organisasi perjalanan di Aceh. Ada hadir pada kegiatan itu perwakilan dari Asita Aceh, ASPPI Aceh, dan AM Puri Aceh, serta para agen perjalanan dan pelaku usaha pariwisata lainnya. Ya, dalam kegiatan itu digelar produk seminar ya, dengan menghadirkan sejumlah pelaku dan perusahaan wisata, serta layanan kesehatan dari Malaysia. Nah, beberapa perusahaan yang memberikan paparan yakni IHH Healthcare Malaysia, juga ada KPC Tawakal Specialist Hospital, dan Mahkota Medical Center Melaka ya. Dalam sambutannya Konsulat Pelancong atau Direktur Tourism Malaysia, Konsulat Jenderal Malaysia di Medan yakni Cik Rosalina Abdurrahim ya, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu. Menurutnya kegiatan seperti destination seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara. Sementara itu, Ketua DPP Astindo Aceh Umar Maktub mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memperkenalkan destinasi, tetapi juga mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk perjalanan baru. Yang menilai salah satu potensi yang dapat dikembangkan lebih jauh adalah paket wisata berbasis layanan kesehatan ya, atau medical tourism. Nah, di sisi yang lain juga, bidang Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut PAR Profesi Aceh Ismail juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan itu. Ia berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Itu dia Kak Nanda, satu info dari Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Rifki, dan kita berharap kerjasamanya semakin baik ya, apalagi kalau masyarakat Aceh itu berobatnya ke Penang biasanya, yeah. Penang gitu. Jadi semoga ke depan semakin baik kerjasamanya sehingga banyak akses-akses pariwisata yang bisa menguntungkan Provinsi Aceh juga. Siap, ya.
6: Amin.
0: Baik, baik, dari Banda Aceh, Anda akan hadirkan informasi dari Lok Semawe sekarang. Dan satu informasi dari Lok Semawe ini terkait dengan demo yang kemarin terjadi di depan kantor DPRK Lok Semawe, di mana massa HMI menggelar unjuk rasa di depan DPRK Lok Semawe mengusung 7 tuntutan. Puluhan mahasiswa yang tergabung di bawah payung Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI cabang Lok Semawe Aceh Utara menggelar unjuk rasa di kantor DPRK Lok Semawe pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka mengusung 7 tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dan aksi ini turut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster yang memuat isi tuntutan. Mereka meminta Ketua DPRK Lok Semawe Faisal Isa agar hadir menjumpai massa. Dan mahasiswa juga meminta Dewan untuk menghubungi Wali Kota Lok Semawe Sayuti Abu Bakar agar ikut hadir di lokasi. Namun pihak pemerintah setempat hanya mengirim asisten satu Setdaku Lok Semawe Mirda Isan untuk menemui pengunjuk rasa. Aksi sempat dihentikan sementara ketika azan asar berkumandang. Namun massa kembali berunjuk rasa setelahnya hingga kemudian membubarkan diri secara tertib. Sementara itu Ketua HMI Cabang Lok Semawe Aceh Utara Muhammad Mohaimin kepada awak media mengatakan ada sejumlah persoalan yang mendapat sorotan di aksi tersebut. Yang pertama terkait program makan bergizi gratis atau MBG. HMI menuntut Dinas Kesehatan untuk segera menghentikan sementara, bahkan menutup operasional 7 dapur MBG yang hingga hari ini terbukti belum mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Mereka juga menuntut jaminan pengawasan fisik dari pimpinan DPRK Lok Semawe terkait program tersebut. dan juga tindakan hukum pengamanan oleh Kapolres Lhokseumawe Semawe dan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe guna memastikan seluruh SPPG tidak melakukan distribusi pangan sebelum lolos uji laboratorium. Dan selain itu, massa juga mendesak Wali Kota Lhokseumawe untuk mengevaluasi dan meninjau prosedur pengoperasian mesin pengolahan sampah. Wali Kota Lhokseumawe juga diminta untuk mengevaluasi tata kelola mesin pengolahan sampah yang merupakan program unggulan dari pasangan Sayuti Abu Bakar dan Husaini. Dan juga pengunjuk rasa mendesak pimpinan DPRK Lhokseumawe untuk menyuarakan pembatalan secara mutlak rencana pengadaan 25 unit mobil operasional premium berpagu 17,25 miliar pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh atau BRA tahun 2026. Dan selain itu, pengunjuk rasa menuntut Pemkot Lhokseumawe untuk menghentikan total penerimaan formasi P3K penuh waktu karena dianggap akan membebani APBK. Dan itu dia satu informasi dari Lhokseumawe yang dapat Nanda hadirkan di pagi hari ini. Untuk informasi dialog nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan membahas mengenai judi online dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan keharmonisan rumah tangga. Baik, itu dia dari Lhokseumawe. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari judi online ya, karena cukup meresahkan sekali sudah ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua penyiar RRI Sekorwil 17 Aceh. Ada Kak Madiana di Takengon, Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Lisa di Sabang, Bang Musin di Aceh Singkil, dan Bang Fadil di Melabu. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Sehat selalu penyiar Depat 1, dan saya akhiri kabar Aceh untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak.
1: Kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
2: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi yang cerah ini. Semoga hari ini segala aktivitas Anda berjalan baik dan juga lancar. Kami kembali hadir untuk Anda di edisi Jumat hari ini, program Halo RRI, di mana di kesempatan hari ini Anda juga dapat melayangkan atau menyampaikan ya berbagai keluhan, laporan, ya hal yang penting untuk Anda ketahui, seperti orang hilang mungkin ingin Anda ketahui dan juga alamat. Dan tentunya saya tidak sendiri, bersama Bung Amar ya. Apa kabar Bung Amar, sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga nih Rifki.
1: Siap, ya. Kita langsung terima aja ya, ada satu penampilan yang masuk.
2: Siapa nih yang masuk ini di pagi hari ini?
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rizky?
2: Iya, ada Fitri di Darussalam. Apa kabar Fitri di pagi hari ini?
3: Ya, semangat ya Mbak Amar Rizky. Sehat.
1: Siap,
3: terus
1: harus.
3: Gitu ya.
1: Okay. Ya, silakan Fitri, mungkin apa yang ingin sampaikan?
3: Gini Bang Amar, Fitri kemarin tuh kan beli satu Indomie, mie instan gitu.
1: Iya.
3: Kayak udah kadaluarsa gitu ya di Indomaret gitu.
1: Okay.
3: Masuk kan masuk itu kan keracunan gitu ya Bang Amar ya. jadi otomatis kita kan kalau makan makanan dengan suatu yang makanan yang tidak bergizi itu kan termasuk keracunan juga gitu ya Bang Amar. Jadi itu tolonglah bilang sama terkait kalau bisa makan makanan kayak kadaluarsa kadaluarsa gitu kan. Gak usah dijual lagi gitu Bang.
1: Oke, siap, siap.
3: Nanti kalau bisa nanti Fitri kirimin. Ada masih ada permennya dua bungkus Indomie.
1: Baik.
3: Gitu yang udah kadaluarsa banget. Dari
1: baik.
3: Bulan 9 tanggal 9 2026. Pokoknya mie instannya itu dari Indomaret dekat rumah Fitri gitu.
1: Oke, di area Darussalam berarti ya.
2: Di area Darussalam berarti ya.
3: Iya,
1: oke.
3: Okay.
1: Baik.
3: Nanti Fitri itu konfirmasi lebih baik, oke?
1: Okay? Siap. Baik, terima kasih.
3: Oke. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini terkait dengan berarti apa? Barang hampir basi ya berarti ya.
1: Ya nah,
2: masa keduanya sudah hampir lewat. Kalau ini mungkin agak tricky ya. Karena memang kalau yang namanya retail modern itu, bahkan sebenarnya tidak retail modern aja, ini mungkin di beberapa tempat, untuk beberapa barang yang sudah mendekati masa expired, biasanya itu sering mendapatkan diskon ya, dan bisa dijual itu pada waktu yang masih aman untuk dikonsumsi atau digunakan.
1: Betul.
2: Misalnya sekitar 9 atau 6 bulan menjelang masa expired ya. Jadi biasanya itu diberikan harga diskon.
1: Potongan.
2: Jadi supaya cepat habis dibeli oleh konsumen, dan tentunya juga ini membantu mengurangi load dari storage room yang dimiliki oleh semua retail ya. Ini nggak cuman yang brand yang disebutkan oleh Fitri aja ya.
1: Betul.
2: Tapi ini juga hampir di semua tempat ya, bahkan mungkin di beberapa toko lokal ya.
1: Betul.
2: Toko lokal juga menerapkan sistem seperti itu. Kalau memang sudah hampir mendekati kadaluarsa, biasanya mereka memberikan diskon khusus.
1: Baik.
2: Ini sudah saya seperti juga nih di beberapa
1: betul.
2: Toko lokal Banda Aceh yang udah mengadopsi sistem modern.
1: Betul. Tapi ini menarik juga ya, Bung Amar, ini menjadi temuan begitu ya.
2: Temuan
1: dari masyarakat. Nanti kita akan coba follow up juga mungkin ke pihak BPOM barangkali ya untuk hal ini ya. Untuk kita perdalam lagi mungkin seperti apa prosedur untuk barang-barang yang mungkin sudah kadaluarsa untuk pengecekannya dan lainnya ya. Oke, baik, terima kasih Fitri di Darussalam ya. Untuk yang lainnya tentu ya kita masih terus undang ini Bung Amar ya, dan juga pendengar yang ingin menyampaikan laporannya, keluhannya ya, bisa langsung kembali di 0651 44336.
2: Oke ya, dan juga di 0852 82 85 44 45 ya.
1: Ya.
2: Dan kali ini dari Ibu Wardaniah ini ingin menanyakan ya, Ibu Wardaniah di Lampusaka PD tentang uang raper pengangkatan seorang guru pegawai, uang raper. Yang menjadi pertanyaan Bu Wardaniah, bisakah uang raper itu dikuasai orang lain, disembunyikan orang tua anak yang menjadi pegawai tersebut? Mereka menguasai uang raper tersebut Ini pertanyaannya lumayan rumit.
1: Baik, nanti sebenarnya kita coba follow up lagi dulu ya.
2: Iya, follow up lagi ya. Mm-hmm. Karena ini belum diketahui juga sih uang wrapper itu seperti apa. Betul. Dan bagaimana pendistribusiannya ya.
1: Iya. Mm-hmm. Oke, baik. Terima kasih Bu Warna. Nanti kita akan coba follow up lagi. Mungkin bisa didetailkan lagi.
2: Iya, detailkan lagi. Maksudnya uang wrapper itu seperti apa mungkin. Biasanya berapa nominalnya. Dan biasanya kapan disalurkan ya.
1: Baik. Ya. Terima kasih Bu Wardaniah. Dan ya, untuk yang lainnya juga kita masih terus undang kembali ya. Mm-hmm. Dan memang juga beberapa kondisi belakangan ini atau dua dalam sepekan ini Bu Ahmad cukup banyak juga ya di Banda Aceh ya.
2: Iya, hal dan yang menjadi perhatian juga ya. Untuk Anda mungkin pendengar ya yang bekerja di bidang swasta ataupun juga di BUMN ya, dan ya, sudah mulai gajian boleh hari ini ya, biasanya kalau BUMN dan juga swasta kalau sudah ada gajian tanggal 25. Mm-hmm. Ini bisa datang ke Belang Padang ya untuk meramaikan Indonesia Fest. Mm-hmm. Di lapangan Belang Padang mulai dari Kamis 24 September kemarin sampai nanti hari Rabu 30 September 2026 ya. Iya, yeah, apalagi hari ini kan kalau yang kalau sudah banyak nih, ramai nih dari misalnya perbankan ya, iya, atau juga BUMN lainnya dan juga, betul, mungkin dari swasta. Kalau sudah ada tanggal 25 gajian ya sudah bisa apa, turut membantu mendorong roda ekonomi ya. Betul, bisa berbelanja juga di booth UMKM yang ada di Indonesia Fest di Belang Padang.
1: Iya, di depan kita juga sudah mulai banyak stand ya kelihatannya. Hmm,
2: sudah banyak stand dan sudah menggoda kita di akhir bulan gajiannya tanggal 1.
1: Oke, baik. Selain daripada itu kita masih juga di kondisi yang cuaca cukup terik juga nih Bung Amar ya belakangan. Betul. Ya. Meski memang berubah-ubah ya, terkadang berawan begitu ya, sekarang
2: terus tiba-tiba mendung
1: dan berubah lagi teriknya cukup lumayan begitu.
2: Apalagi ya, kalau mendung sore hari ini membuat orang pekerja kantoran akhirnya memilih pulang cepat ya.
1: Ya betul. Ya. Karena memang isu bencana hidrometeorologi ini biasanya kan memasuki di bulan berber ya.
2: Iya berber.
1: Ya. Tapi terkait hal itu juga ya kita tetap mendoakan agar tidak terjadi peristiwa serupa di tahun yang lalu juga ya.
2: Iya, dan juga ini kemarin dari akun Instagram RRI Takengon ini memperlihatkan, betul, video ada badai di kota Takengon kemarin. Okay. Jadi memang angin kencang ya. Dan hujan juga mulai turun sehingga beberapa masyarakat nih yang mengendarai sepeda motor ini tiba-tiba melaju kencang ya, mungkin mau segera sampai ke rumah ini ya.
1: Okay.
2: Karena melihat badai yang cukup kuat pada sore hari itu. Nah, dan juga yang menangkap kamera tersebut ini memperlihatkan papan baliho itu bergoyang-goyang. Jadi okay, bisa dibayangkan berapa kuat, berapa besar ini kekuatan angin ya pada sore hari kemarin ya. Jadi memang kita harapkan juga mungkin untuk Anda pendengar sudah bisa mulai berhati-hati ya. Yeah. Sudah mulai mitigasi. Mungkin kalau memang seandainya sedang mengendarai sepeda motor tetapi tiba-tiba terjadi angin yang cukup kencang, mungkin tidak ada salahnya untuk berteduh terlebih dahulu ya.
1: Iya, untuk bisa lebih safety juga ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dan keselamatan ini merupakan prioritas utama pastinya ya. Oke, baik Bu Amar, kita nanti akan kembali lagi ya. Tentunya di Halo RRI kita akan break dulu. Pendengar tetaplah bersama kami di Halo RRI.

saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak

0: tanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
2: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
1: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
2: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
1: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
2: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
1: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
2: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
1: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
2: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
1: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
2: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
1: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
2: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Baik, terima kasih pendengar. Balik lagi di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Masih bersama Bung Amar di pagi ini. Kita masih undang kembali ya Bung Amar ya.
2: Betul ya, seperti video tadi di 0651443336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0852828544445 ya. Baik. Dan kali ini kita membahas mungkin yang sedang ramai di media sosial, di internet. Ini terkait pengungkapan kasus aborsi oleh Polda Aceh.
1: Iya, ya. Ini beberapa waktu lalu juga informasinya terpublis di media kita ya.
2: Iya betul.
1: Ya.
2: Jadi netizen ramai membahas keberhasilan tim Subdit Jatandras di Reskrimum Polda Aceh yang membongkar kasus aborsi di Banda Aceh. Tiga orang pelaku telah ditangkap, termasuk sepasang remaja berusia 19 tahun dan seorang oknum bidan berinisial SBR yang membantu proses ilegal tersebut. Betul. Publik di media sosial mengecam runtuhnya moralitas remaja serta pelanggaran

0: dan kode etik profesi kesehatan yang terjadi di wilayah syariat. Wah, ini ya, memang kalau di wilayah syariat mungkin masih tabu ya kalau ya, kita berbicara soal aborsi. Mungkin beda kalau di daerah lain, tapi tentunya juga aborsi sendiri untuk pelegalannya sendiri juga membutuhkan pendalaman kasus ya. Itu mungkin kalau seperti di beberapa negara maju aja mungkin aborsi itu juga memikirkan kenapa ditanyakan dulu nih kenapa sang ibu memilih untuk aborsi. Masalah seperti apa yang sedang menimpanya? Apakah memang ada masalah personal atau mungkin ada masalah lain seperti
1: masalah medis, kesehatannya,
0: perkosaan juga ya, medis ya, seperti juga itu juga. Jadi akhirnya memang apabila memang sudah ada kasus yang kira-kira mungkin orang tuanya itu tidak sanggup ya, misalnya mungkin seperti perkosaan, ternyata sang ibu mungkin tidak sanggup kalau menjadi ibu tunggal ya, karena juga terkait masalah ekonomi, itu di negara maju akhirnya diberikan lampu hijau ya. Tapi tentunya kalau di Indonesia, karena kita masih memegang sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, tentunya juga masih tabu ya. Tidak ditolerir ya untuk dilakukan aborsi gitu, seperti
1: dan
0: itu.
1: Dan ini memang sebenarnya untuk tindakan yang memang tidak benar ya.
0: Tidak benar mungkin lebih jelas karena gini, Rifki, kalau di sini karena belum ada legalisasi ya. Jadi prosesnya itu takutnya tidak steril. Kalau di Eropa, di Amerika, mungkin juga di negara lain kan karena mereka sudah ada legalisasi tentunya prosesnya juga sudah lebih ini ya. Sudah ada sertifikasinya kalau mereka.
1: Nah, kalau dari warga net sendiri.
0: Iya, betul.
1: Banyak juga yang menimbulkan komentar juga ya.
0: Betul. Ini karena kebetulan aja di kejadiannya di Aceh ya, syariah gitu. Jadi kan memang bahkan mungkin beberapa tempat yang non syariah juga di wilayah Indonesia lain juga kan memang masih ini ya, masih dianggap tabu ya aborsi ini ya, karena dianggap membunuh nyawa kan. Karena kita kan masih berpegang kepada ketuhanan yang Maha Esa gitu.
1: Dan ini yang masih menjadi banyak perbincangan juga ya di kalangan netizen. Dan sebaiknya ini memang harus digencarkan terus ya oleh pihak-pihak aparat juga ya.
0: Aparat ya.
1: Karena memang tentunya ini masih harus menjadi perhatian begitu ya. Kita harapkan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang serupa begitu.
0: Ya, dan juga edukasi ya mungkin terkait pemahaman seksual juga sudah semuanya harus digencarkan. Dan juga pemahaman bahwasannya aborsi itu masih ilegal ya di Indonesia. Jadi tidak sama mungkin dengan negara lainnya ya. Di Indonesia masih belum dilegalkan, berbeda dengan di negara lainnya di mana aborsi itu ilegal. Jadi kalau aborsi ini masih ilegal tentunya prosesnya itu tidak steril. Dan ini berbahaya bagi sang ibu juga ini ya. Jadi memang harus diberikan pemahaman bahwasanya aborsi yang ilegal ini bisa membahayakan nyawa apabila tidak diawasi oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi ini ceritanya cuma hanya bidan ya, berarti tidak ada dokter terlibat.
1: Baik. Mungkin juga ada pendengar yang juga mendapatkan informasi ini ya atau membacanya di portal kita juga di rri.co.id juga mungkin ingin memberikan tanggapan ya. Kita ruang di Arwah RRI pagi ini 0651443336 ya, atau via WhatsApp juga boleh ya di 0852-8285-4445 ya.
0: Iya, betul sekali ya. Dan ini sepertinya sudah masuk WhatsApp lagi ya kita ya. Iya ya, mohon maaf nih Ibu, ini belum mungkin kalau boleh diberitahukan Ibu, ini mungkin bisa dielaborasi lagi Bu ya, sebenarnya seperti apa Bu Ardhani, mungkin ini seperti apa mungkin permasalahan yang ada, dan mungkin kalau bisa mungkin nama institusinya Bu ya. Jadi mungkin ini kita tidak akan on air kan nama institusinya, tapi kita akan tetap forward ya ke dinas terkait supaya bisa ditindaklanjuti ya. Karena saat ini yang Ibu Wardania berikan di pesan kita ini nama sementara ini. Kita tidak tahu di mana ya kejadiannya berada. Jadi kalau hanya nama, mencari nama itu jadinya tumbukan jerami Bu. Kalau kita mau untuk menyelesaikan suatu kasus kalau hanya berpendapatkan nama itu jadinya mencari
1: perlu pendalaman
0: mencari
1: ya.
0: Mencari pentul ataupun juga jarum ditemukan jerami. Kita harus tahu namanya dulu, nama institusinya dulu Bu. Baru setelah itu nanti kita telusuri dan kita temukan siapa ini mungkin yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini.
1: Baik, tapi sebelumnya juga kita ucapkan terima kasih juga nih ya untuk Bu War juga ya. Kita masih terus telaah ini Bu War, dan juga sudah kita terima laporannya. Nanti kita akan dalami lagi. Ya, jadi kita nanti bisa forward ke instansi atau pihak yang terkait. Ya. Oke, baik. Untuk yang ingin menyampaikan kendala keluhan juga melalui WhatsApp ya. Ini bisa juga sertakan identitas singkat Anda. Bentuk laporannya mungkin berupa foto ya Bung Amar ya. Foto sederhana atau video sederhana juga boleh ya, sertakan lokasinya dan juga informasi laporannya ya, agar nanti kita bisa forward ke pihak berwenang atau instansi yang membidangi bidang tersebut ya. Oke, itu dia Bung Amar. Mungkin nanti kita akan kembali lagi ya untuk Halo RRI di kesempatan pagi ini ya. Kita masih akan terus bersama Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: tenang dulu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Matikan listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk kesempatan pagi yang cerah ini ya.
0: Iya, dan tak terasa ini sudah di sesi terakhir ya untuk Halo RRI pada hari ini, edisi Jumat 25 September 2026 ya.
4: Iya.
0: Iya, dan untuk Ibu Wardania ini datanya ini sudah kita terima, nanti kita akan coba follow up ke pihak terkait, Bu ya. Jadi tidak bisa kita on air kan ya di siaran terestrial ya, tapi kita akan coba kaji dan nanti kita akan berkomunikasi dengan pihak terkait supaya ada penyelesaian ya.
4: Ya.
0: Okay. Itu satu ya. Dan sesuai lagi pendengar, nanti di Pro 1 RRI Banda Aceh ini akan ada podcast ya. Pada ya, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini ya, podcastnya nanti akan dipandu oleh rekan Rifki Badral dengan tema membanggakan santri insan Qur'ani ukir sejarah untuk Aceh di MTQ Nasional ke-31 ya.
4: Ya.
0: Dan nanti akan hadir Ustazah Zikrina SPD MPD selaku Ketua Lembaga Pengembangan Potensi LPP Dayah Insan Qur'ani. Lalu juga ada Aska Dara Maulidia, perwakilan Kafilah Aceh Juara 1 ya. Fahmil Quran Putri MTQ 2026. Lalu ada Iza Musfia, perwakilan Kafilah Aceh Juara 1 Fahmil Quran Putri MTQ 2026. Dan juga sama ya,
4: ya.
0: Ada satu orang lagi perwakilan Kafilah Aceh Juara 1 Fahmil Quran Putri MTQ 2026, yaitu ada Kaisa Faras
4: ya. Oke, baik.
0: Ada empat orang narasumber ya. Jadi kita akan pindah dari studio ke podcast.
4: Oke, baik. Dan tentunya juga pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan di Halo RRI, tetap kita buka ya Bung Amar ya. Nanti betul, kita akan follow up ke edisi Senin minggu depan insya Allah ya.
0: Iya, betul.
4: Baik, kita langsung akhir aja nih Bu Amar untuk Halo RRI di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Anda telah berpartisipasi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Dan kali ini terkait dengan hoax tautan lowongan kerja Caplang 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Eagle Indofarma atau Caplang tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Pendaftaran dan informasi resmi hanya dilakukan secara online melalui laman karir resmi Eagle Indofarma eglinfarma.com. Pihak perusahaan juga mengingatkan agar berhati-hati jika mendapat pesan atau WhatsApp dari nomor pribadi yang menjanjikan langsung lolos interview tanpa melalui proses lamaran. Proses rekrutmen resmi tidak dipungut biaya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
2: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kini kami hadirkan ke ruang dengar dan juga ruang lihat Anda, yaitu Banda Aceh Menyapa untuk pagi hari ini dengan tema membanggakan Santri Insan Qurani Ukir Sejarah untuk Aceh di MTQ Nasional ke-31 yang akan dipandu oleh Rekan Rifki pada pagi hari ini. Rekan Rifki, silakan.

0: Menyapa. Dan pendengar, kabar membanggakan datang dari generasi muda Aceh, tiga santriwati Dayah Insan Qurani Aceh Besar, yakni Iza Musfia, Askadara Maulidia, dan Kaisa Faras, berhasil mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional. Ya, ketiganya sukses meraih juara satu Fahmil Putri pada Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Ya, prestasi tersebut diraih setelah tampil pada babak final yang berlangsung pada Jumat 18 September 2026 lalu dengan perolehan nilai 1.505. Nah, karena itu pada dialog Banda Aceh Menyapa kali ini kita tidak hanya ingin berbicara tentang gelar juara, ya. Kita ingin menggali kisah di balik keberhasilan tiga santriwati Duta Aceh, bagaimana persiapan mereka, juga tantangan yang dihadapi serta para peran pembina di Yayasan Insan Qurani hingga mampu melahirkan prestasi di tingkat nasional. Telah hadir bersama kita tiga perwakilan dari Insan Qurani. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Ustazah Zikrina SPD MPD. Assalamualaikum Ustazah Zikrina.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustazah selaku Ketua Lembaga Pengembangan Potensi LPP Dayah Insan Qurani, ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, sehat. Baik. Serta ketiga santriwati peraih juara satu Fahmil Quran Putri, kita sapa satu-satu. Yang pertama, Iza Musfia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Yang kedua ada Askadara Maulidia. Sehat?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Harus sehat ya, amin, insyaallah. Dan yang ketiga, Kaisa Faras. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, kabarnya baik?
3: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, membanggakan sekali ya, pendengar dimanapun Anda berada. Kita berbincang di kesempatan pagi hari ini hingga ke pukul 10 nanti. Baik, saya sebagai awalan ya, kita langsung pertama ke Ustazah Zikrina terlebih dahulu ya. Ustazah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana awalnya ketiga santriwati ini ya dipersiapkan hingga dipercaya menjadi atau mewakili Aceh pada Fahmil Quran MTQ tahun ini.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di depan kita ini ada tiga santriwati kebanggaan kami Dayah Insan Qurani. Alhamdulillah mereka sudah berhasil meraih juara satu MTQ Nasional. Diterkait dengan bagaimana persiapan kami atau bagaimana pola pendidikan di Dayah Insan Qurani sehingga bisa mencetak kader juara satu Fahmil Quran Nasional. Ya, jadi di Dayah Insan Qurani tersendiri kita mengadopsi kurikulum terintegrasi. Jadi mulai dari kurikulum pendidikan nasional, Dayah Salafi, Pondok Gontor Modern, dan juga PDF Ulia untuk memperkuat wawasan keislaman. Nah, ya, ada program unggulan sebenarnya yang berhasil membawa mereka ini ke panggung nasional. Ya, jadi di antara program unggulan kita selain Tahfiz Al-Quran, Science Reset, kemudian Pramuka, ada namanya Lembaga Pengembangan Potensi Santri atau LPP yang saat ini saya sebagai ketuanya.
0: Oke, berarti di dalam lembaga itu dibina para santri-santri.
1: Iya, ini benar. Jadi ada beberapa kategori bakat yang kita asah di lembaga ini. Jadi mungkin disinilah ada perbedaan sedikit dengan pondok-pondok yang lain. Jadi kita memang berdiri sebuah lembaga khusus untuk menciptakan kader-kader berbakat di bidangnya, salah satunya Fahmil Quran.
0: Baik, berarti tahun ini tahun pertama dalam pengembangan itu?
1: Sebenarnya dari awal berdiri daya kita, ya dari 2014 itu sudah ada kelas ini, pengembangan intensif ini. Dan kebetulan ketiga santri kita ini mereka 6 tahun ya di Dayah kita. Jadi dari MTS, dari kelas 2 MTS mereka sudah menekuni bidang ini sebenarnya.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Kalau boleh tahu ini Ustazah, apa saja program yang didalami tadi di lembaga ini?
1: Fahmil Quran, Syarhil Quran, Khatil Quran, debat bahasa Arab dan Inggris juga. Juga kemudian dalam bidang riset seperti OMI Science, karya tulis ilmiah, esai dan sebagainya. Termasuk juga public speaking, jadi semua hal yang tujuannya itu ke bakat santri itu kita punya wadah khusus untuk melatih, kemudian mengembangkan dan mereka ini siap berkompetisi di luar.
0: Oke, baik. Ada tantangan nggak Ustazah yang dihadapi selama masa persiapan sebelum keberangkatan atau pada saat pelatihan di sini?
1: Kalau tantangan sih sebenarnya ini karena mereka jadi kan pola terpilihnya mereka ini tidak instan ya. Jadi mulai dari MTQ tingkat kabupaten, seleksi yang ketat, kemudian tingkat provinsi, alhamdulillah juara satu, sampai akhirnya diseleksi kembali. Walaupun juara satu itu tetap diseleksi kembali di training center di LPTQ Aceh. Dan alhamdulillahnya ketiga-tiganya ini terpilih. Jadi biasanya ini jarang sekali Bang terpilih di satu pesantren. Yeah. Dan mereka tiga-tiganya ini santri kelas 3 Aliyah ya pada waktu itu. Jadi tantangannya sebenarnya ketika menuju nasional mereka udah persiapan ke kuliah juga. Jadi udah pencar-pencar, komunikasinya mungkin udah lumayan sulit ya. Tidak lagi di Insan Qur'ani begitu.
0: Baik, jadi luar biasa ada suka duka juga dalam persiapan ini ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, kita pengen tahu lebih dalam nih, langsung ke pesertanya ya. Oke, ke Iza terlebih dahulu deh. Ini Iza, bagaimana awalnya mengetahui dan kemudian bisa ikut serta begitu ya dalam tim Famil Qur'an mewakili Aceh hingga nasional gitu?
2: Baik, pertama kali saya ke Famil, saya melihat abang saya pribadi ya, abang saya sendiri. Abang saya sudah lama ikut MTQ, seleksi di kabupaten, alhamdulillah lewat ke tingkat provinsi. Di saat tingkat provinsi, alhamdulillah mendapatkan juara satu, tapi tidak lanjut ke nasional. Nah, belum rezeki nasional. Dari situ saya melihat abang saya seperti itu, saya mencoba untuk mendaftarkan diri saya tertarik karena beliau. Semenjak saya, pertama saya memang coba-coba ikut Famil, alhamdulillah saat tes pertama qadarullah di saat tes pertama kali tahun 2023 belum rezeki di tingkat untuk melanjutkan ke tingkat provinsi, belum rezeki. Tahun 2025 tes kembali bersama mereka yang sudah regu dari Insan Qur'ani, regu Fahmil. Alhamdulillah kami lewat bertiga. Dari situ lanjut ke tingkat provinsi dan juara satu. Dan kami bertiga kembali tes ke nasional, qadarullah Allah memberikan kami kesempatan lagi untuk lanjut ke nasional.
0: Alhamdulillah, ini sejarah ya, luar biasa ya. Satu pondok pesantren juga. Nah, mungkin kita pengen tahu juga nih rutinitas latihan yang dijalani Iza dan temannya. Mungkin dari Iza dulu, seperti apa nih sebelum mengikuti MTQ ini?
2: Mengikuti MTQ, rutinitas kami lebih ke belajar mandiri. Karena mudir kami, Ustaz Muzakir, selalu bilang, belajar autodidak adalah belajar yang sesungguhnya. Nah, karena belajar kelas kita lebih cuman diberikan dasarnya, cuman diberikan pondasinya oleh guru. Sedangkan untuk mengasah kemampuan lebih dalam tuh dari diri kita sendiri. Okay. Karena itu kami lebih kuat di belajar otodidak. Setelah kami memahami materi itu, kami meminta orang-orang untuk mengetes mengasah kemampuan kami.
0: Oke. Berarti ada bentuk persiapan yang dilakukan juga ya.
2: Yeah.
0: Nah, ini kan persiapan sampai ke tingkat pusat kan enggak mudah juga ya, apalagi dari sisi pengetahuan dan mental terutama ya. Nah, ini gimana nih digemblengnya nih?
2: Soal persiapan dan mental.
0: Persiapan pengetahuan dan juga mental begitu ya. Kan banyak materi-materinya juga ya.
2: Soal persiapan pengetahuan kami didampingi oleh ustazah kami, Ustazah Risa. Beliau yang selalu mendampingi kami, memberikan kami bahan dan selalu memberikan kami motivasi. Karena setiap belajar mandiri kadang kita sempat merasa jenuh, bosan, tapi beliau selalu memberikan kami motivasi, semangat dan jangan berhenti tengah jalan gitu. Semua itu tidak akan sia-sia.
0: Siap, ini yang paling harus diperkuat ya. Mental, karena tingkat nasional loh, 38 provinsi ya. Oke, baik, kita coba pengen tahu dari Aska ya. Iya, boleh ke sebelahnya nih. Kalau Aska juga satu tim ya dengan Iza dan Kaisa. Untuk Aska sendiri ini pengalaman pertama kah atau seperti apa ini untuk mengikuti dalam Famil Qur'an MTQ nasional ini?
3: Oke, sejak dulu alhamdulillah semenjak saya SD, saya kan santri TPA. Jadi dari situ saya sudah aktif mengikuti lomba cerdas cermat juga, cerdas cermat agama di FASI. Nah, setiap tahun alhamdulillah saya berkesempatan untuk ikut cerdas cermat. Tujuan saya pertama kali ngambil kelas Fahmil ini, saya mau melanjutkan prestasi di FASI saya itu ke Fahmil gitu. Jadi alhamdulillah kemarin tuh Fahmil, di FASI juga saya juara satu nasional di tahun 2022. Saya masuk ke Fahmil ini, saya ingin melanjutkan supaya ilmunya tidak berhenti. Jadi itulah alasan saya mengambil kelas Fahmil gitu.
0: Oke, berarti tetap dilanjutkan terus begitu ya.
3: Iya benar.
0: Nah, kalau pengen tahu tadi kalau Iza juga udah ada persiapannya begitu ya. Dan kalau dari Aska sendiri proses latihannya mungkin ada materi-materi yang menantang gak untuk dikuasai pada saat ini pembinaan begitu?
3: Ya pasti banyak sekali, karena kan Fahmil ini banyak sekali materi yang harus dipahami, harus dikuasai, dihafal juga kan, dan juga harus diulang setiap hari karena makin kita belajar makin tambah materinya gitu. Jadi itulah tantangan yang emang nggak boleh ada satu hari pun yang nggak pegang Fahmil gitu. Jadi emang tiap hari harus kita harus selalu ulang-ulang untuk Fahmil ini.
0: Oke, banyak ya materinya ya?
3: Ya sangat banyak.
0: Oke, tapi kan karena banyak materinya ya, kan nggak bisa sendiri.
3: Iya.
0: Nah, untuk menjaga kekompakan bertiga ini gimana nih? Apakah ada pembagian materi-materi yang harus dikuasai terlebih dahulu, nanti sharing bareng atau gimana?
3: Ya, pasti kami bagi tiga untuk semua materinya, kami bagi tiga. Terus untuk memastikan kami udah menguasainya, kami evaluasi gitu. Atau saling tanya, atau memastikan antara kami bertiga benar-benar sudah menguasai. Dan juga didampingi dengan ustazah yang selalu ngetes gitu, setiap minggu atau bahkan targetnya di setiap hari. Jadi pendampingannya penuh dari guru-guru kami.
0: Oke, kita cari tahu satu lagi ya. Oke, dari Kaisa. Kalau Kaisa sendiri gimana nih? Apakah ini juga pengalaman pertama atau memang kalau sudah ini persiapannya juga ikut bersama teman-teman gimana nih?
4: Kalau untuk lomba Fahmil, kebetulan kami selama di IKI juga sering bertiga. Tapi kalau untuk nasional ini pertama kali MTQ ini pertama kali untuk.
0: Oke. Okay. Pertama kali langsung ke nasional ya. Alhamdulillah ya. Oke, okay, ada tantangan enggak yang paling terasa oleh Kaisa dan teman-teman gitu ya dalam mempersiapkan diri menghadapi peserta lain dari Indonesia begitu?
4: Tantangannya yaitu yang pertama, Aceh itu belum pernah dapat juara satu dalam sejarah. Yeah. Jadi kami pertama merasa kayak ini mungkin atau enggak kita bisa mendapatkan juara satu. Tapi alhamdulillah berkat doa-doa dan dukungan dan juga bimbingan dari Ustadz Sazah serta dukungan dari banyak orang dari Aceh, terutama anak-anak Insan Qur'ani, alhamdulillah kami bisa mendapatkan sesuatu yang kami anggap mustahil dulu.
0: Wah, oke, okay. Masya Allah, nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke, okay. Nah kalau Kaisa sendiri melihatnya gimana nih? Kan kita melewati fase-fase yang mulai dari

0: memang ada perlu yang dievaluasi dan ditingkatkan pada saat perlombaan di sana?
1: Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan ya. Alhamdulillahnya dari mulai pembentukan dasar Fahmil Quran tersendiri, kemudian pemantapan itu di training center dengan guru-guru ahli ya yang diutus begitu, alhamdulillah mereka terlihat begitu siap. Jadi mungkin bisa dilihat, kita kan bisa nonton live streaming ya pada saat itu. Perbedaan mereka dengan kelompok lain mungkin jauh sekali. Jadi strategi yang mereka gunakan tadi kan ada pembagian materi. Nah, okay. Ini penting sekali. Kemudian target harian yang selalu dites. Jadi ketiga ini benar-benar menguasai materinya. Jadi tim itu terlihat santai, terlihat tenang, tidak saling saling lempar mungkin yeah. ketika ada pertanyaan. Jadi ketiga-tiganya bisa dengan santai, itu tandanya mereka sangat menguasai materi gitu. Alhamdulillah.
0: Baik. Kan ini perlu kecepatan dan ketepatan juga begitu, Ustazah Zikrina. Apakah ini juga ada dalam mode pelatihan mereka itu pada saat babak final? Kan final ini mentalnya enggak main-main ya, Ustazah.
1: Iya, benar ya.
0: Bisa goyang juga kita di situ ya. Nah, ini gimana ini?
1: Iya, kalau untuk pemantapan ketepatan ya, ketepatan dari sebelum keberangkatan mereka ini sudah melalui tryout tingkat provinsi. Jadi setelah selesai pembinaan TC, mereka di uji kemampuannya itu antar pesantren. Jadi di seluruh pesantren di Aceh Besar dan Banda Aceh yeah. khususnya itu seperti di Darul Ihsan, di yeah. Insan Qurani, di Riyab, itu berbagai cara dilakukan untuk melatih kecepatan, terutama dalam strategi tekan bel misalnya ya, yeah. itu penting sekali. Jadi ya mentalnya juga sudah terlatih. Cuman kebetulan nih karena salah satu dari peserta Askadara itu ketika tryout sudah duluan berangkat ke Jogja untuk melanjutkan kuliah. Jadi itu mungkin ada kendala sedikit di situ. Tapi alhamdulillah ala kulihal mereka sangat kompak. Bondingnya antara bertiga ini sangat kuat karena yang paling penting itu. Kemudian juga kehadiran guru di alhamdulillah Ustazah Risa bisa membersamai mereka. Jadi itu tentu menambah motivasi. Terus pendampingan di sana juga tidak berhenti dengan kehadiran guru-guru.
0: Baik, berarti semuanya bersinergi ya Ustazah ya?
1: Iya benar.
0: Oke, ketika akhirnya memperoleh nilai 1505 ya?
1: Iya.
0: Kalau tidak salah ya. Nah, ini menjadi juara satu. Apa yang menjadi catatan penting dari penampilan ketiganya nih Ustazah?
1: Catatan pentingnya mungkin lebih ke materi, mungkin ke depan bisa lebih diperkuat lagi, terutama misalnya karena kan Fahmil ini materinya banyak sekali ya, terutama hafalan Al-Quran. Okay. Jadi mungkin dari bacaan-bacaannya ya kan, kita lihat di beberapa provinsi lain itu bacaannya mungkin sudah lebih bagus. Nah, ini mungkin kita bisa lebih perbaiki lagi. Selebihnya tidak ada sih.
0: Oke, tinggal ditingkatkan ya.
1: Iya, tinggal peningkatan aja.
0: Kita pengen tahu suasana di panggung gitu ya. Kita ke Iza dulu dah. Nah, ini gimana nih suasana saat berada di panggung final berhadapan dengan peserta lain dari daerah lain di hadapan dewan juri juga, gimana nih?
2: Suasana panggungnya, suasana penonton sangat heboh ya. Tetapi suasana kami sebagai peserta sangat tegang karena dengan saat itu final dan ada tuan rumah juga Jawa Tengah, jadi otomatis banyak sekolah yang libur menonton Fahmil. Jadi benar-benar sangat heboh. Sudah hebohnya tuh sudah seperti nonton Piala Dunia. Dikit-dikit teriakan, sorakan gitu.
0: Baik. Tapi memang atmosfer final itu beda ya, fight-nya beda ya, Ustazah ya. Oke, nah di saat final itu ada nggak pertanyaan yang mungkin perlu konsentrasi lebih begitu ya pada saat momen-momen yang harus dijawab, ada nggak?
2: Soal sebenarnya semua soal butuh konsentrasi penuh ya, tetapi ada beberapa soal yang emang dikit kita nggak dengar itu langsung hilang jawabannya. Jadi seperti kandungan ayat, moderasi beragama yang mewaris, salah bagian, salah angka, langsung buyar, nggak akan dapat jawabannya.
0: Oke. Jadi memang orang kalian bertiganya harus jawab personal kah atau memang tergantung ini ya segmennya ya?
2: Tergantung bagiannya, materi kami masing-masing, keunggulan kami masing-masing.
0: Oke, luar biasa ya. Dan apa yang dirasakan ketika nama Aceh yang diumumkan sebagai juara satu, Iza?
2: Masya Allah, sangat terharu karena bersyukur. Seakan-akan kami masih merasa itu mimpi. Takut kali waktu bangun dari tidur semuanya hilang gitu ya. Karena emang belum pernah selama 45 tahun ini.

0: Alhamdulillah, rezekinya di kami. Allah
1: Oke,
0: kasih.
1: Alhamdulillah luar biasa ya. Kita juga pengen tahu dari Aska nih. Kalau Aska gimana nih? Seberapa besar mungkin tantangan menjaga konsentrasi ketika pertandingan berlangsung ya? Waktu di atas panggung itu kan menjawab waktunya juga diberikan terbatas ya. Nah, ini gimana untuk menjaga konsentrasi tetap on sampai akhir?
2: Ya, ini jujur mental di panggung final itu sangat berat ya. Karena kita harus menjaga diri kita, fokusnya, ketenangan tim kami gitu. Jadi satu hal yang terus kami terapkan dari awal, mungkin dari awal kami yakin di panggung itu, ketika kami di panggung gak akan ada lagi yang bisa bantu kita kecuali Allah gitu. Jadi selalu yang kami ulang, la haula wala quwwata illa billah, itu tidak pernah putus kami ulang, karena kami cuma berharap Allah bisa tenangin kami. Jadi ketenangan kami, kemudahan kami untuk jawab semua soal itu Allah yang bantu semuanya.
1: Alhamdulillah luar biasa, terbukti ya, alhamdulillah ya. Dan untuk menjaga komunikasi bertiga ini kan perlu sinkronisasi juga ya, apalagi pada saat pertanyaan-pertanyaan sulit. Ini gimana nih untuk tetap menjaga komunikasi bertiga?
2: Ya, kami saling bantu untuk nyatat gitu. Jadi setiap soal yang diberikan pasti kami nyatat, itu kekuatan kami untuk mengingat. Karena mungkin kalau kita nggak nyatat, kita cuma ingat, nanti pasti mudah lupa gitu. Jadi kami nyatat, kami juga bantu ngecek apa yang kawan nyatat gitu. Mungkin kan nanti dia salah nyatat ya. Jadi kami bantu ngecek, ya terus bantu menjaga ketenangan gitu kan. Karena itu paling penting bagi saya, bagi kami, ketenangan di panggung itu yang paling penting daripada semuanya.
1: Baik, pada saat babak yang krusial gitu ya, mungkin yang perebutan gitu ya. Nah, ini kan siapa yang cepat, atau memang akan orang kalian ada berdiskusi lagi?
2: Berdiskusi lagi sebenarnya, tapi
1: bisa sembarang juga ya.
2: Iya, karena butuh keyakinan juga, karena kan kalau salah satu huruf aja atau satu kalimat salah pasti langsung kurang gitu. Jadi diskusi dulu sebelum tekan.
1: Oke.
2: Okay. Harus dibutuh yakin dulu.
1: Oke. Okay. Kalau salah bisa minus juga ya.
2: Iya, benar.
1: Baik, ketika nilai sudah diperoleh 1.505 ya dan berhasil keluar sebagai juara, alhamdulillah untuk Provinsi Aceh. Siapa yang Aska apa namanya ingin beri kabar untuk pertama kali?
2: Pastinya orang tua ya, karena tanpa orang tua nggak ada kami di sini hari ini ya. Kemudian juga untuk guru-guru kami, untuk insan Qurani juga. Tanpa insan Qurani kami nggak akan ada di sini. Kalau bukan karena insan Qurani yang mempertemukan kami bertiga, kami mungkin nggak ada di sini hari ini gitu.
1: Alhamdulillah,
2: dan
1: luar
2: untuk
1: biasa,
2: semua
1: ya.
2: Masyarakat Aceh juga
1: pastinya ya nonton live juga pada saat itu ya, Ustazah ya.
2: Iya,
1: soalnya semua bisa saksikan live streaming
2: ya,
1: begitu ya.
2: Iya,
1: juga doa juga supportnya ya. Oke, baik, saya pengen tahu dari Kaisa nih. Nah, kalau Kaisa, momen yang paling berkesan di babak final MTQ tahun ini apa nih?
3: Babak yang paling berkesan tuh ketika kami turun dari panggung dan itu kami melihat wajah ustazah-ustazah kami, guru-guru kami, orang tua juga yang benar-benar menyambut kami dengan hangat. Di situ kami terharu, benar-benar terharu.
1: Oke, ini momen yang apa namanya speechless juga ya. Gak bisa berkata-kata ya. Oke, tapi kalau Kaisa di atas panggung bersama teman bertiga ini, tadi Iza dan juga Aska begitu, gimana juga cara menjaga ketenangannya nih menghadapi tekanan panggung nasional dan juga peserta lain yang juga gak kalah cepat juga kan begitu ya. Nah, ini gimana nih untuk menjaga ketenangan itu?
3: Ya, kami benar-benar bertawakal kepada Allah. Gak cuma la haula wala quwwata illa billah, tapi kami setiap ingin jawab soal kami selalu bersalawat. Kami dengan salawat sebelum tekan bel kami juga bersalawat. Itu didikan dari ustazah kami. Di panggung itu jangan pernah berhenti berzikir, karena cuma Allah yang bisa bantu kita di atas panggung.
1: Oke, alhamdulillah luar biasa. Saya ikut merinding juga ya. Ini jadi kunci juga ya, bagi pendengar dimanapun berada, bisa jadi solusi juga ya. Kalau yang selama ini masih ragu atau ada takut-takut gitu, kita nggak perlu takut sebenarnya ustazah ya. Oke, setelah meraih juara, apa yang Kaisa pikirkan tentang perjuangan selama ini, mulai dari latihan sampai dapat meraih hasil yang luar biasa ini?
3: Kembali lagi sebagaimana yang ustazah kami sering katakan kepada kami, bahwasanya Allah itu maha adil. Allah itu gak akan sia-siakan perjuangan kita. Jadi apa yang kita lakukan selama ini pasti akan Allah balas. Mungkin walaupun bukan di panggung nasional atau di panggung MTQ, pasti suatu saat Allah akan balas jadi payah kita selama ini.
1: Oke, baik, ini luar biasa ya. Mungkin ketika setelah mendapatkan juara nih, alhamdulillah gitu ya. Ini kan prestasi yang membanggakan, tapi pertahankannya ini yang juga menjadi corong juga ya untuk ke depan. Ini seperti apa nih? Apakah ada evaluasi bertiga setelah meraih juara satu ini untuk terus bisa tetap mempertahankan gitu?
3: Insya Allah kami kan ini akan pisah-pisah ya kuliahnya, tapi insya Allah kami akan terus berkomunikasi dan saling menjaga, saling evaluasi satu sama lain. Apa itu menjaga hafalan kami yang sudah kami perkuat sebelumnya, ataupun menjaga ibadah-ibadah yang selama ini kami bangun, yang selama ini kami biasakan di hidup kami. Semoga kami bisa terus istiqomah dengan ibadah-ibadah tersebut.
1: Baik, insya Allah. Dan ini sebagai generasi saat ini tentunya nanti next bakal ada lanjutannya begitu ya, berarti juga pembinaan dari pada pemenang ini ya. Saya coba kembali ke Ustazah Zikri. Nah, menurut Ustazah sendiri, apa ini makna kemenangan bagi Hidayah Insan Qur'ani dan pembinaan generasi Qur'an di Aceh secara umum nih Ustazah?
4: Sebenarnya kemenangan yang kita raih ini untuk saat ini itu benar-benar dari hasil jerih payah terutama pimpinan kami Ustaz Muzakir Zulkifli. Beliau dari dulu sekali itu adalah gurunya Fahmil Quran di Aceh. Jadi sudah banyak sekali duta-duta Aceh yang beliau didik itu dari dulu sekali, dari tahun sekian ya yang tidak bisa kita ini, sampai saat ini keikhlasannya itu masih sangat terjaga. Mungkin itu kunci dari berhasilnya anak-anak terdidik. Beliau selalu memberikan nasihat atau mengingatkan kami bahwa yang paling penting dalam mendidik itu adalah keikhlasan seorang guru, ketulusan seorang guru. Karena ketika kita ikhlas, hal itu akan menular ke anak-anak. Dia akan merasakan ya, dan tentunya akan terbentuk bonding yang kuat. Nah, dengan bonding yang kuat ini, tentu anak-anak akan ikut ya segala arahan dari para guru. Jadi kemenangan yang tercipta saat ini itu terutama bagi keluarga besar Insan Qur'ani adalah capaian yang selama ini kami mimpikan dan juga mungkin mustahil ya untuk dicapai, tapi qadarullah, memang Allah kasih untuk keluarga besar dari Insan Qur'ani. Mungkin dengan keikhlasan tadi ya, semua guru-guru yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini, alhamdulillah kemenangan ini terwujud.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Untuk pembinaan ini kan ada yang perlu diperkuat Ustazah ya, agar prestasi Fahmil ini enggak berhenti di mereka begitu ya, ada generasi setelah mereka begitu ya, tetapi terus berlanjut di masa depan. Apa yang perlu diperkuat agar next generasi juga bisa mengikuti jejak mereka begitu
4: nih? Iya, tentu ini jadi tantangan besar sekali nih bagi Hidayah Insan Qur'an tersendiri. Ya, kita insya Allah akan konsisten ya di lembaga pengembangan potensi tadi. Itu ada kelas Fahmil Qur'an, itu dibimbing setiap malam rutin dengan kategori kelas yang berbeda. Jadi anak-anak yang baru bergabung itu kita masukkan ke kelas basic, kemudian ke kelas pertengahan, intermediate, sampai ke kelas inti gitu. Jadi pola pembinaannya sebenarnya simple ya. Alumni-alumni yang sudah berhasil, jadi sebenarnya bukan ketiga ini saja yang sudah berhasil di nasional, tapi sebelumnya alumni-alumni kita, alhamdulillah setiap tahun Insan Qur'an itu rutin mengirimkan duta-dutanya, walaupun belum tiga orang, mungkin salah satunya itu ke nasional. Jadi dengan rasa peduli, dengan rasa kekuatan alumni, jadi mereka kembali ke daya lalu mendidik adik-adiknya. Ini harapannya juga dari ketiga ini nanti sebelum berangkat ke tempat masing-masing juga bisa mendidik adik-adik, minimal memberi motivasi seperti itu.
1: Siap, dan ini harapan terbesar kita ya, next
4: iya,
1: generasi dari Iza-Iza selanjutnya sudah ada gitu ya.
4: Iya benar, harus tercipta Aska-Aska dan Kaisa selanjutnya.
1: Oke, kita coba ke Iza ya. Iza setelah menjadi juara satu, ini mungkin ke depan tantangan juga masih akan terus ada begitu ya. Dan untuk mempertahankan konsistensi prestasi dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang ada, apa yang mesti harus disiapkan oleh seorang pemenang gitu?
0: Kalau saya pribadi sekarang saya sedang konsisten untuk memutkinkan hafalan saya, yang karena kelalaian saya ada setengahnya sudah mungkin entah kemana menghilang ya Allah. Dan untuk materi pelajaran alhamdulillah orang tua saya juga guru agama, saya akan lebih sering mendapatkan ilmu-ilmu dari orang tua saya. Jadi saya akan setiap yang hal saya lakukan, orang tua saya selalu mengajari saya dan insya Allah ilmunya akan tetap bertahan.
1: Oke, baik. Apa pelajaran yang sangat penting mungkin menurut Iza yang bisa didapatkan dalam perjalanan menuju MTQ Nasional tahun ini?
0: Pelajaran yang sangat penting dari saya pribadi, kebersamaan, konsisten dan maksimal, dan saya merasa semakin percaya sama diri saya sendiri bahwa semua itu tidak ada yang mustahil, walaupun bukan saatnya, tapi akan ada saatnya di mana kita tuh berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan.
1: Baik, mungkin sedikit melihat peserta lain juga ya, dari provinsi-provinsi lainnya. Gimana tanggapan kalian dengan peserta lainnya? Apakah juga cukup menjanjikan, juga berpotensi juga meraih juara satu atau gimana?
0: Pastinya ya cukup menjanjikan, karena mereka juga melalui proses yang panjang seperti kami. Mereka TC, kami TC, mereka juga TC. Kami belajar, mereka juga belajar, dan pastinya mereka mencapai nasional ini tidak mudah. Karena itu semuanya dari panggung nasional itu adalah peserta-peserta terbaik dari provinsi mereka masing-masing.
1: Baik, kalau mungkin boleh di-spill satu peserta yang paling kuat, saingannya dari mana nih?
0: Yang pastinya banyak sih, dari setiap penyisihan. Penyisihan ada, semifinal ada. Dari penyisihan ada Sumatera Utara, mereka juga sangat kuat. Tapi alhamdulillah kami, sebenarnya kami belum tahu mereka sangat kuat. Guru-guru kami merahasiakan dari kami biar kami tidak goyah mental kami.
1: Siap, itu triknya. Oke.
0: Ya, makanya. Selanjutnya ke semifinal ada Jawa Tengah juga, Jawa Tengah, Sumatera Barat. Mereka semifinal lanjut ke penyisihan, semifinal lanjut ke final di sesi kami ada dua grup. Jadi kami sempat merasa kalau kami kayaknya tidak masuk nih, karena Sumatera Barat sama Jawa Tengah sudah sekuat itu. Dan alhamdulillah qadarullah kami yang masuk. Dan di final semuanya emang sudah sangat kuat kan,
1: keempat-empatnya. Baik, saya coba ke Aska ya. Di antara banyak pengalaman ataupun perjalanan yang sudah dilalui ya dalam TK ini, kan perjalanannya luar biasa juga ya, untuk mempertahankan semangat belajar Al-Quran ini setelah meraih prestasi nasional seperti apa nih Aska?
2: Ya, sebenarnya untuk mempertahankan semangat saya harus terus yakin. Kenapa saya harus terus ingat kenapa awalnya saya memilih untuk masuk ke perjalanan ini gitu, masuk untuk memilih Fahmil Quran, untuk memilih masuk Insan Quran yang menghafal Quran. Saya harus terus ingat itu biar semangat saya nggak pernah pudar gitu, biar apa yang saya usahakan hari ini benar-benar bisa Allah balas ke depannya gitu.
1: Menjaga semangat ini kan naik turun ya, apalagi kalau setelah tamat dari pesantren ya Ustaz ya. Kadang semangat di SMA, adanya di SMA aja gitu ya. Kalau udah kuliah lain cerita ya.
4: Iya.
1: Nah ini gak mudah juga, apalagi kalau kita lihat generasi muda saat ini ya. Nah kalau menurut Aska sendiri gimana nih? Ada hal yang menantang gak bagi generasi-generasi muda saat ini untuk mempertahankan semangat belajarnya, terutama belajar Al-Quran di tengah perkembangan zaman?
2: Ya pasti banyak sekali tantangannya dengan mungkin yang saya sendiri rasakan dengan saya kuliah, tambah tugas-tugas, ditambah juga medsos ya, yang gak sulit, sangat sulit kita hindari. Jadi mungkin cara saya sendiri, saya harus mencari wadah yang emang menampung saya untuk mengembangkan Al-Quran gitu. Mungkin saya sendiri juga harus mencari kelas-kelas tahfiz di luar sana gitu, biar saya terus bisa dekat dengan Al-Quran.
1: Baik, mungkin kalau ada santri lain yang ikut jejak Aska, Iza dan Kaisa begitu ya, apa yang ingin Aska sampaikan untuk mereka tetap bisa menjaga konsisten terutama semangat belajarnya begitu?
2: Ya, yang saya sendiri ingat sampai saat ini, saya yakin kalau apapun yang saya lakukan, proses apapun sekecil atau sebesar apapun yang saya lakukan hari ini, pasti Allah balas ke depannya. Jadi itu satu motivasi saya yang terus menjadikan saya bisa kuat, bisa terus belajar gitu.
1: Oke, baik. Jadi jangan malas-malas
2: ya. Iya, benar.
1: Untuk para pemuda-pemudi di luar sana ya. Oke, saya coba ke Kaisa kembali. Mungkin kalau Kaisa melihat perkembangan Fahmil Quran di kalangan pelajar dan santri Aceh sejauh ini gimana? Apakah sudah cukup baik atau memang masih ada perlu yang harus ditingkatkan?
3: Sebelumnya saya melihat di Aceh, terutama di pesantren-pesantren sekitar Aceh Besar, Banda Aceh, itu sudah lumayan meningkat Fahmilnya. Karena selama ini kami kan bersaing juga di lomba-lomba antar sekolah. Kami melihat Fahmil-Fahmil di sekolah lain itu juga udah lumayan meningkat. Ada bersaing lah kami. Dan saya berharap semoga kedepannya Fahmil bisa semakin berkembang lagi, semakin banyak pendampingan dari para guru-guru, sehingga bisa semakin mewarnai Aceh.
1: Iya, di kancah nasional pastinya ya. Amin. Next MTQ semoga dari Aceh terus ya. Oke, kalau Kak Yesa setelah menjadi juara, nilai atau pengalaman apa nih yang bisa dibawa pulang dari MTQ nasional dan dibagikan kepada generasi muda dan teman-teman nih?
3: Sebenarnya banyak, mulai dari prosesnya sampai dari kami menjalani di MTQ-nya. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil, yaitu tentang perjuangan kami, tentang ikhtiar, tentang ibadah juga. Ada banyak hal yang kami persiapkan sehingga kami bisa mendapatkan juara satu MTQ.
1: Baik, ini kan yang gak banyak di spill ya, behind the scene-nya ya Ustazah ya. Kita lihat ya mereka berhasil juara satu. Tapi behind the scene-nya ini kan banyak pontang-pantingnya juga ya, tangis-tangisannya juga ya. Luar biasa, mungkin kalau dari Kak Yesa melihat juara ini sebagai sebuah prestasi ya. Dan banyak generasi muda juga ikut terinspirasi begitu ya. Apa yang mungkin dari Kak Yesa sendiri ingin sampaikan kepada generasi-generasi di bawah Kak Yesa gitu ya, agar terus mencintai Al-Quran sekaligus berani berprestasi di tingkat nasional.
3: Semoga generasi setelahnya semakin semangat. Dan ingat kalau misalnya Al-Quran itu bersama kita, insya Allah hidup kita bakal tenang.
1: Oke, itu quote yang dinotit ya Ustazah ya. Oke, dan karena memang kalau tadi kita tambahkan sedikit dari Aska juga, generasi sekarang kan memang sudah dihadapi dengan era teknologi digital, perkembangan. Mungkin sedikit dari Kak Yesa melihat generasi sekarang agar mungkin tidak menjauhkan Al-Quran dengan perkembangan teknologi, seperti apa nih? Mungkin ada tips khusus?
3: Mungkin salah satu yang paling berpengaruh untuk hidup kita juga bukan diri sendiri tapi lingkungan. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi untuk nanti yang misalnya kuliah keluar, jadi usahakan mencari lingkungan yang bisa mendukung kita, terutama cari kawan-kawan yang bisa mendukung kita dalam melancarkan Al-Quran.
1: Oke, baik. Dan ini yang mesti harus dipahami juga oleh generasi muda ya. Tidak mengkesampingkan Al-Quran begitu Ustazah ya, tapi bisa jalan berbarengan. Mungkin kita hampir di penghujung nih. Kalau dari Kak Yesa, ada kata-kata gak ingin disampaikan atau diungkapkan setelah meraih juara satu Fahmil Quran ini?
3: Tentunya pertama kali Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah sangat berjasa dalam mendidik kami, dalam motivasi kami. Kemudian juga terima kasih untuk alumni-alumni sebelum kami yang mana menjadi batu loncatan untuk kami bisa sampai di titik ini. Kepada orang tua kami juga yang sudah mendukung kami, yang sudah memberikan support tanpa batas untuk kami. Dan juga untuk seluruh warga Aceh yang sudah mendukung kami dari penyisihan semifinal sampai final yang sangat heboh waktu itu di Aceh.
1: Oke, luar biasa ya supportnya. Kalau dari Aska, mungkin satu momen dan kata menarik juga untuk Fahmil Quran tahun ini.
2: Ya Alhamdulillah, sebenarnya sampai saat ini bagi saya pribadi ini masih merasa mimpi ya. Karena ini sangat sulit dicapai dengan orang-orang sebelumnya. Tapi Alhamdulillah ini rezeki kami hari ini. Tapi perlu diketahui bahwa kemenangan kami hari ini sebenarnya bukan mutlak karena usaha kami bertiga. Tapi banyak sekali perjuangan, doa, air mata orang-orang di belakang kami gitu. Para alumni Fahmil yang dari dulu berjuang. Karena tanpa mereka pasti kami gak akan ada di sini. Tanpa mereka memulai pasti tidak ada evaluasi, tidak ada bahan yang harus kami pelajari hari ini gitu. Terkhusus juga untuk guru-guru kami, untuk Ustazah Risa, untuk semua Ustaz-Ustazah di Insan Qur'ani, untuk semua pihak yang telah mendukung kami, tidak ada kata terima kasih yang bisa kami ungkapkan gitu.
1: Speechless ya?
2: Speechless.
1: Oke, mungkin dari Iza. Ya, Iza mungkin juga bisa disampaikan satu kalimat menarik ya tentang perjuangan kalian di Fahmil Quran tahun ini. Dan saya melihat juga di medsos begitu usaha saya.
2: Iya,
1: ini generasi muda ini cukup, wah Masya Allah luar biasa gitu ya. Iya. Jadi terinspirasi sekali dari mereka ini bertiga. Apa yang ingin disampaikan dengan prestasi kalian ini dan juga pesan kepada generasi muda juga? Gitu.
0: pesan kami tetap berjuang. Kalau mau jadi seperti kami, jangan nyerah dan jangan malas-malasan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih. Sebenarnya terima kasih saya tidak jauh beda dari kedua kawan saya. Yang pastinya terima kasih banyak kepada guru-guru dan khususnya kepada orang tua yang terus mensupport, yang telah membuat kami yakin bahwa kami bisa di saat kami masih ragu. Kami bisa ke ini karena ada orang yang selalu percaya sama kami. Padahal kami sendiri belum bisa percaya sama diri kami sendiri. Tapi mereka udah percaya duluan. Entah kenapa.
1: Oke, ada aja kekuatannya ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih saya ke Ustazah Zikrina. Ya. Mengingat ketiga ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda begitu ya. Dan jika memang di luar sana ada santri ataupun ada pelajar-pelajar Aceh yang juga ingin mengikuti jejak mereka bertiga begitu Saza, apa hal langkah yang mesti harus dipersiapkan begitu, mungkin dari segi mental dan pengalaman?
4: Iya, sebenarnya untuk menjadi juara ataupun siap menghadapi tantangan di luar itu yang paling penting adalah disiplin. Dengan disiplin maka semua siapapun gitu ya itu akan bisa memanage waktu, terutama nih para generasi muda yang tentu kan banyak aktivitas mulai dari sekolah ataupun mungkin kuliah gitu ya. Tentu tidak boleh terputus pendidikan itu hanya formal, jadi mengembangkan bakat dan kegiatan-kegiatan lain yang positif ya, tentunya dengan cara manajemen waktu ini ya. Ketiga anak-anak kami ini bukan saya aja yang saksinya ya, tapi juga adik-adik berbagai macam itu datang kesaksian. Misalnya ini ketiganya ini adalah kakak-kakak yang sangat disiplin gitu, jadi mereka salah satu pembina asrama ya, jadi kan kita asrama ya, jadi salah satu pembina asramanya itu baru menceritakan motivasi ke adik-adik. Jadi salah satunya, ketiga-tiganya sih sebenarnya ini mereka itu sudah beraktivitas ya, dari mulai sholat tahajud itu mereka konsisten. Jadi dari bangun tahajud, setelah tahajud mereka menyisihkan waktu untuk baca Al-Quran dan seterusnya, dan sudah persiapan untuk ke sekolah. Jadi udah mandi, udah sebelum subuh itu mereka udah siaga ya. Dan setelah subuh kita ada kelas tahfiz, masuk tahfiz, jadi padat sekali sebenarnya kegiatan, tapi mereka bisa menyisipkan untuk memprioritaskan fahmil Quran ini. Karena sebenarnya fahmil ini adalah bentuk capaian dari segala ilmu. Jadi ketika sudah belajar, mungkin sudah menghafal Quran, alhamdulillah ketiga-tiganya sudah khatam ya, implementasinya itu ada di fahmil, pemahamannya. Ayat ini tentang apa, kemudian implementasi untuk kehidupan kita itu untuk apa. Mungkin dari ketiga mereka ini tadi ya berulang-ulang mengucapkan ya keyakinan kepada Allah gitu ya. Itu artinya pendidikannya itu sudah terbentuk ya. Apa yang mereka pahami alhamdulillah sudah bisa dipraktekkan. Semoga kita pun seperti itu, saya sendiri dan semoga teman-teman juga dimanapun berada ya, kita bisa mengambil hikmah, artinya kita bisa mencoba mengimplementasikan walaupun satu ayat yang kita tahu gitu ya, tapi kita jadikan terus motivasi.
1: Baik gitu. Mungkin terakhir Ustazah Zikrina, pesan-pesan kepada generasi muda di luar sana agar tidak tergerus zaman ya, tetap berpegang pada Al-Quran dan bisa mengukir prestasi di kancah nasional di tahun-tahun berikutnya.
4: Iya, pesannya untuk seluruh generasi saat ini, jadi sebenarnya Allah itu tidak memberikan kita limit dalam hal apapun. Jadi dalam surah Al-Fatihah sendiri kan diawali dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, artinya kasih sayang Allah dan rahmat Allah itu luas sekali, lebih luas daripada semesta alam ini ya, yang tidak ada batasnya. Jadi sebenarnya ketika kita meyakini diri sendiri bahwa kita ini adalah hamba yang diciptakan oleh Allah dengan tanpa adanya perbedaan, ketika kita terus menggali, kemudian konsisten ya, disiplin, dan terus menjadikan Tuhan kita atau Allah itu adalah tujuan kita, berpegang teguh ya, insya Allah semuanya akan bisa diraih dalam hal dunia maupun akhirat sih.
1: Baik, luar biasa, terima kasih Ustazah atas pesan-pesan, insight-nya juga kepada ketiga putri-putri Aceh yang berprestasi ya. Tadi juga sudah memberikan pencapaian dan juga inspirasi ya bagi para pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Dan pendengar, demikian perbincangan kita dalam Dialog Banda Aceh menyapa kali ini. dari perjalanan Iza Musfia, Aska Dara Maulidia, dan juga Kaisa Faras, kita belajar bahwa sebuah prestasi tidak lahir secara tiba-tiba, begitu ya. Ada proses belajar, latihan, kedisiplinan, kekompakan, dukungan pembina, keluarga, dan tentu saja ketekunan dalam memahami serta mencintai Al-Quran, gitu ya. Nah, gelar juara 1 Famil Quran Putri pada MTQ Nasional ke-31 tahun ini menjadi kebanggaan bagi Aceh. Lebih dari sekedar sebuah trofi, prestasi ini juga menjadi cerita tentang perjuangan generasi muda Aceh yang mampu membawa nama daerah ke panggung nasional. Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada perwakilan dari Insan Qurani, ya, dari ada Kaisa, Aska, dan Iza dan Dara. Iza, Aska, oke, okay, balik-balik ya. Dan Ustazah Zikrina juga, terima kasih telah hadir bersama kita di Persatu Banda Aceh. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi ya bagi santri yang lainnya di luar sana, dan juga bagi para orang tua juga, agar terus mendidik anak-anaknya dengan prestasi yang baik. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya Rifki Badral mengucapkan terima kasih atas atensinya. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya untuk memperdalam ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Masa Satu RRI Banda Aceh, dimanapun Anda berada. Kembali saya Putra di kesempatan siang hari ini bersama Anda pendengar untuk edisi hari Jumat hari ini tanggal 25 September 2026. Kebersamaan kita insya Allah nanti sampai ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog kajian islami dengan tema yaitu menjaga ikhlas di era media sosial. Nanti bersama narasumber kita yang hadir di studio Pro 1 ada Dr. Sehat Ihsan Sadikin, MA. Dan kita akan hadirkan dialog kajian islami sesaat lagi. Kita nikmatin dulu satu buah lagu berikut ini.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, saat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Kajian Islami untuk siang hari dari program 1 RRI Banda Aceh. Kita ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI dimanapun Anda berada, dan pendengar di RRI Digital serta juga pemirsa channel YouTube RRI Banda Aceh Official yang sedang mendengarkan kami dalam dialog kajian Islami untuk hari ini, edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Kita hadir di siang hari ini pendengar dengan tema menjaga ikhlas di era media sosial. Dan media sosial sendiri telah menjadi bagian dari kehidupan kita, tempat berbagi informasi, karya, hingga aktivitas kebaikan. Namun di balik kemudahan untuk berbagi, ada tantangan untuk tetap menjaga niat agar tetap setiap kebaikan benar-benar dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata demi pujian dan pengakuan. Nah, melalui kajian Islami hari ini, kita akan membahasnya pendengar dengan tema yaitu menjaga ikhlas di era media sosial. Kita sudah bersama narasumber kita yang sudah hadir dan sudah kita nantikan. Nah, narasumber kita di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh ada Pak Dr. Sehat Ihsan Sadikin MA. Assalamualaikum, selamat siang nih Pak. Kita panggil Pak Sehat ya? Bang Sehat ya?
2: Ya, ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya nih? Pasti sehat ya, Bang?
2: Nah, itu dia ya. Otomatis ya.
1: Ya, kita perkenalkan dulu ya. Ini Dr. Sehat Ihsan Sadikin MA adalah dosen pasca sarjana UIN Araniri, betul ya?
2: Betul.
1: Ya? Semoga juga perbincangan kita untuk hari ini pendengar menjadi pengingat bagi kita untuk menggunakan medsos itu dengan bijak sekaligus tetap menjaga kebersihan hati. Tentunya seperti itu ya, Dr. Sehat ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, Dokter, ini mungkin kita dijumpa di awal dalam kajian Islam ini. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, bisa nggak ini kita mungkin mendefinisikan nih Islam, yaitu ikhlas, dan mengapa ikhlas menjadi bagian penting dalam setiap amal seorang Muslim.
2: Baik, ya, terima kasih. Ini saya panggil Bang apa?
1: Bang Putra aja.
2: Bang Putra, ya.
1: Iya.
2: Terima kasih Bang Putra.
1: Baik, Pak Sehat.
2: Ya. Iya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum pendengar
1: semuanya.
2: Dan kita hari ini membincangkan satu hal yang sangat penting dalam agama dan dalam kehidupan kita, yang tadi sudah disebutkan tentang ikhlas ya. Dan terutama karena kita hidup di era media sosial, tentu saja ikhlas di media sosial itu penting untuk kita, bukan hanya kita diskusikan ya, sebenarnya ini untuk justru untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita bermedia sosial. Nah, ikhlas itu sendiri kan sebenarnya berasal dari kata khalasa, itu artinya bersih ya, bersih, terbebas dari segala sesuatu, itu sebuah kemurnian, sebuah ketulusan gitu ya, ketulusan. Nah, ketika kita menghubungkannya dengan amal, itu artinya kita beramal dengan ikhlas itu beramal tanpa tendeng aling-aling, tidak ada kepentingan lah gitu ya, tidak ada kepentingan. Jadi kalau kita beribadah itu benar-benar ibadah, kalau kita berzikir itu benar-benar berzikir, kalau kita umrah benar-benar berumrah, dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya Bang, kalau kita lihat dari asal katanya itu adalah bersih, dan kita melakukan sesuatu karena kita memang akan melakukan itu. Dalam agama tentu saja kita melakukan itu karena kita mau dekat dengan Allah gitu.
1: Betul sekali. Jadi juga ini yang menjadi orientasi kita adalah Allah gitu ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Betul sekali. Baik, kemudian untuk di era media sosial sendiri ini kan hampir setiap aktivitas bisa dibagikan kepada publik. Bagaimana kita membedakan antara berbagi kebaikan sebagai inspirasi dengan memamerkan amal atau mencari pujian nih? Ini seperti apa nih, Dokter Sehat?
2: Betul. Itu memang tipis ya, tipis sekali apakah kita memamerkan melakukan sesuatu terus untuk memamerkan, atau melakukan sesuatu untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu sangat tipis ya, sangat tipis. Dan lebih tipis lagi mungkin kita membagikan sesuatu, kita mengatakan itu untuk Allah ya. Sudah membagikan, mengatakan lagi ini saya lakukan untuk menginspirasi orang untuk amal gitu ya. Nah, tapi persoalannya ikhlas itu bukan di sana ya. Ikhlas itu bukan di sana. Ikhlas itu ada dalam hati kita. Ketika kita memamerkan sesuatu, kita memposting sesuatu, benarkah itu hanya untuk menginspirasi atau untuk memberikan satu pengajaran kepada orang lain, atau sebenarnya kepentingan kita sendiri, kita yang tahu. Ya, hanya kita tahu. Betul. Kita dan Allah yang tahu ya.
1: Betul. Jadi ini sebenarnya menarik ya kalau kita bahas tema kita seperti hari ini pendengar ya. Jadi menjaga ikhlas di era media sosial ya. Jadi terkadang kita juga melakukan kebaikan itu ingin mengunggahnya gitu ya.
2: Betul,
1: Ustaz ya. Jadi misalnya bersedekah seperti kita katakan tadi, membantu orang lain, kemudian menghadiri apapun kajian lah ataupun membaca Al-Qur'an, ini apakah mengunggah amal kebaikan di media sosial berarti itu tidak ikhlas. Betul.
2: Nah, itu belum bisa kita katakan seperti itu juga karena kontrolnya ada pada hati. Jadi begini Bang Putra. Kalau kita melakukan sesuatu, katakanlah saya ini ya, berceramah, saya sudah niatkan ini bagian dari ibadah saya mendekatkan diri kepada Allah. Nanti saya posting ini ya, saya posting di media sosial saya misalnya ya. Nah itu niat saya itu kan saya yang tahu satu ya, menginspirasikan. Tapi kalau misalnya ini, misalnya beberapa saat setelah saya posting, wah nggak ada yang like, ini penontonnya nggak ada gitu ya, ini nggak ada yang suka kayaknya ini. Dan saya kemudian terganggu. Nah itu artinya salah satu alat kontrol atau indikator bahwa sebenarnya kita tidak benar-benar ikhlas. Dan demikian juga dengan foto yang lain. Saya katakanlah saya pergi umrah misalnya, atau saya foto di sana dekat Ka'bah, ada yang lagi berdoa gitu ya. Fotonya lagi berdoa dengan muka yang
1: khusyuk ya.
2: Khusyuk gitu ya. Khusyuk. Itu kan sebenarnya gak apa-apa. Yeah. Tapi kalau itu di posting terus dia kecewa dengan orang yang tidak menonton, atau dia merasa apa yang lakukannya itu tidak suka. Nah itu indikatornya bahwa itu sebenarnya tidak ikhlas. Demikian juga tadi sedekah dan lain sebagainya.
1: Baik. Nah jadi pendengar, ini kita membahas ini sangat menarik ya untuk tema kita di siang hari ini dalam kajian islami. Untuk Anda yang ingin bergabung sama kita, boleh di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Kita sudah mendengarkan tadi mungkin seperti mendefinisikan ikhlas, dan juga tadi di era medsos hampir mungkin saat ini aktivitas ya kita sudah memang tidak bisa lepas ya Ustaz ya dari medsos ini ya.
2: Benar.
1: Kemudian ini Ustaz, apakah hukum ya? Iya, kita tahan dulu, ini sepertinya menarik ya untuk topik yang kita bahas di kajian islami. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu Cut di Montasik ya.
3: Ya, betul.
1: Baik, Bu Cut, ada yang ingin ditanyakan Bu Cut di kajian islami berikut ini?
3: Banyak, menarik kali temanya ya.
1: Iya.
3: Kelas ya. Ini Ustaz ya, kita memberikan membantu orang, seseorang siapa saja kita bantu, orang yang membutuhkan, semuanya akan lillahi ta'ala itu.

0: Gitu. Nah, pertanyaan yang sangat menarik juga nih Ustaz. Mungkin langsung saja kalau kita tanggapi ini.
1: Bener, mungkin saya karena bukan pencatat pahala. Agak susah juga saya katakan kalau ini apa benar apa tidak. Kita berdoa supaya pahala kita tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat tahu apa yang terjadi begitu ya, apa yang terjadi. Tapi gini yang ingin kita tekankan bahwa ikhlas itu ukurannya bukan manusia, ya, bukan manusia mengatakan apa terus kita berubah gara-gara dikatakan oleh manusia itu, tapi kita tetap pada posisi kita sendiri. Oh kita kesal, oh kita marah, oh kita itu gak mungkin kita hilangkan juga karena memang bagian dari kehidupan kita ada di sana. Tapi yang paling harus kita ingat bahwa kemarahan itu, kekesalan itu tidak mengubah sifat asli kita yang suka membantu. Jadi jangan gara-gara ini udah sering kita bantu kok marah-marah terus kita kesal terus ke depan kita gak bantu lagi. Nah itu tandanya kita sudah benar ini memang tidak ikhlas ya. Tapi kalau ke depan oh kamu bilang terus kita tetap aja bantu. Nah selama dia baik dengan kita saya kira itu masih dalam keadaan ikhlas mudah-mudahan ya. Tapi saya ibu tidak bisa memastikan ini Kak Cut apakah pahala Kak Cut masih. Ya kan? Ya, karena saya juga tidak bisa memastikan pahala saya sendiri nih.
0: Iya betul sekali ya. Kadang-kadang seperti mungkin Ustaz katakan tadi hari ini teman kita kadang-kadang oh, pinjam dulu lah. Misal jangan kita bilang ini loh pinjam dulu 100 ya gitu kan hari ini udah kita kasih. Tapi besok lagi minta lagi dia. Yang ini mungkin karena mungkin belum kayak kita memberinya secara ikhlas, tapi kadang-kadang nanti dia buat janji sendiri, nanti akan saya bayar minggu depan misalnya gitu. Nanti minta lagi, kita kasih lagi gitu ya. Ini contohnya seperti ini juga nih.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang antara dua kita ini ya gimana kita bilang ya? Kita mencari pahala, jadi bukan pahala juga ya.
1: Betul.
0: Berdosa juga nih. Oke, baik. Kita tunggu lagi untuk di belakang Bucut di 0651-44336 dan juga di WhatsApp kami di 0852-82-85-4445. Silakan Anda ingin bergabung sama kita di Dialog Kajian Islam. Nah, ini ada juga yang masuk di WhatsApp. Kita bacakan dulu nih, Pak Ustadz. Sehat?
1: Ya, baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita belajar dengan kata ikhlas ya. Saya Wardaniah. Dari Kampung Lung, Kemukiman Guci, Rompong, Kecamatan Lampu Saka, Kabupaten Pidi. Wah, panjang sekali nama kampungnya ya. Bagaimana kita ikhlas sesuatu untuk orang bila untuk kita sendiri belum memadai atau belum ada untuk diri sendiri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu katanya Bu Wardania. Ini bagaimana kita tanggapin?
1: Wah, itu banyak. Begini dia, karena ikhlas itu kan bukan hanya pemberian ya. Bukan pemberian, oh kita tidak punya sesuatu, terus kita kemudian tidak bisa berbagi, terus kita tidak ikhlas. Bukan ya, bukan. Ikhlas itu ada pada semua perbuatan. Seorang ibu yang menyiapkan makanan kepada anaknya, itu bisa ikhlas ya. Seorang bapak yang memberikan jajan kepada, memberikan uang bulanan kepada istrinya, itu ikhlas. Seseorang yang bahkan melakukan sholat, sholat itu ikhlas nggak ya? Jadi nggak mungkin pada diri kita itu nggak ada sesuatu ya yang dapat kita terapkan ikhlas. Semua kehidupan kita, semua yang kita lakukan dalam sehari-hari itu ada dimensi ikhlasnya. Dalam satu hadis dikatakan innama a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu ada pada niat. Tapi niat yang ikhlas itulah yang menentukan apakah satu amal itu diterima atau ditolak. Apakah satu amal itu mendapatkan pahala dari Allah atau ya begitu aja gitu ya. Mendapatkan like dari manusia gitu ya. Yang mana kita mau cari ini? Posting di media sosial mau dapat pahala apa mau dapat like? Dapat like mungkin dapat ya. Tapi enggak dapat pahalanya ya. Tapi kalau kita dapat pahala terus dapat like, ya enggak apa-apa juga ya. Enggak apa-apa juga. Itu artinya tujuan kita adalah melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala ya.
0: Iya, betul sekali. Ya, sambil kita menunggu lagi kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ini lagi ini Pak Sehat. Ini salah satu untuk tantangan media sosial sendiri kan adalah munculnya keinginan mendapatkan like gitu ya seperti kita jelaskan tadi komentar dan juga jumlah pengikut ya.
1: Betul.
0: Ini bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi keikhlasan seseorang nih?
1: Nah, ini memang tantangan terbesarnya saya kira ada di sana ya, keinginan untuk mendapat like, follower sehingga kan di setiap akhir dari satu video di YouTube atau di mana, terus orang mengatakan jangan lupa like ya, ya.
0: share ya.
1: Dan share gitu ya.
0: Iya.
1: Kayaknya kalau sekarang ada tambahannya tuh, jangan lupa give ya gitu.
0: Oh, iya.

0: ada tambahannya gitu ya. Nah itu sebenarnya bagian-bagian yang manusiawi. Saya mau membedakan dua hal ini. Kita bisa aja melakukan itu memang karena bermaksud untuk itu, ya kan? Kita memang menjelaskan agama karena kita memang membutuhkan itu, membutuhkan like, membutuhkan dan lain sebagainya ya, membutuhkan subscribe, membutuhkan itu juga oke ya, itu bukan sesuatu yang salah juga ya, itu sesuatu yang baik juga mengajarkan agama. Tapi kalau kita berniat memang ingin menyampaikan pengetahuan agama lillahi ta'ala, itu artinya ukuran awalnya adalah ibadah ya, ada ibadah. Like, share, subscribe itu sesuatu yang di balik itu semua, apakah kita mendapatkan atau tidak mendapatkan itu nggak ada urusan dengan kita. Apakah kita akan melakukan hal yang sama ketika kita tidak mendapatkan like yang cukup, subscribe yang cukup, share yang cukup? Itu adalah ukuran kita ikhlas. Kalau kita mendapatkan, melakukan hal yang lain yang sama di depan, ada like atau tidak like, ada share tidak ada share, itu salah satu tanda ya, salah satu tanda kita ikhlas ya. Tapi begitu melihat capek-capek dibikin like cuma 2 biji ya. Nah itu udah. Kecuali seperti saya bilang tadi, kita memang memproduksi satu konten dengan tujuan itu, dengan tujuan untuk dapat like, dengan tujuan untuk dapat subscribe. Itu juga sesuatu yang
1: lain
0: ya. Enggak ada. Jadi kalau memang dia wah ini enggak cocok ya, apa namanya niche-nya enggak cocok ini, kita ganti ya, kita ganti. Oh, ini harus ngeprank orang kayak ini biar rame. Nah. Karena tujuannya memang itu ya, tujuannya. Tapi kalau tujuannya untuk berdakwah, syiar, menunjukkan, menginspirasi orang, itu kita tidak boleh terpengaruh dengan sistem-sistem algoritma.
1: Apalagi saat sekarang ini kalau kita lihat nih Pak Dokter, seperti di media sosial ya, sekarang kan banyak juga yang berdakwah ya,
0: bener,
1: di situ ya. Jadi kadang-kadang ini enggak udah nge-give misal gitu. Ini kalau kita bahas sedikit, udah nge-give. Jadi kita melihat terus nanti di belakangnya ngomong ya. itu kan Ustadz itu kan kemarin saya nge-give tuh. Jadi dia menjadi pahala, kira-kira bukan pahala dia jadi.
0: Bukan pahala ini.
1: Ya jadi udah bahan ini ya, jadi bahan menceritakan bahwa dialah yang nge-give-nya gitu ya. Dan kita lihat banyak sekarang ini kayak seperti itu. Ya, tapi apapun itu ya pendengar ya, kita juga harus menjaga ya hati, walaupun jangan sampai kita juga lebih sibuk membangun citra sebagai orang baik di hadapan manusia daripada benar-benar menjadi baik di hadapan Allah gitu ya. Oke, berikut ini bagaimana mungkin cara menjaga hati. Nah, ini dia Pak Dokter, menjaga hati agar tidak menjadikan jumlah like, viewers ataupun komentar sebagai ukuran keberhasilan dari sebuah kebaikan yang kita lakukan.
0: Nah, itu sebenarnya intinya ya, inti dari masalah kita itu kan memang bagaimana kita supaya tetap ikhlas dalam beramal, dan itu memang penuh tantangan. Dalam tradisi tasawuf itu disebutkan bahwa segala sesuatu yang kita ingin bangun, karakter yang harus kita bangun di dalam diri kita itu memang melalui satu riadah, melalui satu latihan. Tidak mungkin akhlak baik, karakter terpuji, sesuatu yang baik dalam diri kita itu muncul tiba-tiba. Tiba-tiba kita baik gitu, enggak mungkin ya. Tidak akan menjadi bagian dari diri kita. Kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba baik, nah itu lihat apakah ke depan mau pemilu apa tidak gitu ya. Tapi kalau untuk diri kita ya, untuk diri kita, kita perlu riadah, perlu latihan. Kita melatih diri terus-menerus, menempa diri terus-menerus untuk mendapatkan satu karakter yang benar-benar kita inginkan. Ya, karakter baik, karakter ikhlas, karakter terpuji yang lainnya, sabar, karakter pantang menyerah, dan lain sebagainya. Itu kita perlu riadah. Jadi dalam tradisi sufi itu dijelaskan bagaimana sebenarnya riadah itu dilakukan, latihan itu dilakukan. Dan saya kira bukan hanya dalam tradisi sufi secara khusus, dalam tradisi Islam secara umum, hal-hal seperti itu juga harus dilakukan berulang-ulang. Yeah. Kita melatih diri terus-menerus. Mungkin itu salah satu dan paling inti dari bagaimana kita supaya tetap ikhlas dalam perbuatan kita.
1: Betul sekali. Nah, kita sampaikan lagi untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kita. Nah, ini kita menarik ya untuk tema hari ini. Jarang-jarang kita dapat tema seperti yang kita bahas bersama Dr. Sehat Ihsan Sadikin, ya, yaitu menjaga ikhlas di era media sosial. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial. Gitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung sama kita, silakan lagi di 0651 443 36, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Nah, kita masih menunggu Anda. Iya, baik, sudah ada yang masuk lagi. Nah, ini seperti menarik ya, Ustaz Sehat ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh iya, Bu Cut ya. Ada yang tinggal lagi, Bu Cut?
2: Aduh, senang banget di hari Jumat
1: ini
2: ya.
1: Iya, Bu Cut.
2: Lagi break nih.
1: Iya, boleh, boleh. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi?
2: Ya, tanya lagi. Ini masalah sedekah ya, sedekah kita harus ikhlas. Apalagi hari Jumat juga. Doa barakah hari ini. Tuh kita sedekah kepada orang-orang, apakah anak yatim, orang yang membutuhkan itu, Ustaz. Kemudian kita niatkan atas nama orang tua kita yang telah tiada. Kita niatkan untuk pahalanya untuk kita sedekahkan untuk orang tua kita, untuk pasangan kita misalnya sudah yang tidak jatuhlah mendahului kita. Kemudian gimana pertanyaannya saya, Ustaznya, apakah pahalanya langsung Allah kasih tanpa hijab gimana, atau langsung Allah untuk suami kita mungkin dapat pasangan kita Allah tunda dulu gimana, apakah langsung kalau orang tua anaknya yang soleh sudah jelas tuh tanpa hijab. Tapi kalau untuk pasangan kita gimana Ustaz ya? Mohon penjelasan. Semoga ibu-ibu semua dengar ini ya. Di sekolah juga semua gimana-gimana.
1: Baik.
2: Penjelasan Ustaz, baik. Terima kasih Putra.
1: Iya, baik Bu Cet. Terima kasih.
2: Sehat selalu Ustaz ya.
1: Iya, amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Ini langsung saja mungkin ditanggapi ini Ustaz.
0: Baik, baik Bu Cet. Ya, ini karena saya kalau ingin memastikan pahala ini memang bukan ranah saya nih. Apakah pahala itu diterima oleh Allah atau bagaimana? Tapi begini ya, begini. Prinsip dasarnya bahwa sesuatu yang kita lakukan penuh dengan keikhlasan, sesuatu yang kebaikan yang kita lakukan penuh dengan keikhlasan, dengan niat dengan niat baik beribadah kepada Allah, pasti akan mendapatkan pahala. Itu sudah oke. Itu frame dasarnya seperti itu. Nah, pahala itu diberikan kepada siapa? Tentu saja seperti saya katakan tadi, kepada niat yang kita berikan. Ya. Kalau niat sedekahnya untuk suami kita, tentu saja Allah akan memberikan kepada suami kita. Kalau kita niatkan kepada orang tua kita, tentu saja Allah akan memberikan kepada orang tua kita. Bahkan kalau dalam tradisi kita bahkan berdoa kepada orang lain juga, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu artinya fid dunya hasanah kepada semua orang, ya kan? Kita diajarkan sama Rasul untuk berdoa untuk semua orang. Enggak mungkin Rasul itu mengajarkan sesuatu yang kita enggak bisa, yang pahalanya tidak sampai kepada orang lain, padahal Rasul sendiri mengajarkan ya, mengajarkan untuk berdoa. Dalam Al-Quran ada seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa kita bisa saja memberikan satu amalan tertentu yang pahalanya nanti akan diberikan kepada orang lain yang kita niatkan. Jadi saya sangat yakin kalau kita melakukan sesuatu secara ikhlas, melakukan kebaikan, memberikan niat tertentu, itu pahalanya akan mendapatkan akan diberikan kepada siapa yang kita niatkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kira-kira yeah, seperti itu yang saya
1: gambaran
0: yang gini. Yeah, mungkin ada banyak yang lain yang punya ide yang lain, punya pendapat yang lain. Tapi bagi saya, kalau saya sendiri bersedekah untuk almarhum orang tua saya selalu, jadi saya yakin sekali itu sampai pahalanya kepada beliau ya, kepada beliau, karena itu juga diajarkan oleh Rasulullah agar seorang anak itu terus mendoakan orang tua mereka.
1: Iya, baik, itu dia Bu Cut ya. Jadi semoga saja sudah jelas ya apa yang sudah disampaikan, dan pertanyaan dari Bu Cut sendiri sudah dijawab oleh Dr. Sehat Ihsan Sadikin MA. Baik, kemudian nah, kita ini kembali ke media sosial lagi nih, Ustadz. Bagaimana cara mengetahui apakah niat kita dalam membuat sebuah konten ya? Nah, ini kita membicara lagi ke media sosial. Benar, ini kontennya benar-benar karena Allah atau sebenarnya ada keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain? Ini bagaimana nih?
0: Nah, gini, itu menarik sekali karena itu memang kita mulai dari membuat konten ya, membuat konten, menyebarkan konten, dan kemudian mendapatkan manfaat dari konten. Ada beberapa hal yang saya kira sangat dekat dengan ikhlas, istilah-istilah lain, riya misalnya ya, riya. Itu sangat dekat dengan ikhlas. Itu riya itu kan beramal agar dapat dilihat oleh orang lain. Kita melakukan amalnya untuk dilihat oleh orang lain. Ada sum'ah namanya ya. Sum'ah itu beramal agar diketahui oleh orang lain. Jadi kalau riya itu istilahnya dapat pujian gitu ya. Kalau sum'ah itu dibicarakan viral ya.
1: Iya, iya.
0: Agar viral.
1: Nah, sekarang ini kalau enggak viral enggak ini ya gitu ya.
0: Iya, iya, itu sum'ah itu ya. Jadi itu viral didiskusikan oleh orang lain. Siapapun menceritakan tentang si A, wah dia
1: viral akhirnya.
0: Dia berdoa di Ka'bah gitu ya. Dia dapat mencium Hajaratul Aswad gitu ya. Dan itu sebenarnya sum'ah ketika kita punya niat supaya didiskusikan oleh orang lain di belakang kita. Tapi ada ujub. Ujub juga kekaguman pada dirinya sendiri. Kita kayak kagum ya, aku telah sukses bersedekah, aku sudah bersedekah sekian, itu sebenarnya ujub. Ujub itu enggak ada hubungan dengan orang lain. Ujub itu ada dalam hati kita sendiri. Hati kita sendiri itu bisa ini ya. Jadi kalau kita melakukan postingan di media sosial, itu hal-hal itu bekerja juga ya. Riya bekerja, sum'ah bekerja, ujub bekerja. Riya itu mengatakan lihat postinganku ya, lihat. Ujub sum'ah berkata diskusikan aku di belakang gitu ya. Terus ujub berkata diam-diam memang hebat aku ya. Gitu kan, kalau hal-hal seperti itu masih ada dalam postingan kita, itu artinya kita membuat konten bukan untuk lillahi ta'ala ya. Kalau tiga hal itu, mungkin ada banyak hal yang lain. Tapi kalau tiga kontrol awal itu dapat kita lepaskan, itu sebenarnya konten kita itu sudah bisa kita sebut dengan konten yang ikhlas untuk beribadah. Tapi kalau konten itu ketika kita share, kita ada tiga hal itu kegagahan kita. Ketika kita posting itu, lihat kesolehanku setiap bulan ke umrah misalnya gitu ya. Nah itu artinya ada ujub ya, ada ujub di dalam. Tapi kalau itu hal-hal seperti itu kita sudah bisa hilangkan, insya Allah itu sebenarnya kita sudah ikhlas dalam melakukan sesuatu ya.
1: Nah kalau bagaimana kalau misal kontennya foto mobil baru nih, tapi captionnya lain, nggak bilang di situ. Ini mobil baru ya, nggak bilang gitu ya. Tapi cuman kata-kata hari ini aja. Nah, tapi depannya mobil baru nih seperti apa nih, Ustaz?
0: Atau bahkan lebih menarik nih, bentuk syukur kepada Allah.
1: Itu ya kan captionnya.
0: Atau agar lebih mudah melayani keluarga gitu ya. Kan itu nampak ikhlas ya, nampak ikhlas.
1: Betul, nah, betul.
0: Makanya saya bilang tadi. Ukurannya itu bukan apa yang ditulis, apa yang dia katakan, apa yang dia, ukurannya itu adalah dalam hati kita ya. Jadi kontrol paling dalam kehidupan kita itu terkait dengan ibadah, terkait dengan sabar, keikhlasan dan sebagainya itu ada dalam kalbun, dalam begitu dia terbuka ini atasnya apa katup atasnya istilahnya dalam tradisi tasawuf ini, itu kita akan berhadapan dengan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Tapi kalau yang terbuka katup bawahnya, itu kita berhadapan dengan nafsu lawamah, nafsu yang nafsu rendah. Nafsu rendah itu keinginan untuk dipuji, keinginan untuk gitu ya. Kegunaan untuk riya tadi, atau ujub, atau sum'ah, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang terbuka itu katup atasnya, kita berhadapan dengan nafsul mutmainnah, itu ada ruh, ada Tuhan. Kita berhadapan dengan Tuhan, itu keikhlasan, tawakal, dan lain sebagainya.
1: Iya, ya, baik. Nah, tapi bagaimana nih, mungkin Ustaz bisa menjelaskan ya, agar Islam ini mengajarkan kita ini, agar tidak terjebak dalam kondisi tersebut ini, Ustaz. Ini seperti apa nih? Contohnya medsos mungkin juga sering membuat seseorang membandingkan kehidupan ya, pencapaian bahkan ibadahnya dengan orang lain. Ini bagaimana caranya?
0: Nah itu menarik sekali. Memang dunia medsos sekarang ini sulit sekali. Saya kita tidak mungkin keluar dari medsos. Hidup kita ada di medsos. Sekarang ini kayaknya kalau beberapa menit tidak scroll, tidak ini, itu kepala kita sebenarnya sudah brain rot ya. Sudah kena cuci. Sudah kena cuci. Jadi sebentar-bentar kita tahu kalau tidak ada pesan baru di WhatsApp orang, tidak ada notification-nya, tidak ada suara, tidak ada tulisan di layar HP, tapi tetap aja kita scroll ya, scroll ada berita baru gak gitu ya. Postingan juga seperti itu, ada orang yang yang dikit-dikit posting di status WhatsApp ya. Ada sederet status WhatsApp dari bangun tidur sampai tidur lagi dia posting ya. Nah, hal-hal seperti itu kan memang menjadi bagian dari diri kita sendiri, di mana kita juga menggunakannya seperti ingin membandingkan dengan orang lain. Dalam agama sesungguhnya apa yang kita lakukan itu kita harus hubungkan apakah sesuatu itu benar-benar berguna untuk kita, apakah sesuatu itu bermanfaat untuk orang lain, menginspirasi orang lain seperti kita katakan, dan yang paling penting adalah apakah itu sebenar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh hidup dikontrol oleh algoritma. Itu penting sekali. Jangan algoritmanya yang mengontrol kita. Karena karena kebutuhan algoritma, tiba-tiba karena WhatsApp menyiapkan satu bagian untuk update status, nah kita rajin update status. Padahal kita sebenarnya nggak membutuhkan itu. Ya kan? Karena Instagram menyiapkan untuk reels misalnya, terus kita bentar-bentar reels, bentar-bentar reels, nampak tai kucing pun reels. Itu benar-benar sebenarnya orang lain gak butuh, kita juga gak butuh. Itu artinya kita sudah dikontrol oleh algoritma. Nah, itu hal-hal seperti itu kita perlu tobat ya, perlu tobat untuk kembali lagi bahwa itu bukan kehidupan kita ya, bukan kehidupan agama yang dianjurkan oleh agama. Seandainya Rasul pun datang hari ini, Rasul akan mengatakan bukan itu ya. Itu bukan kehidupan kehidupan kamu, karena itu tidak benar-benar bermanfaat untuk siapapun ya. Itu kontrol pentingnya saya kira.
1: Iya, seperti mungkin tadi sedikit kita singgung ya, jadi seperti di WhatsApp juga ada status WhatsApp tujuannya ke sekumpulan misalnya kan, wah nggak lihat dia status saya kita ya gitu,
0: dicek ya,
1: dicek nanti lihat lagi berapa menit kemudian cek lagi, wah kenapa dia nggak lihat ya status saya ya. Tapi hal seperti itu ya, jangan sampai ya seperti Ustaz katakan tadi ya, jadi hati ya gitu, jadi memang kita harus bersih gitu ya. Apalagi zaman sekarang ini. Oke, baik, nah kita punya waktu mungkin sedikit lagi nih Ustaz. Mungkin jika seseorang awalnya melakukan kebaikan dengan ikhlas ya, tetapi kemudian ada orang yang memuji atau videonya menjadi viral. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan agar niat tetap terjaga nih Ustaz?
0: Nah, itu menarik karena bukan niatnya dia, begitu ya. Niatnya orang lain ya. Orang yang lain yang mengungkap. Saya kira itu banyak yang terjadi kepada ustaz-ustaz, penceramah-penceramah ya. Si ustaz itu, si penceramah itu tidak ada niat untuk viral, untuk populer, untuk mendapatkan uang dari ceramahnya dia dan untuk dikenal di mana-mana. Tapi kemudian jamaahnya yang mempopulerkan. Nah, saya kira si ustaznya ya kan itu tidak bermasalah dengan riya atau pahalanya atau hubungannya dengan Allah Ta'ala, tapi orang lain yang melakukan itu untuk kepentingan-kepentingan dirinya sendiri, nah itu saya kira dia tidak mendapatkan apapun selain apa yang dia tuju itu ya. Kalau dia tuju viral ya dia dapat viral, kalau dia tuju dikenal, dibicarakan orang, dia dapat dikenal. Sering sekali yang punya video bahkan tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia terjadi. Seandainya ini ya, seandainya seseorang mendapatkan manfaat dari viralnya video dia yang sebenarnya dia tidak niatkan untuk itu, saya kira itu juga boleh jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada jalan yang dia tidak sangka dia mendapatkan rezeki misalnya ya. Tiba-tiba karena videonya viral, menyampaikan sesuatu dengan sangat baik, dengan sangat tertib, dan itu menginspirasi banyak orang, kemudian diviralkan oleh orang lain, tapi kemudian ada banyak orang mengundang dia menjadi penceramah misalnya ya kan. Nah, itu boleh jadi itu memang manfaat dari pengetahuan yang dia sampaikan. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang juga untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang dakwah-dakwah yang disampaikan. Ada banyak ulama yang sudah membicarakan itu. Saya kira selama dia mengontrol diri untuk tidak punya niat untuk pamer, untuk seperti kita katakan tadi, saya kira dia tetap dalam koridor ikhlas itu ya. Orang lain yang melakukan mungkin orang lain yang akan mendapatkan
1: betul sekali
0: nilai-nilai dari Allah Ta'ala ya.
1: Iya, baik. Nah, mungkin yang terakhir ini Ustaz, sebagai penutup ya, apa pesan Pak Dokter sendiri ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda nih ya, agar tetap aktif di medsos tetapi mampu menjaga niat, hati dan keikhlasan dalam setiap aktivitasnya ini Ustaz?
0: Baik, saya kira begini ya. Saya ingin mengulang yang tadi saya katakan yeah. bahwa kita harus ikhlas dalam melakukan sesuatu dengan terus mengontrol diri agar tidak terpengaruh dengan apa yang terpengaruh dengan respon orang terhadap apa yang kita lakukan. Artinya respon-respon orang yang kita harapkan dari sesuatu perilaku baik yang kita lakukan itu artinya menunjukkan kita tidak ikhlas. Tapi teruslah melakukan sesuatu kebaikan tidak dikontrol oleh respon orang dan oleh algoritma media sosial ya, karena melakukan sesuatu demi algoritma media sosial itu bagian dari ciri bahwa kita tidak melakukannya dengan ikhlas. Jadi kita terus melakukan kebaikan, jangan sampai wah ini ikhlas saya enggak terus kita tidak melakukan kebaikan. Nah itu sesuatu yang salah juga. Kita terus melakukan sesuatu berniat itu secara ikhlas dan serahkan kepada Allah. Penilaiannya ya. Jadi biar Allah saja yang menilai kita dan Allah yang tahu tentang apakah kita ikhlas, apakah tidak ikhlas, apakah dapat pahala atau tidak pahala. Teruslah berbuat baik ya, saya kira itu.
1: Jadi tidak semua kebaikan harus dipublikasikan,
0: harus dipublikasikan
1: dan ada kebaikan juga yang harus cukup Allah dan kita yang bisa mengetahuinya.
0: Benar gitu sekali ya, hanya tidak semua harus kita posting ya.
1: Okay.
0: Ada bagian-bagian yang kita keep untuk diri kita sendiri dan kita dan Allah yang tahu ya.
1: Ya, baik. Oke, baik. Dari pendengar dimanapun Anda berada, mari jadikan media sosial ini sebagai ruang untuk berbagi manfaat, bukan sekedar mencari pengakuan. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan tetap dilandasi niat yang tulus karena Allah SWT juga bisa menilainya sendiri gitu ya. Jadi bukan kita ya, manusia nih yang menilai. Jadi hanya sampai di sini dulu mungkin untuk kajian Islami kita bersama Dr. Sehat Ihsan Sadikin MA untuk dialog kajian Islami kita di hari ini dengan tema yaitu menjaga ikhlas di era media sosial. Saya Putra juga pamit undur. Terima kasih Dr. Sehat Ihsan.
0: Terima kasih
1: sudah hadir di Studio Persatuan. Nanti lain kesempatan kita sambung lagi dengan tema yang menarik lagi
0: Insya Allah,
1: kajian Islami berikutnya. Ada Putra akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional, seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Have the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil ia atasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah, pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Bilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah. Ya, sebelumnya waktu itu kejuaraan dunia U17. Sekarang FIFA Asia edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang menghadirkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selalu dengar radio ataupun Anda berada, berikut ini kami hadirkan kepada dengar Anda pengajian Muratal. Sebelum nanti kita jelang untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini, pendengar. Nanti kita akan nantikan pada pukul 12 siang lebih 33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang dan kita akan mati dulu dengan kita dengarkan dulu pengajian Muratal untuk berikut ini di siang hari ini kami hadirkan dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Bismillah.

الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memuji, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Sehingga sekalipun kondisi kita bermaksiat, tapi nikmat Allah tak pernah henti. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita iman, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Islam, yang dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi juru selamat bagi kita di dunia dan di akhirat jika kita mengikuti langkah dan jejak yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Rasulullah berlindung dari empat hal dalam doa ini, di mana empat hal ini menjadi dimensi penting dalam kehidupan kita. Rasulullah berdoa dengan bunyinya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Doa yang singkat tapi padat dan syarat akan makna, yang artinya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah, dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang terakhir, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari doa yang tidak diijabah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Islam menempatkan ilmu pada posisi yang paling tinggi. Islam memerintahkan umatnya harus cerdas, memiliki ilmu. Tapi perintah agama tidak hanya berhenti pada mencari ilmu, tetapi bagaimana ilmu itu diamalkan, ilmu itu diaplikasikan, ilmu itu menjadi manfaat bagi pemilik ilmu. Akan menjadi ancaman jika ilmu tersebut tidak menjadi manfaat bagi manusia. Ilmu yang bermanfaat, dijelaskan oleh para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita dapatkan ilmu tersebut. Ilmu itu dapat mengantarkan kita kepada takut akan Allah, menambah keimanan, menambah rasa takut, menambah ketaatan.
Maka sebaliknya sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membawa ketakutan kepada Allah. Justru dengan ilmu ada orang-orang yang berani menentang Allah. Justru dengan ilmu orang terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Justru setelah mempelajari ilmu dia tidak menimbulkan rasa cinta dan dekat dengan Allah. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dijelaskan oleh seorang ulama, beliau bernama Qadhi Iyad. Beliau menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat. Al-ilmu alladhi la yu'malu bihi aw la yahdi ila ta'atillah wa yusmiru khasyatan wala salahan. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan atau tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, atau yang tidak membuahkan rasa takut, dan yang tidak membuahkan kesalehan. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kita boleh bangga dengan ilmu yang kita pelajari. Di jenjang pendidikan umum menuntut ilmu, strata 1, strata 2, strata 3. Di lembaga pendidikan tradisional, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun menuntut ilmu. Tapi pertanyaannya, sejauh mana ilmu itu mengantarkan kita dekat dengan Allah? Tapi pertanyaannya, sejauh mana ilmu itu kita amalkan? Tapi pertanyaannya, sejauh mana ilmu itu akan membuat kita selamat di akhirat? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dan mengajarkan kita agar memohon kepada Allah terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, perlindungan yang dibacakan Rasulullah di dalam doa tersebut adalah wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Al-Quran menjelaskan khusyuk adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 46, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah mereka kembali. Khusyuk, kesadaran di dalam batin, kesadaran di dalam batin yang diperoleh oleh hamba Allah akan kehadiran Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa gerakannya dipantau oleh Allah. Itulah hati-hati yang khusyuk. Khusyuk jika diartikan tunduk, patuh, tenang. Banyak orang ketika beribadat misalnya, gerakannya bagus sekali, tapi gerakan tidak menunjukkan kepada khusyuknya hati. Bagusnya gerakan dalam ibadah, dalam sholat misalnya, tetapi hati bisa jadi tidak khusyuk. Hati bisa jadi mengingat hal-hal lain. Apalagi kita hidup di era digital. Terkadang notifikasi yang muncul di ponsel-ponsel dapat mengganggu kekhusyukan di dalam salat. Ketika salat HP berdering, teringat siapa yang menelpon, apakah hal tersebut penting atau nanti justru rugi ketika dilewatkan, dan hal lainnya yang mengganggu kekhusyukan di dalam ibadah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, khusyuk mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Berapa lama kita sudah melaksanakan ibadah? Berapa lama kita sudah sujud kepada Allah? Dan berapa waktu salat yang di dalamnya kita merasakan khusyuk? Jika tidak, pertanyaannya, apakah kita pernah berdoa agar Allah memberikan khusyuk dalam hati?
Terkadang doa kita hanya sebatas material. Ya Allah, limpahkan rezeki. Ya Allah, panjangkan umur. Ya Allah, mudahkan hidup saya. Tidak salah berdoa sedemikian. Tapi mengapa doa agar hati khusyuk tidak pernah kita minta kepada Allah? Bukankah yang memberi rasa khusyuk itu Allah? Bukankah yang memberi rasa tenang itu Allah? Lalu mengapa kita tidak meminta kepada Allah agar khusyuk itu, tenang itu diberikan oleh Allah di dalam hati kita? Khusyuk bukan usaha kita, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Khusyuk adalah pemberian Allah yang Allah masukkan di dalam hati orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Berapa kali kita pernah memohon, ya Allah, berikan aku rasa khusyuk di dalam salat sekali saja, ya Allah. Saya ingin merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana manisnya khusyuk di dalam ibadah. Ya Allah, berikan ikhlas di dalam hati saya, ya Allah, di dalam beribadah. Saya ingin merasakan ikhlas yang benar-benar di dalam beribadah. Sangat jarang kita minta, sidang jamaah, karena seolah-olah hubungan kita dengan Allah adalah hubungan transaksional. Kita minta harta, kita minta jabatan, kita minta kedudukan. Tidak pernah kita meminta hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, perlindungan yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa tersebut, wa min nafsin la tashba. Ya Allah, lindungi aku daripada jiwa yang tidak pernah puas. Jiwa yang serakah, jiwa yang menginginkan harta yang lebih, jiwa yang menginginkan kehidupan yang lebih, jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Itulah tamak. Manusia memang diciptakan begitu serakahnya mungkin. Sifat manusia ada sifat keserakahan. Tetapi bagaimana kita mempola, mengatur agar jiwa tersebut tidak cenderung kepada keserakahan? Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lau anna bna Adam u'tiya wadiyan mala'an min zahabin ahabba ilaihi saniyan." Jikalau seandainya kepada manusia itu diberikan satu lembah yang di dalamnya penuh dengan emas permata, maka dia akan meminta lembah yang kedua. "Walau u'tiya saniyan ahabba ilaihi salisan." Dan jika padanya diberikan satu lagi lembah menjadi dua lembah yang di dalamnya penuh semua emas dan permata, maka dia akan mencintai lembah yang ketiga. Wala yasuddu jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang dapat menutup, menyumbal mulut anak Adam kecuali tanah. Wa yatubullah ala man taba. Bertaubatlah kepada Allah, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu keras peringatan Rasulullah. Jiwa manusia serakah, jiwa manusia tamak, jiwa manusia menginginkan hal yang lebih. Makanya Rasulullah meminta perlindungan dari wa min nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Kejahatan dimulai dari keserakahan. Pencurian, korupsi dimulai dari keserakahan. Mengambil hak orang lain tanpa izinnya dimulai dari keserakahan, tidak merasa cukup. Maka munculnya kejahatan-kejahatan karena tidak kana'ah. Kana'ah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Itulah sifat yang mulia. Sedangkan tamak adalah sifat tercela. Ketika Allah memberikan rezeki sekian, lalu melihat orang lain mempunyai sesuatu yang baru, tidur malamnya menjadi gelisah, kehidupannya tidak enak, memikirkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, memikirkan kekayaan yang didapatkan oleh orang lain, pajan lon mudumai lagenyan, lon hawacit. Karena jiwa yang tidak merasa puas dengan apa yang didapatkan, maka untuk memenuhi hasrat jiwanya, maka terkadang orang melakukan hal-hal
yang dilarang oleh agama. Maka orang-orang melakukan hal-hal yang dibenci oleh agama. Inilah pangkal daripada kejahatan. Ingin menimbun-nimbun harta. Berapa banyak harta yang sudah ditimbun? Berapa banyak kita menonton, melihat orang yang dikuburkan di dalam kuburannya? Apa harta yang dibawa? Apakah ada satu rupiah pun harta di dunia yang akan dibawa untuk menemaninya di alam kubur? Lalu keserakahan apa yang menguasai jiwa kita? Sehingga fokus hidup di dunia ini hanya mencari kemewahan, hanya mencari kesenangan, hanya mencari kenikmatan hidup di dunia saja, kenikmatan sesaat. Berapa tahun bisa kita bertahan hidup? Kalau Allah memberikan umur panjang, 60 tahun, 70 tahun, setelah itu meninggal. Lalu harta yang kita kumpulkan yang kekayaannya mencapai 7 keturunan, 3 keturunan. Adakah harta tersebut dapat menyelamatkan kita dari azab Allah? Ataukah harta tersebut yang berawal dari keserakahan kita akan mengantarkan kita ke depan azab Allah? Wal'iyazubillah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada min du'ain la yusma. Doa yang tidak didengar, doa yang tidak diijabah. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku kabulkan. Tapi ada dari hamba-hamba Allah yang doanya tertolak. Maka Rasulullah memohon perlindungan dari hal tersebut. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang berdoa mengangkat tangan kepada Allah seraya bermohon, ya Rabbu, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, berilah kepadaku ini, berilah kepadaku ini. Lalu kata Allah, doanya tidak diijabah oleh Allah. Tahukah kalian kenapa? Tanya Rasulullah kepada sahabatnya. Bagaimana Allah bisa mengijabah doanya? Bagaimana Allah bisa mengambulkan doa orang tersebut sementara di dalam perutnya penuh dengan hal-hal yang haram? Pakaiannya berasal dari harta haram. Rumah yang dibangun berasal dari harta haram. Kendaraan yang dipakai berasal dari harta haram. Terkadang harta haram kita cuma menghindari untuk memakan dan mengkonsumsi harta haram. Sebahagian orang dengan pedenya membeli kendaraan dengan harta haram seolah-olah tidak berpengaruh bagi kehidupannya karena tidak dimakan. Sebahagian orang menggunakan harta haram untuk membangun rumah seolah-olah rumahnya tidak dimakan, tidak berpengaruh untuk kehidupannya. Tidak, sidang jamaah yang mulia. Segala dimensi yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari, jika itu berasal dari harta haram, maka percayalah khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa akan ditolak. Doa tidak akan diterima. Doa tidak akan diijabah oleh Allah. Sekarang memperoleh harta haram banyak cara, mudah. Orang berjudi ketika sendirian di dalam kamarnya menghasilkan harta haram dari judi online. Melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Memperoleh harta haram sekarang dengan sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri, tanpa ada orang yang tahu. Dulu orang main judi harus mencari tempat persembunyian, mengajak teman. Karena tidak bisa berjudi jika satu orang, harus ada teman yang lain. Saat ini berjudi satu orang bisa. Duduk di warung kopi, pesan kopinya satu gelas, duduk berjam-jam, buka situs judi online. Jika harta yang didapatkan dari judi online tersebut dibawa pulang diberikan ke istri, istrinya makan dari harta haram, istrinya hamil anaknya, anaknya makan dari harta haram,
lalu lahir manusia yang darah dagingnya dibawa pulang dari rezeki yang haram. Mengharapkan doa diijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang layak bagi daging yang tumbuh dari harta haram kecuali neraka. Wal'iyazubillah. Mari kita jaga diri kita, sidang jamaah yang mulia, keluarga kita, dari mengkonsumsi harta yang haram. Komunikasi, interaksi dengan keluarga kita di rumah, tanyakan kepadanya, dari mana sumber harta kamu dapatkan, kerja apa yang kamu lakukan. Jika melihat pekerjaanmu seperti ini, tidak mungkin kekayaanmu seperti ini. Jika melihat kerja halalmu, penghasilanmu sekian, tidak mungkin tabunganmu sekian. Kamu itu gajinya cukup untuk pas-pasan hidup, tapi kenapa kamu bisa bermewah-mewah? Hal ini mungkin luput dari pandangan kita, sidang jamaah. Generasi muda kita perlu kita selamatkan dari hal tersebut. Saat ini permainan judi online semakin merajalela. Orang-orang tidak takut, orang-orang tidak merasa segan membuka situs judi online di warung-warung kopi, di tempat-tempat terbuka. Mau dibawa kemana Aceh ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, jika generasi Aceh adalah generasi yang besar dalam lingkungan judi online. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah empat perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempatnya ini memiliki keterkaitan dan kesinambungan, sidang jamaah yang mulia. Manakala ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan kepada amal, maka ilmu tersebut mengantarkan kepada hati yang khusyuk, hati yang tenang, hati yang dekat dan hadir Allah di dalamnya. Kemudian hati yang khusyuk tersebut dapat menghasilkan jiwa yang qanaah, jiwa yang merasa cukup terhadap pemberian Allah. Jika ilmunya memberikan manfaat, amalnya bagus, hatinya khusyuk, kemudian jiwanya merasa cukup, maka dari situlah doa akan diijabah oleh Allah. Sebaliknya, jika ilmu tidak bermanfaat, mengantarkan seseorang kepada bermaksiat, maka ilmunya itu akan mengantarkan kepada kerasnya hati. Keras hati akan mengantarkan kepada jiwa yang tidak pernah cukup. Jiwa yang tidak pernah cukup selalu bermaksiat kepada Allah, sehingga doa yang diijabahkan tidak pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu uniknya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah dari empat hal meminta perlindungan. Padahal doa tersebut bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin mengajarkan kita, umatnya, agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa yang kita butuhkan kepada Allah. Tapi jangan hanya meminta kebutuhan duniawi saja. Sesekali minta kebutuhan batiniah, ketenangan jiwa, rasa khusyuk, rasa ikhlas, rasa cukup. Ya Allah, berilah rasa cukup di dalam hatiku terhadap pemberianmu, ya Allah. Berilah ketenangan di dalam hatiku, ya Allah. Berilah rasa khusyuk dan ikhlas ketika aku beribadah kepadamu, ya Allah. Jangan fokus meminta material saja, tetapi mintalah apa yang membuat kita tenang. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi diri khatib sendiri, dan juga harapannya bagi sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni kita semuanya.
Semoga Allah mencabut nyawa kita ketika Allah telah mengampuni dosa kita, dan kelak di hari kiamat Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.

Kami mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana saf-saf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Ekber. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan baru saja kita telah melaksanakan ibadah salat Jumat di siang hari ini. Dan untuk berikut ini masih dengan lagu-lagu hiburan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu pilihan yang sudah kami kemas dengan cukup baik untuk siang hari ini untuk menemani Anda sedang kembali beraktivitas tentunya. Di siang hari ini, semoga aktivitas Anda, semoga berjalan dengan lancar, tidak kurang dari suatu apapun. Kita nikmati lagi pendengar dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pop Indonesia. Akan kami persembahkan kembali ke ruang dengar Anda. Dari Derby, Tuhan Tolong, kami persembahkan. Dan nanti dilanjutkan oleh The Bannery dengan Karena Dia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Di sini, hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, masih di frekuensi 97,7 FM. Untuk siang hari ini, pendengar, kami akan hadirkan kedua negara Anda di 100% Indonesia di pukul 13 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung sama kami, silakan di 0651-44-36 dan juga di WhatsApp kami di 0852-82-8455. 84455. Ya enggak ya? Ya, 0852-82. Ya, kalau tidak salah, 0852-82-85-4445. Ya, sorry, belum makan siang. Oke, baik pendengar, kita nikmati lagu pembuka dulu ya di siang hari ini. Dan nanti setelah lagu ini kita akan terima telepon-telepon dan juga WhatsApp yang masuk di 100% di siang hari ini. Dari studio, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Oke, baik, sudah mendengar di manapun Anda berada, kita di sesi pertama ini dalam 100% Indonesia. Kita akan terima telepon-telepon dan juga WhatsApp yang masuk di sesi pertama nih. Sudah berdering di 0651 44336, kita coba terima. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: dengan Bang Heru di Lampase.
0: Dengan Bang Heru ya?
1: Iya.
0: Ya, Bang Heru gimana kabarnya siang hari ini, Bang Heru?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kayaknya kalau kita lihat di langit sendu gitu, mendung ya.
1: Ya.
0: Tapi yang penting tetap semangat untuk siang hari ya, ini, Bang Heru. Walaupun ini sepertinya cuacanya malas-malesan nih.
1: Iya, biasa tuh golek-golek rumah ya.
0: Iya, Bang Heru. Ya, Bang Heru. Ya. Ini lagi ngapain nih, Bang Heru?
1: Putra lagi istirahat.
0: Lagi istirahat siang ya. Pas berarti yang seperti Putra katakan tadi ya. Ini enak kan dengar lagu, istirahat, tidur gitu ya. Iya. Oke lah, lagu apa nih yang mau dipilihkan nih?
1: Rencana dari Gong 2000.
0: Gong 2000. Judulnya apa?
1: Judulnya Pak Menjilat Matahari, masalah.
0: Menjilat Matahari ya? Iya, biar keluar di matahari ya nih siang hari ini.
1: Betul.
0: Tapi panas sekali ya.
1: Sebab salah
0: jadinya. Oke, lagunya sudah ada nih dipersembahkan untuk siapa nih lagunya?
1: Gimana?
0: Mau dipersembahkan untuk siapa lagunya?
1: Untuk keluarga, paling untuk yang utama ya.
0: Lain?
1: Dan yang lain salam-salamnya untuk Bang Putra.
0: Terima kasih.
1: Dan semoga Allah melindungi Bang Putra.
0: Amin, amin.
1: Dan juga untuk Kak Ina, Kak Lia, Kak Yana, Kak Cut Maria, Kak Juju, Kak Padiana, Mas Roy, Bang Rizal, dan semua pendengar setia RRI, Bang.
0: Oke, baik. Itu saja, Bang Heru.
1: Itu aja.
0: Gitu. Oke, baik, Bang Heru. Terima kasih, Bang Heru. Dan selamat istirahat ya.
1: Ya,
0: oke.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Bang Heru di Lampase ya. Silakan lagi di 0651 44336. Pendengar, kita masih terima telepon kedua. Nanti setelah dua lagu ini kita akan kembali lagi nanti ya di 100% Indonesia di sesi kedua. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan warga Lembaru.
2: Iya, benar.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Yana, sehat Kak Yana?
2: Alhamdulillah sehat. Seperti Bang Putra di situ.
0: Alhamdulillah di sini. Di sana cerah, di sana bagaimana cerah?
2: Di sini manja gitu Bang Putra.
0: Oh, manja gitu, di sini mendung ya?
2: Iya, di situ mendung, di sini manja Bang Putra.
0: Iya, berarti
2: mendung manja gitu.
0: Betul kan? Sekali, tapi di sudut kiri itu agak-agak ini sedikit ya, agak-agak terang dikit ya.
2: Benar-benar kayak Bang Putra. Sudut kiri agak terang memang. Yang gelap gelita kayaknya.
0: Betul sekali, ini sepertinya sementara ditandai ini akan segera diturunkan hujan nih ya.
2: Jangan dulu Bang Putra. Hari ini banyak kali cucian.
0: Oh iya ya. Sorry paling ya. Biar selesai.
2: Malam aja deh Bang Putra.
0: Oh, malam aja. Waduh. Boleh lah ya.
2: Saya tawar menawar gitu ya.
0: Sama Putra gak apa-apa ditawar menawar. Tapi nanti yang menjalankan kehendak yang Maha Kuasa ya. Oke, Kak Yana.
2: Tawar pula kayak gak ada yang pegang kendali gitu kan.
0: Betul sekali.
2: Gak ada yang pegang kendali ditawarin.
0: Iya.
2: Putra gimana, ada makan siang belum?
0: Nah, ini dia. Permasalahannya inilah dia. Jadi cuaca seperti ini kan maunya kan ya
2: cepet gitu kan?
0: Cepet gitu ya. Gitu kan? Tapi enggak apa-apa nanti. Setelah ini nanti kan sudah selesai Putra baru bisa makan siang ya.
2: Ini aja Bang Putra, ibarat sholat di Ka'bah aja.
0: Itu dia, di jamak ya.
2: Di jamak benar.
0: Boleh.
2: Oke deh.
0: Ini Kak Yana mau lagu apa diputarkan nih di siang hari ini?
2: Apa judulnya Bang Putra tuh yang si Tere yang nyanyi tuh?
0: Si Tere nyanyi Janji Manis.
2: Yang gini, oh dunia.
0: Iya, Janji Manis.
2: Oh, hit mantap kali Bang Putra.
0: Iya dong. Kalau Putra enggak usah ditanya, suruh nyanyi aja tebak lagu.
2: Kalau soal Janji Manis. Kan banget kalau ya suka janji-janji manis memang.
0: Iya, tapi kan gak sama kayak Putra. Putra kan kadang janji ya gak semanis lagu ini gitu. Iya kan?
2: Putra sering dijanjiin manis sama orang.
0: Sama orang malah kan dibuat janji manis ya. Kan udah lihat sendiri kan?
2: Bang Putra, kehatan ini ya saya punya. Tenang aja Bang Putra gitu. Putra datang gak ada siapa-siapa gitu.
0: Aduh, makanya ini terlalu ya, dimakan janji manis nih. Makanya keluar lagu ini.
2: Jangan mudah tertipu Bang Putra.
0: Habis kayak mana jadi manis. Ini maunya Putra pakai topeng juga maunya ya kan?
2: Sekarangnya pakai topeng, mau Putra pakai cadar lagi biar gak ketuan gimana orangnya.
0: Iya. Oke dah, ini lagunya mau dipersembahkan siapa ini?
2: Pertama untuk Bang Putra dulu.
0: Terima kasih Kak Yana.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Umur berkah rezekinya.
0: Amin. Ya,
2: kalau dibilang lupa makan nggak mungkin lupa kan? Nanti dijama aja.
0: Boleh lah ya dijama. Terus terus siapa lagi?
2: Bang Heru tadi.
0: Bang Heru.
2: Semoga sehat juga beliau.
0: Amin. Mas ya.
2: Jujur di Sabang, semoga sehat. Fitri, Bu Cumaria juga, Bu Ina, Bu Bang Rusli, Bu Kak Elida, semua ya.
0: Ucapannya.
2: Putra.
0: Ada kah ucapannya? Ada ucapannya?
2: Ucapannya. Semoga happy ending aja.
0: Iya, happy ending. Di cuaca yang sangat sendu ini ya.
2: Enak kali buat jalan-jalan nih Bang Putra.
0: Jalan-jalan lah kemari Banda Aceh, di Belang Pabri, Belang Padang nih nanti malam.
2: Jalan-jalan sampai situ Bang Putra pulang.
0: Oh iya, kalau kayak anak pergi sekarang Putra enggak lama lagi udah pulang.
2: Itulah.
0: Ya udah besok aja besok besok.
2: Mending besok-besok aja lah.
0: Besok-besok ya, boleh boleh boleh ya.
2: Oke.
0: Bang Putra, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Kak Yana dan tadi Bang Heru ya, lambasnya Kak Yana di Lambaru. Dan kita putarkan dulu ya dua lagu berikut ini. Nanti kita kembali lagi terima telepon dan juga WhatsApp yang masuk. Sudah ada yang masuk nih WhatsApp, tapi nanti kita bacakan setelah dua lagu berikut ini.

0: Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali di 100% Indonesia untuk siang hari ini di edisi kedua. Kita masih terima untuk 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Silakan Anda gunakan. Dan waktu di studio kita juga sangat mepet nih. Jadi yang ingin bergabung di 100% Indonesia, Anda bisa di 0651 4436, dan juga di WhatsApp 0852 8285 4445. Silakan, kita masih menunggu Anda. Oke, baik, kita terima WhatsApp dulu ya. Kita bacakan WhatsApp. Ya, kita terima dulu telepon satu, telepon berikut ini dulu ya. Yang mas WhatsAppnya masuk, mohon bersabar, setelah ini kita akan bacakan. Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Lautra. Oh iya, ini dengan warga Darussalam.
1: Betul, tidak salah lagi, Lautra.
0: Iya. Gimana Fitri? Berarti WhatsApp enggak usah dibaca lagi nih. WA-nya enggak usah dibaca lagi ya.
1: Buang ke god aja.
0: Gimana?
1: Buang ke god aja
0: WA-nya.
1: Enggak lempar ke gudangnya
0: sekarang. Itulah makanya. Jadi
1: pokoknya dipijak-pijak aja boleh enggak?
0: Ya, gimana kabarnya nih Fitri?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Semangat kali, udah makan ya? Udah makan siang?
1: Udah mandi, udah semua-semua, udah sholat, baru masuk
0: ke kelas. Oke, ya. Makan udah?
1: Udah dong.
0: Iya, itu dia yang penting. Jadi, makanya kita lihat penting. Semangat kali Fitri siang hari ini ya.
1: Iya loh, semangat loh Bang. Kita kan gak ya, jahat orangnya, gak adu domba orang gitu ya Bang ya.
0: Iya, baik. Fitri, lagunya mau dipilihkan lagu apa ini?
1: Dari Dewa 19 Bang, dari Perempuan Tercantik.
0: Oh, Dewa 19, ya. Perempuan Tercantik. Oke.
1: Perempuan itu cantik-cantik semua ya Bang.
0: Iya, betul sekali.
1: Semua ta'ala ya kan. Ada Bang Putra?
0: Ada. Salam-salamnya silakan Fitri.
1: Salam pertama Bang, saya selalu banyak umur ya Bang Putra ya. Selalu dalam Tuhan ta'ala. Dan
0: Tuhan
1: ta'ala ya Bang Putra ya. Terus buat semua penyiar Info 1 Bang Asia juga. Ada Kak Deci gak disitu?
0: Siapa?
1: Kak Deci, ada.
0: Kak Deci. Kak Deci ada, tapi gak di sini Kak Deci, di KMB ya.
1: Oh, buat Kak Emma juga, pokoknya udah kenal sama Fitri di situ ya.
0: Oke.
1: Tetap muda sama Kak Emma, sama siapa lagi Kak Deci. Yang satu lagi tuh, yang gendut-gendut, kakak, siapa namanya Bang Putra?
0: Waduh, yang gendut-gendut mana yang gendut-gendut? Bentar kita lihat dulu, ada yang gak yang gendut-gendut di sini ya.
1: Terus buat Kak Ami juga. Kak Juli juga,
0: okay.
1: Ya, terus buat semua lah gitu ya, saya selalu ya.
0: Boleh,
1: ya.
0: Oke, baik.
1: Terus buat Kak Yana, saya selalu kakak, penyambut terus dari keluarganya, Kak yang Kapul Adas sama Baredi, Kak Cik Maria, Wajur Kak Eli, Bu War, yang pusaka, saya selalu. Yeah. Bang Amu kemana, Bang Tera?
0: Bang Amu, ada Bang Amu?
1: Mana?
0: Ada di samping.
1: Oh gitu, sama Bang
0: Ma. Boleh, iya.
1: Spesialnya buat Bang Amu aja.
0: Oke, okay, spesialnya buat Bang Amu ya, semoga dengar Bang Amunya.
1: Selalu dan selamat ya, terus semangat buat Bang Amu ya. Baik.
0: Terima kasih Fitri.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Di belakang Fitri satu lagi boleh ya, di 0651 4436. Ya, kita terima lagi berikut ini. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia. Wah, sayang sekali ya. Boleh dicoba lagi berdengar di 0651 44336. Halo, 100% Indonesia. Iya, putus lagi. Sekali lagi gitu. Kalau putus berarti selesai lah sudah ya. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Mas Rijal ya.
2: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya Mas Rijal siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik sekali.
0: Gimana?
2: Bang Putra gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik juga di siang hari ini ya.
2: Oke.
0: Cuaca gimana deh di sana?
2: Kalau cuaca sangat panas nih Bang Putra.
0: Oh panas ya, tapi di Aceh ini siang hari ini mendung ya. Tapi belum tahu apakah turun hujan nih saat ini.
2: Agak romantis gitu.
0: Romantis gitu ya. Mendengarkan lagu dari pilihan juga dari Bang Rijal nih ya. Romantis nih sepertinya.
2: Betul.
0: Baik Bang Rijal, lagu apa nih mau kita pilihkan?
2: Lagunya dari kita bikin romantis dari Malik.
0: Dari
2: Malik.
0: Malik, judulnya?
2: Kita bikin romantis.
0: Gitu. Oh, kita bikin romantis. Ya, gitu. Oke, dari Malik ya.
2: Iya betul.
0: Oke, baik. Salam-salamnya dulu. Ada nggak salam-salam untuk siapa lah?
2: Salam-salam yang pertama untuk Bun Putra, selamat tugas dengan mempersiapkan selalu dan melindungi Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Amin.
2: Salam juga untuknya Kak Salwa di Darussalam juga keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Kak Cik Maria juga, mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Kak Eli, untuknya Wakdu juga ya. Untuknya Ina di Batong, mudah-mudahan sehat selalu juga. Dan untuk semua aja Bang Putra yang lagi mendengarkan Pro 1 Banda Aceh di siang ini.
0: Oke, ucapannya
2: aja Bang Putra.
0: Ada ucapan nggak?
2: Ucapannya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih ya, Bang Rijal.
2: Makasih Bang Putra.
0: Sama-sama Mari Jal.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dia. Tadi ada Fitri di Darussalam dan juga Mas Rijal ya di Simulu ya kalau tidak salah tadi ya. Baik, lalu dua lagu sudah dipilihkan. Nanti kita akan terima lagi untuk nelpon dan juga WA yang masuk nanti ya di sesi ketiga kita akan terima kembali. Kita nikmati dulu dua lagu berikutnya yang kita persembahkan ke ruang dengar Anda. Darinya Dewa 19, Perempuan Paling Cantik di Negeriku, lagu dari Fitri Darussalam ya, dan lagu dari Kisah Romantis dari Malik, permintaan dari Bang Rijal tadi di Semulus. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rini Febriansyah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Aceh, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. RRI merupakan bagian penting dari sejarah Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi-informasi kebangsaan. Di tengah arus informasi global yang bergerak begitu cepat, semoga di usia yang ke-81 tahun ini RRI semakin adaptif dengan perkembangan zaman, serta dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga moral bangsa. Selama Republik ini ada, teruslah mengudara dan menjangkau seluruh pelosok negeri untuk menjaga persatuan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar Pro 1, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi nih ya untuk siang hari ini di 100% Indonesia. Silakan kita terima 2 penelpon lagi di 0651 44 36 untuk siang hari ini, dan juga dari WhatsApp kita di 0852 82 84 44 45. Ya sorry, salah nomor tadi ya, 0852 82 85 44 45. Nanti gak masuk ke kita, ya masuk ke orang ya. Ya, kita masih menunggu Anda di siang hari ini dari studio di 100% Indonesia. Kita terima 2 orang lagi untuk bergabung bersama kita. Ini sepertinya sudah siang, sudah gak ada orang lagi nih kayaknya ya. Udah tidur semua nih. Oke, baik. Ini untuk hari ini, nanti kita juga di pukul 15 sore. Ya, nanti rekan Dimas yang menemani Anda ya.

0: untuk siang hari ini, dan saya Putra juga bersama Anda sampai ke pukul 15 sore ini. Oke, baik pendengar, untuk berikutnya kita akan putarkan aja dulu lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Jadi untuk 100% Indonesia kita padai dulu sampai di sini. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM. Iya, sepertinya kaget sedikit nih ya di siang hari ini ya. Begitu kita bilang mau tutup tadi ya, langsung ada yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum, dicoba lagi. Ya, halo. Ya, masih bisa dicoba lagi ya untuk siang hari ini. Kita masih menunggu Anda nih di 0651-44-36. Silakan lagi, gunakan lagi pendengar. Seperti jaringan lagi tidak bersahabat nih ya. Seperti cuaca kita nih di luar sedang tidak bersahabat untuk siang hari ini. Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Kak Maria.
0: Oh iya, Kak Cut Maria. Gimana ini Kak Cut kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik.
1: Pajak 10, 11, 15.
0: Betul sekali. Ini ketemu lagi ya.
1: Iya,
0: insyaallah. Iya, Kak Cut. Mau dengarkan lagu apa nih Kak Cut?
1: Ini lagu Geisha ya.
0: Geisha. Geisha judulnya?
1: Aku selalu salah.
0: Aku selalu salah. Kenapa disalahkan terus?
1: Itulah, enggak pernah benar.
0: Oke, baik. Ini dipersembahkan.
1: Hah? Aku sering salahin.
0: Gimana?
1: Putra sering disalahin.
0: Wah, well, kalau Putra kalau disalahin enggak pernah di nah. Kalau apa terbaliknya ya, sebaliknya ya kadang. Oke, baik Kak Cut. Ini
1: gitu ya.
0: Iya, betul sekali. Lagunya mau dipersembahkan untuk siapa nih?
1: Ini untuk yang di rumah aja ya, spesial terima hari Jumat yang barokah nih hari ini ya. Tadi jumpa di Gajah Islam.
0: Okay.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya. Senang banget dijumpa.
0: Iya, betul sekali. Kapan-kapan mungkin besok kita jumpa lagi ya, Kak Cut ya. Insyaallah.
1: Sama juga mengaji ya, di balai pengajian
0: itu. Heeh.
1: Kalau ada putra lagi, kalau putra
0: saya mau lah, Bu. Oh gitu. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan betah lah ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Oke, okay, baik Kak Cut. Itu saja.
1: Ya. Kalau mau tadi untuk Rizal semuanya, keluarga, untuk Mas Heru juga tak selalu, untuk Fitri, Adil Salam, yeah.
0: Lebihnya untuk
1: kita semua, salam tadi Kak Cut ya.
0: Oke,
1: okay,
0: baik Kak
1: Cut. Salam sama Bunda, alhamdulillah keluarga,
0: saya. Iya, baik.
1: Yang terakhir, tetap semangat, tetap enjoy, tetap happy, tetap ceria.
0: Pasti. Iya.
1: Thank you, Putra.
0: Oke, okay, baik Kak Cut, terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Kak Cut Maria di Montasik ya. Silakan lagi di 0651-4436. Satu penelpon lagi mendengar kita terima. Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
2: Halo juga, waalaikumsalam Pak Putra.
0: Iya, ini dengan
2: Juju.
0: Dengan Kak Juju di seberang sana ya.
2: Iya.
0: Iya, bagaimana untuk cuaca di seberang sana nih?
2: Di kebetulan alhamdulillah hari ini agak redup.
0: Agak redup ya.
2: Tadi sempat di gerim juga tadi.
0: Oh ya, di sana gerim, tapi sini belum ya. Mungkin sebentar lagi kemari ya.
2: Oh ya.
0: Iya pasti di anginnya berhembus ya dari barat ya.
2: Tadi. Jam 2:30 tidak
0: udah
2: berangkat ya.
0: Oke, ya. Baik Kak Juju, gimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Pak Putra.
0: Alhamdulillah, semoga saja dalam keadaan sehat-sehat selalu ya Kak Juju di Sabang. Amin, ya.
2: Begitu juga
0: beserta Pak keluarga, amin ya. Baik, Kak Juju nih mau mendengarkan lagu apa nih siang hari ini Kak Juju?
2: Lagu yang Pak Putra ciptakan ada nggak?
0: Lagu yang Putra ciptakan, apa ya? Lagu...
2: Apa sih Pak Putra pasti ada
0: cipta? Sebentar, lagi lihat. Balonku ada 5 boleh?
2: Hah?
0: Balonku ada 5.
2: Balonku ada 5 boleh.
0: Boleh ya?
2: Cukup lah 5.
0: Eh, serius, lagu apa nih buat diputarkan?
2: Oke, okay, ini aja enggak.
0: Mana?
2: Ada yang buang putra ciptakan, lagu orang lain ciptakan aja enggak.
0: Ah, boleh juga. Apa tuh judulnya?
2: Lagu darinya siapa ya?
0: Enggak
2: tahu, enggak ingat.
0: Mau yang diputarkan?
2: Ini dong enggak. Satu hati tiga cinta.
0: Oh, satu hati tiga cinta. Iya, gimana ya?
2: Dari Ari Parintang aja
0: enak. Iya, Ari Parintang ya.
2: Iya.
0: Iya. Kita itu dia. Oke, baik. Dari Hari Parintang kita putarkan.
2: Kalau yang ini enaknya.
0: Oke, kalau suara Putra lagi saat serai becek nih.
2: Alah, bilang aja Bang Putra lagi enggak mau buang-buang saudara. suara besok ada
0: job. Iya, tahu aja Kak Jujur. Sabtu dan Minggu itu menanti gitu.
2: Iya, kalau saya suruh nyanyi pasti nanti Wahyu Putra minta bayaran.
0: Oh gitu. Enggak lah. Oke lah, salam-salamnya untuk siapa nih Kak Juju?
2: Oke, salam buat Bang Putra, selamat bertugas.
0: Sama-sama. Dan
2: mudah-mudahan makin banyak jobnya.
0: Amin, amin.
2: Dan tidak lupa juga buatnya Kak Yana. Bang Heru tadi minta lagu apa dia?
0: Bang Heru tadi menjilat matahari, makanya redup kita.
2: Biasa kita jilat es krim, dia jilat matahari keren ya.
0: Iya.
2: Apa dipakai nih?
0: Enggak tahu ya, banyak Bang itu tadi. Tukanya, kita
2: mandang matahari aja gak sanggup.
0: Tapi
2: menjilat.
0: Makanya mataharinya udah redup nih kita ya.
2: Iya, udah dijilat sama Bang Heru. Panasnya udah dihirup sama Bang Heru semua.
0: Iya.
2: Cepat-cepat kita Bang Heru panas nih.
0: Iya. Ada nah, lagi
2: itu buatnya siapa? Buat Pak Idrus, Desa Ibu, Maruel, Mama di Sabang, Kasih di Impur, di Sepuluh buat tem, buat ini, buat Zainab, semua-semua.
0: Baik. Baik, itu saja ya Kak Juju. Terima kasih ya.
2: Sama-sama.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak atas, atas berkenannya mau diputar lagu saya. Diputar ya lagu saya.
0: Diputar ya? Pasti diputar ya. Ditunggu aja ya. Jangan jangan bubuk dulu Kak Juju.
2: Baru bangun
0: ya. Oke, sambil dengar sambil makan siang boleh, enggak apa-apa.
2: Alhamdulillah udah.
0: Oh, udah juga ya. Oke. Okay.
2: Tadi saya enggak masuk dulu, biar orang masuk dulu. Yeah. Saya lagi nikmati masakannya saya masak tadi.
0: Oke, okay, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, okay, Kak Juju, terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berikan sampai di sini dulu ya untuk perjuangan kita di 100% Indonesia edisi hari ini di Jumat tanggal 25 September 2026 dan saya putar juga sekalian kami undur ya, dari ruang dengar Anda dan nanti ditemani oleh rekan Dimas di pukul 15 sore waktu Indonesia bagian barat. Dua lagu terakhir kita hadirkan darinya Gisha Selalu Salah dan dari Hari Parintang Satu Cinta Tiga Hati. Oke, baik pendengar semuanya yang sudah masuk tadi terima kasih banyak dan kita bertemu lagi di esok hari. Kita nikmati dua lagu berikut ini.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Ih, juga.
1: Setidak jualan ini, usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan, mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Banda Aceh sore ini.
6: Atap matamu membunuh aku di saat dingin malam itu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan setelah ada rekan Putra tadi, sore hari ini senang sekali saya Dimas kembali menyapa Anda. Kita bertemu di sore Jumat untuk edisi 25 September 2026 dan kita bersama hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya sekali lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program acara podcast ya. Nanti ada podcast, jadi dengan tema destinasi liburan pilihan kita nanti akan dipandu oleh rekan Badral Rifki. Terus dengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, nanti juga Anda bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh.

Yeah.

0: 1 RRI Banda Aceh. Di kesempatan siang menjelang sore hari ini, kami menyapa pendengar langsung dari Suzuya Mall Banda Aceh, menghadirkan informasi dan cerita menarik seputar perjalanan dan pilihan destinasi wisata. Dan pendengar, ya, berbicara tentang liburan, Malaysia menjadi salah satu negara yang cukup dekat dengan masyarakat Aceh. Letaknya yang relatif dekat, ya, akses perjalanan yang semakin beragam serta pilihan destinasi yang menawarkan banyak wisata, ya, baik itu wisata kota, kuliner, belanja budaya hingga layanan kesehatan, ya, membuat Malaysia memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan Indonesia. Nah, untuk memperdalam topik kita di kesempatan sore ini terkait dengan Malaysia destinasi liburan pilihan kita, telah hadir di hadapan kita 4 narasumber. Kita sapa-sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Rosalina Abdul Rahim, Konsul Tourism Malaysia Kantor Medan. Assalamualaikum Ibu Rosalina.
1: Salam, terima kasih.
0: Baik, kabarnya sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat juga ya. Yang kedua kita sapa ada Mr. Muhammad Khairuddin bin Khudri, ya. Baik, dari Tawakal Specialist Hospital, selaku Head of Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Malaysia, khususnya dari masyarakat Sumatera dan Aceh. For North Sumatera area dari Mahkota Medical Center. Sore Ibu Della.
2: Selamat sore.
0: Baik, kabarnya sehat ya?
2: Sehat.
0: Oke. Okay. Baik, yang terakhir ada Mr. Edwin Kamal Dimara dari Indonesia Business Development Executive, juga dari IHH Healthcare Malaysia. Siang sore, assalamualaikum. Sehat.
3: Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, ya, kita langsung ke sesi pertama untuk kesempatan sore hari ini. Saya ke Ibu Rosalina terlebih dahulu. Ya, Ibu Rosalina, secara umum mungkin bisa diberikan gambaran begitu ya, saat ini seperti apa perkembangan kunjungan wisatawan Indonesia ke Malaysia, khususnya dari masyarakat Sumatera dan Aceh.
1: Okay. Terima kasih atas soalannya. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih juga kerana memberi peluang. Sedia maklum bahawa objektif Tourism Malaysia adalah mempromosikan Malaysia terutamanya kepada provinsi di Aceh dan juga daripada Indonesia. Di Indonesia memang ramai pelancong, kita dapati memang ramai pelancong dari Indonesia suka ke Malaysia, antaranya adalah disebabkan kedudukan kita yang dekat secara geografinya. Jadi lebih senang untuk melancong ke Malaysia. Jika ini boleh dipanggilkan sebagai getaway. Setelah penat bekerja, perlu tempat liburan, paling dekat adalah Malaysia. Dan kita juga adalah serumpun, yang mana budaya kita, bahasa kita, sejarah kita, makanan kita lebih kurang sama. Jadi ini yang menyebabkan lebih ramai pelancong Indonesia dan juga Aceh sering ke Malaysia. Dan juga salah satu faktor yang paling penting adalah Malaysia menawarkan medical pilihan sebagai pilihan sekiranya pelancong daripada Indonesia hendak mendapatkan rawatan ataupun second opinion. Sebab itu bersama saya ada private hospital yang akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi package-package yang menarik ataupun teknologi yang terdapat ataupun facilities yang boleh ditawarkan oleh pihak hospital yang berada di Malaysia.
0: Itu saja. Ya, Ibu Rosalina, kalau melihat masyarakat Aceh yang mungkin baru pertama kali visit ke Malaysia, begitu ya. Ini untuk merencanakan liburan ke Malaysia, apa yang membuat Malaysia menarik untuk dijadikan sebagai destinasi wisata? Ya?
1: Antara tempat-tempat yang menarik sering dikunjungi oleh pelancong daripada Indonesia adalah seperti Kuala Lumpur, Penang, Melaka dan Genting. Sebabnya, antara sebabnya adalah mungkin tempat-tempat yang sebegini telah diviralkan, mendapat good testimonial daripada pelancong yang telah melawat. Itu yang menyebabkan ramai sangat pelancong daripada Indonesia sering ke tempat yang ini. Tapi untuk makluman, Di Malaysia juga kita mempunyai banyak lagi tempat yang menarik. Jadi saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk memaklumkan bahawa Malaysia mempunyai banyak lagi produk pelancongan untuk keluarga, untuk bercuti seperti di Johor, Langkawi, di Terengganu, Kelantan, termasuk Sabah dan Sarawak. Juga di Malaysia sering kali terdapat event-event international seperti tak lama lagi akan diadakan MotoGP dan juga konsert. Jadi silalah layari ke www.tourism.travel.malaysia untuk mendapati lebih banyak maklumat berkenaan dengan produk ataupun festival yang akan berlangsung di Malaysia.
0: Baik, jadi makin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi begitu ya, Ibu Rosalina, terkait dengan destinasi wisata di sana. Yeah. Oke, saya coba ke Mr. Khairuddin. Baik, Mr. Khairuddin, selain tadi rekreasi, wisata rekreasi begitu ya, Malaysia juga dikenal dengan layanan kesehatannya. Nah, seperti apa perkembangan health tourism Malaysia dalam menarik wisatawan dari Indonesia, khususnya Aceh?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih Ibu Rus dan juga pihak yang menjemput. Jadi buat ketika ini untuk makluman, kita menerima lebih daripada 100,000 yang datang melancong ataupun melawat ke hospital kami. Bukan saja untuk rawatan, juga terutama untuk health check up lah, untuk health check up. Jadi Tawakal Specialist Hospital adalah salah satu daripada rumah sakit spesialis di dalam rangkaian hospital KBJ Healthcare. Jadi pelancong ataupun guest kami daripada Indonesia bukan sahaja ke Tawakal, malah Kuching, Sarawak, Sabah, Johor, Perlis pun ada yang datang, Penang of course, dan juga Pahang. Pahang, saudara Aceh kan di Pahang. Jadi buat masa ini ramai pesakit-pesakit daripada Aceh, pilihan dia adalah ke Tawakal Specialist Hospital, terutama kalau di Kuala Lumpur lah, ke hospital kami di dalam kalangan hospital rangkaian hospital kami. Selain daripada itu, kami memastikan supaya kami akan mengambil jemputannya di bandara dan hotel yang sesuai dengan bajet, dan juga yang kami pastikan supaya mereka tidak rasa tercari-cari. Itu yang penting. Dan juga kami sediakan perkhidmatan itu daripada di Aceh lagi, kami telah sediakan semua itu supaya mereka datang, jemput, bawa ke hospital dan seterusnya mendapatkan rawatan dan balik ke Aceh, dan seterusnya sebarang lanjutan di Aceh juga kami sediakan juga, insyaAllah.
0: Baik, jadi dari pendampingannya memang dari awal hingga selesai begitu ya,
3: dan balik semula ke Aceh pun kami terus berhubung.
0: Oke, baik. Kalau dari layanan kesehatan, apa saja yang paling diminati masyarakat Indonesia maupun masyarakat Aceh secara khusus ke Malaysia dan juga ke KPJ Tawakal Hospital begitu?
3: Ya. Secara umumnya mereka akan datang untuk berlibur, datang pasti akan datang untuk check up. Itu memang pastilah, daripada walaupun daripada student, mereka datang juga untuk visit our hospital kami. Bukan saja daripada segi rawatan, mereka juga datang untuk belajar bagaimana hospital kami diuruskan. Ini dari segi pelajar. Kemudian jika mereka ada sebarang keluhan, mereka akan terus contact kami punya office di Aceh, dan sebarang keluhan itu disampaikan kepada hospital kami. Oleh itu ada kesinambungan dan memberi kesemangat untuk datang untuk mendapatkan rawatan.
0: Ya, terima kasih. Okay, baik. Saya coba ke Ibu Della Marpaung ya. Ibu Della, mungkin dari sisi pemasaran begitu ya, ini strategi apa yang dilakukan untuk memperkenalkan destinasi Malaysia ke pada masyarakat di Sumatera khususnya Aceh, dari berbagai sisi, mungkin tadi ada destinasi wisata kuliner, alamnya, termasuk juga healthcare-nya, seperti apa strateginya?
4: Baik, sebelumnya saya ingin menyapa di sini warga Aceh ya yang ada di Mosuzu ya, selamat sore semua. Jadi saya ingin mengenalkan bahwasanya kalau rumah sakit kami kebetulan ada di Malaka dan ada di Johor Bahru. Nah, kalau yang ada di Malaka sejujurnya itu kotanya terkenal oleh kota wisata. Seperti itu, berbeda dengan dia di Penang ataupun di Kuala Lumpur. Malaka ini sebenarnya kotanya ini kecil, tidak terlalu besar, tapi dia sangat menarik karena dia banyak peninggalan dari Portugis ya. Kemudian kita juga di sana itu ada tempat-tempat rekreasi, beberapa tempat rekreasi yang terkenal, salah satunya seperti Afamosa. Jadi kalau untuk pasien-pasien dari Indonesia, khususnya dari Aceh, Makota ini menjadi salah satu pilihan yang layak seperti itu. Nah, mengenai untuk cost ataupun biaya, karena di Malaka sendiri itu terkenal dengan living cost-nya yang lumayan rendah ya, sehingga kalau untuk pemeriksaan kesehatan ataupun perobatan di rumah sakit kami di Makota itu masih terjangkau seperti itu. Nah, yang spesialnya lagi untuk Makota Medical Center ini, kita memiliki semua fasilitas. Jadi bukan hanya untuk perobatan dan pemeriksaan, tapi seperti untuk program kehamilan, bayi tabung, sampai ke kecantikan dan estetika juga kami ada. Seperti itu. Dan kami menjuluki Makota Medical Center itu adalah sebagai salah satu rumah sakit yang one stop center. Di mana di dalam satu bangunan itu semuanya ada. Seperti itu.
0: Baik. Kalau melihat peran promosi dan informasi digital sejauh ini, dari Ibu Della seperti apa ini untuk promosinya sejauh ini? Apakah sudah cukup menjangkau masyarakat Indonesia secara umum begitu?
4: Kalau sampai per hari ini ya, kita memang sudah beralih ke era digital pastinya ya. Mau dari sektor pendidikan, kemudian kuliner, bahkan sampai sekarang yang kesehatan. Kita juga kuat di digital sehingga kami menerima pasien itu bukan hanya dari Sumatera Utara seperti Medan dan Aceh, tapi kita sudah ada sampai ke Papua, Sulawesi, seperti itu. Jadi memang kita kalau untuk promosi, baik seperti ini ya, event seperti ini kita mainkan, dan juga digital.
0: Baik, jadi memang responnya sejauh ini seperti apa nih Bu Della?
4: Responnya sangat baik, kita menerima banyak antusiasme dari masyarakat Indonesia. Gitu.
0: Oke, seluruh Indonesia ya?
4: Iya.
0: Oke, baik, saya coba ke Pak Mr. Edwin ya. Mr. Edwin, ini dari IH Healthcare Malaysia juga ya. Dari sisi pengembangan bisnis, kita pengen tahu nih, Mr. Edwin ya, bagaimana Anda melihat potensi besar wisatawan Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera dan Aceh, untuk berkunjung ke Malaysia, termasuk juga dari sisi health tourism-nya begitu?
5: Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Edwin, dan saya dari IH Healthcare Malaysia. Sebetulnya tadi pertanyaan Bapak sampaikan untuk perkembangan minat terakhir ini untuk wisata medis di Malaysia dari khususnya dari Indonesia itu sudah cukup meningkat. Sebaiknya bisa dilihat dari kayak dari jumlahnya meningkatnya jumlah penerbangan dari Indonesia menuju ke Malaysia khususnya ke Kuala Lumpur dan juga ke Penang itu sudah semakin meningkat beberapa daerah. Bisa dilihat juga salah satunya dari kota Aceh yang sudah membuka layanan flight juga kan yang ke Kuala Lumpur dengan rata-rata seminggu sampai 3 kali dan juga ke Penang juga ada. Nah, dengan adanya ini sih sebetulnya kita bisa meningkatkan lagi dengan tujuan khususnya dari medical tourism karena mungkin masih banyak masyarakat Indonesia sendiri untuk salah satu wisata medis ke Malaysia salah satunya masih ke Penang untuk menjadi top of mind-nya. Kita bisa seperti yang kita miliki dari IH Healthcare Malaysia, kita tidak hanya ada dari di Penang, kita juga ada di Kuala Lumpur, di Melaka sudah ada, juga di Johor. Seperti di Penang kita ada 3 rumah sakit, seperti dari Island Hospital Penang, Gleneagles Hospital, dan juga Pantai Hospital Penang. Di Kuala Lumpur kita juga ada 3 rumah sakit juga kan, dari Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, Pantai Hospital Kuala Lumpur, dan Prince Court Medical Center. Lalu juga ada dari di Melaka, Pantai Hospital Melaka, di Johor juga ada, di Gleneagles Hospital Johor, dan juga Semenanjung Borneo. Di Semenanjung Borneo itu di Sarawak, di Timberland Medical Center, dan juga kota Provinsi Sabah. Provinsi Sabah, Gleneagles Kota Kinabalu. Jadi dengan tujuan, dengan meningkatnya minat ini, saya berharap untuk destinasi wisata khususnya dari jalur transportasi pesawat bisa bertambah lagi. Jadi tidak hanya ditujukan ke kota-kota yang seperti Kuala Lumpur dan Penang, bisa kota-kota lainnya seperti yang tadi saya sebutkan di Melaka, Johor dan lain sebagainya.
0: Baik, cukup tersebar luas ya begitu ya.
5: Iya.
0: Kalau kita lihat sisi positif ini, apa peluang yang bisa dikembangkan ini agar hubungan bisnis dan pariwisata ini bisa terus semakin kuat antara Indonesia dan juga Malaysia begitu.
5: Untuk posisi kuatnya kita bisa berkolaborasi juga kan dengan beberapa travel insurance, karena mungkin selama ini banyak masyarakat Indonesia yang ingin melakukan berobat di Indonesia, ada yang kayak udah datang ke sana dia bingung harus melakukan apa lagi. Mungkin dari kita dari rumah sakit sudah memiliki layanan seperti paket penjemputan juga dan juga penginapan. Tapi untuk mungkin ada beberapa masyarakat Indonesia yang ingin long stay cukup panjang di Malaysia. Nah, dengan itu, dengan adanya kehadiran acara pameran ini, yaitu dengan Anat Fair 2026, ini bisa membuka, oh jadi masyarakat Indonesia itu ke Malaysia gak cuma melakukan medical tourism juga loh, seperti medical check-up atau pengobatan lainnya, setelah itu bisa melakukan menjelajah wisata-wisata alam maupun perkotaan yang ada di Kuala Lumpur, di Malaysia satunya.
0: Baik, cukup potensial ya?
5: Iya, cukup potensial sekali.
0: Baik, saya coba kembali ke Ibu Rosalina. Ibu Rosalina, kalau kita berbicara tentang pengalaman wisata begitu ya, Ibu ya. Apa saja hal yang saat ini menjadi daya tarik Malaysia bagi wisatawan Indonesia saat ini, khususnya Aceh, mungkin terlepas daripada medical tourism yang terus diperkuat begitu?
1: Selain daripada medical tourism, seperti yang saya nyatakan tadi, yang mana pelancong daripada Indonesia juga ke Malaysia untuk makan-makan, kuliner, gastronomi tour. Bermakna pelancong daripada Indonesia menggemari seperti nasi lemak, teh tarik, laksa, chow kuih tiau. Mereka akan ke sana untuk hanya untuk makan-makan saja. Dan untuk percutian berkeluarga pula, seperti Malaysia mempunyai taman tema, antaranya adalah Sui di Genting, yang mana shopping kompleks ini menjual, outlet-outlet ini menjual branded item. Jadi ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan lebih ramai pelancong daripada Indonesia ke Malaysia.
0: Baik. Kalau untuk wisatawan asal Aceh sendiri seperti apa nih Bu Rosalina? Bagaimana peluang pengembangan paket perjalanan yang menggabungkan beberapa destinasi wisata tadi dalam satu perjalanan?
1: Macam bersama di booth ada Berjaya Hills. Berjaya Hills adalah hotel. Manakala kita juga di pameran ini ada travel agent. Travel agent ini yang akan bekerjasama, travel agent di Aceh akan bekerjasama dengan travel agent di Malaysia untuk develop package menggabungkan sama ada untuk bercuti ataupun untuk terus berubat. Jadi travel agent ini boleh menjual package-package tersebut kepada pelancong daripada Aceh khasnya. Dan saya juga ingin mencadangkan di sini untuk merancang percutian agar percutian itu dapat diaturkan oleh travel agent. Jadi harga pun boleh dikawal di sini, yang mana kalau di booking awal harganya lebih baik daripada booking di saat-saat akhir. Dan pembelian package daripada tour agent di Aceh yang menjual Malaysia selalunya akan termasuk dengan insurance dan teratur. Jadi lagi senang, sekiranya terdapat apa-apa masalah ataupun musibah, travel agent yang akan uruskan.
0: Baik, jadi lebih safety juga ya begitu?
1: Ya, untuk safety.
0: Okay. Saya coba ke Mr. Khairuddin kembali. Untuk masyarakat yang datang ke Malaysia dengan tujuan kesehatan, begitu Mr. ya. Bagaimana proses sebaiknya dipersiapkan sejak dari Indonesia, baik itu oleh masyarakat Aceh maupun Sumatera dan Indonesia secara umumnya?
3: Baik, ada dua cara lah. Pertama sekali melalui perwakilan kami. Kalau di Aceh ni ada perwakilan kami, jadi mereka boleh pergi ke ofis kami ataupun terus kontak terus ofis kami, ada nombornya di situ. Jadi akan terus diberitahu, dipanggilkan treatment plan. Treatment plan ni sangat penting. Maknanya segala, kalau dia sudah ada medical reports, kemudian di situ kita akan dapat tahu berapa lama dia perlu di Malaysia, berapa banyak kos rawatannya, berapa. Jadi kita boleh plankan supaya masanya tidak terbuang, tidak again, supaya kita tidak tercari-cari. Jadi di Aceh sendiri atau di mana saja, Medan ke mana saja, mereka sudah dapat tahu berapa kos yang perlu disediakan, berapa lama mereka akan tinggal, dan juga siapa yang akan menjaga, mendampingi mereka di Kuala Lumpur. Jadi ini keseluruhan inilah yang paling penting, iaitu persediaan di Indonesia. Bukan apa yang berlaku sekarang, ramai yang terus datang ke Malaysia, pergi ke hospital baru nak tanya. Jadi itu agak buang masa dan kos lah.
0: Ya, baik. Jadi persiapan memang harus disiapkan sedari di daerah asalnya begitu ya, Mister Yam. Oke, okay. Apakah wisata kesehatan hanya berkaitan dengan pengobatan ini, Mister? Apakah juga ada pula layanan pemeriksaan kesehatan atau perawatan lainnya yang dapat dimanfaatkan para pelancong wisatawan begitu?
3: Baik, selain daripada perubatan, kami juga mengadakan apa dibayar sebagai education. Dari segi pembelajaran, jadi maksudnya di situ ialah persediaan sebelum sakit. Jadi banyak juga pelajar-pelajar universiti yang datang ke hospital kami. Jadi kami juga menyediakan itu. Mereka melihat apa saja yang kami ada, alat-alatan, dan di situ mereka memberitahu kepada rakyat di Indonesia juga apa yang ada hospital tu, apa yang ada di hospital, supaya rakyat Indonesia yakin dan tahu information tu sampai kepada mereka sebelum sakit.
0: Ya, sisi edukasi penting begitu. Ya,
3: edukasi Mister, penting.
0: Ya. Okey, ini menjangkau seluruh masyarakat pastinya.
3: Ya, ya. Sama ada yang sakit ataupun yang sihat.
0: Okey, baik. Saya coba ke Ibu Della kembali. Ibu Della, dalam pemasaran destinasi ya, bagaimana cara mengemas informasi agar wisatawan ini tidak hanya mengenal Kuala Lumpur saja begitu ya sebagai destinasi, tetapi juga berbagai destinasi lainnya di Malaysia begitu, dan juga dari sisi medical check up dan juga kesehatan, health tourism lah secara umum.
4: Iya, jadi seperti tadi di awal saya bilang bahwasanya orang Indonesia biasanya tahunya itu Kuala Lumpur dengan Penang ya. Itu sudah awam gitu. Nah, kalau untuk Malaka sendiri, untuk di 5 tahun terakhir ini sudah mulai disorot karena terkenal dengan sebenarnya wisata medisnya gitu. Jadi, pasien-pasien dari Indonesia itu bukan hanya bisa berwisata

0: media lainnya mau mengklaim memang harus warga Aceh, ya kan, yang datang baru bisa menikmati promo-promo yang kami tawarkan hanya selama 3 hari ini saja.
1: Di sini ya?
0: Ya, betul.
1: Oke, ini kita langsung mention juga seluruh pengunjung yang ada di Susia Mall ya. Benda Aceh saat ini ya. Baik, Ibu Della dan juga para narasumber lainnya, kita masih akan terus berbincang untuk topik kita sore ini. Namun sebelumnya kita jeda sejenak ya. Untuk kita ikuti yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Seluruh pemirsa, pengunjung yang ada di Susia Mall Banda Aceh, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Banda Aceh sore ini. Masih bersama Ibu Della Marpaung. Kita lanjutkan sedikit lagi, Ibu, mungkin bisa disampaikan juga apa informasi penting yang seringkali terlewat oleh wisatawan kita ketika merencanakan perjalanan liburan maupun juga perjalanan medis begitu ke beragam destinasi di Malaysia, health tourism-nya begitu.
1: Oke, yang pertama mungkin kalau dari sektor wisata ya, mau berjalan-jalan, yang paling penting jangan sampai terlewat selain paspor tentunya. Di Malaysia sampai sekarang masih mengharuskan masyarakat Indonesia mengisi form MDAC, ya kan? Itu minimal 3 hari sebelum keberangkatan. Gitu. Jadi sehingga waktu nanti masyarakat Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia itu tidak terhambat perjalanannya waktu di imigrasi, seperti itu. Nah, kalau untuk sektor medis yang paling penting sebelum beli tiket sebenarnya ya, sebelum beli tiket, belum booking akomodasi, itu perlu mencari tahu yang pertama jadwal dokter.

0: Karena yang pertama sekali, jadwal dokter itu sangat penting. Kenapa? Karena sampai di sana, pasiennya jangan sampai gak ketemu dokternya. Atau jangan sampai pasiennya itu malah ikut antrian panjang. Yang perlu diketahui lagi, bahwasanya tanggal, kalender tanggal merah Indonesia dengan Malaysia itu berbeda. Nah, bagaimana untuk mengetahui hal tersebut? Mungkin pasien-pasien khususnya dari Aceh ya, bisa menghubungi kantor-kantor perwakilan resmi dari setiap rumah sakit yang ada di Malaysia. Seperti saat ini ada KPJ, Mahkota, dan dari IHH ya. Bisa menghubungi yang resmi pastinya untuk mengetahui jadwal dokter sehingga membuat temu janji sekaligus. Seperti itu. Dan estimasi biaya juga sangat perlu. Selain kalau misalkan pasien yang menggunakan asuransi, saya rasa banyak dari masyarakat Aceh yang menggunakan umum ya, pembayaran secara langsung. Nah, untuk menyediakan dana tersebut, khususnya kalau dalam nominal besar itu kan lumayan ya. Jadi kalau kita sudah ada pegangan, gambaran mengenai berapa biayanya, itu lebih nyaman bagi pasien dan pendamping. Seperti itu kalau dari saya.
1: Baik, jadi masyarakat ataupun para wisatawan memang harus mempersiapkan segala hal juga ya.
0: Betul.
1: Biar enggak terhambat di sananya ya.
0: Iya.
1: Oke, saya coba kembali ke Pak Erwin ya. Pak Erwin, dari sisi perjalanan ini mungkin kita pengen tahu nih, apa tantangan yang biasanya dihadapi wisatawan Indonesia atau Sumatera dan Aceh khususnya ya, ketika merencanakan perjalanan ke Malaysia, yang paling sering dialami di sana seperti apa nih?
2: Sebenarnya kalau yang sering dialami di sana, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui kota Kuala. Misalkan dia ingin ke Malaysia atas rekomendasi dari rekannya atau saudaranya, dia taunya oh ke Penang atau ke Kuala Lumpur, tapi dia nggak tahu yang dituju ke rumah sakitnya banyak di mana. Karena kan di Kuala Lumpur saja rumah sakitnya sudah cukup banyak ya. Nah, selain itu, karena kan adanya ini kita membuka layanan kantor yaitu representative office yang berada di Medan untuk masyarakat Aceh.

0: Aceh. Di situ kita bisa mengenalkan, misalkan Bapak Ibu udah bisa datang ke kantor kami atau via WhatsApp juga. Nanti untuk call center dan lokasi detailnya ada di booth kita yang berada di IH Healthcare Malaysia. Nah, selain itu kita perlu tahu dulu nih keluhannya apa, terus yang mau di rencananya kapan. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Malina, itu benar juga karena masih banyak masyarakat Indonesia yang taunya misalkan saya mau berangkat tanggal seminggu sebelumnya. Nyata di sana di Malaysia sedang lagi ada public holiday atau libur nasional juga. Nah, dan itu juga, dan fun fact juga kan masing-masing di region itu libur nasionalnya beda-beda. Ada di Kuala Lumpur bisa 2 hari, di kota di Malaka atau di kota sekitarnya ada di bisa sampai 1 hari saja. Nah, itu yang kita perlu make sure dulu untuk pasiennya. Nah, setelah itu kita juga selain menawarkan layanan medis juga yang dituju, kita khususnya untuk di acara ini, khususnya untuk masyarakat Aceh, kita ada layanan free medical check-up. Free medical check-up itu untuk masyarakat Aceh yang ingin melakukan medical check-up di Kuala Lumpur. Dan itu tanpa mengeluarkan spesial biaya apapun, nanti kalau untuk lebih detailnya, keperluannya apa saja, pemeriksaannya apa saja, nanti bisa datang ke booth kita yang berada di Suzuya Mall. Seperti itu.
1: Baik, bentuk pendampingnya sejauh ini seperti apa nih Mr. Ewin yang sudah dijalankan? Apakah memang ada kendala di lapangan sejauh ini untuk pendampingan para wisatawan maupun masyarakat ini?
0: Juga sekarang beberapa ada tempat-tempat yang bisa membantu. Oh, kalau ada orang-orang dari Indonesia yang mungkin kesulitan bisa dibantu juga. Ada tim-tim kita dari tim-tim rumah sakit juga bisa membantu mengeliling kota-kota yang ada di Malaysia.
1: Baik, jadi pendampingan terus di follow up begitu ya?
0: Iya, pendampingan terus di follow up. Jadi setiap misalkan kayak pasien dari Indonesia sudah datang di hamin satunya sudah tiba, lalu di hari H-nya sudah melakukan pemeriksaan, walaupun misalkan pasien pulang di 2 hari lagi, itu tetap kita follow up. Bila ada kendala, sebaik misal ada masalah di visa ataupun tadi terkait lainnya, itu kita siap bantu.
1: Baik, jadi masyarakat gak perlu khawatir berlebih ya?
0: Iya, masyarakat gak perlu khawatir berlebih.
1: Oke, apalagi di sini sudah ada booth-nya juga ya? Di Suzuya
0: iya.
1: Mall Banda Aceh.
0: Iya.
1: Yang mungkin juga pemirsa mendengarkan kita melalui channel YouTube. Ya mungkin sore-sore lagi jalan-jalan juga nih ya?
0: Iya, ini pas sekali kan lagi jam pulang kerja. Jadi mengingat ini juga hari Jumat kan hari terakhir. Sebelum pulang ke rumah bisa mampir dulu ke Suzuya Mall.
1: Booth-nya semua lengkap di sini ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Saya coba kembali ke Ibu Rosalina. Ibu Rosalina, mungkin ada tips yang perlu diperhatikan masyarakat Aceh begitu agar perjalanan liburan Malaysia ini bisa direncanakan dengan baik begitu.
2: Oke, sebelumnya saya ingin menyatakan di sini yang tahun melawat Malaysia 2026 telah dilanjutkan hingga 2027. Tahun melawat Malaysia ini merupakan tahun yang special di mana kita akan mengadakan banyak acara bertaraf antarabangsa yang mana pelancong boleh join sama mengikuti kita punya acara-acara ini. Dan kita punya tagline juga adalah surreal experience, yang mana kita minta, kita hendak pelancong-pelancong bukan lagi pergi melancong, tangkap gambar dan balik. Jadi kita nak pelancong-pelancong ini mendapat good memory, kenangan yang paling indah yang diorang tak dapat lupakan. Maksudnya diorang kena experience apa yang ada di Malaysia, sama ada kraf tangannya, makanannya, ataupun saya pasti ramai orang telah ke Twin Tower ambil gambar, tapi tak ramai yang berjaya naik ke tingkat 44. Yang mana dekat sini memerlukan perancangan yang lebih awal seperti yang saya nyatakan tadi, pembelian tiket yang awal, booking online apa semua tu perlu dirancang supaya kita berpeluang mengikuti naik sampai ke tingkat 44 dan explore Malaysia dengan lebih lagi.
1: Okay, jadi enggak hanya swafoto aja di depan tower ya.
2: Kena experience.
1: Okay. Baik, untuk tourism Malaysia sendiri bagaimana Ibu melihat potensi wisatawan ataupun pelancong dari Aceh ke depan ya? Apa yang harus diperkuat begitu dari sisi pariwisata antara Malaysia dengan Aceh dan Indonesia secara umumnya?
2: Seperti aktiviti pada hari ini, Travel Fair, yang mana kita buat promotion kepada consumer B2C, ini adalah keuntungan bersama, keuntungan Malaysia dan juga keuntungan Indonesia. Sudah pastinya travel agent yang menjual package untuk ke Malaysia akan mendapat keuntungan dan pelancong dapat melawat negara luar seperti Malaysia. Jadi ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi kedua-dua pihak dan diharap dengan adanya B2C seperti ini lebih ramai lagi pelancong daripada Indonesia untuk terus melawat Malaysia.
1: Baik, jadi saya sudah bisa siap-siap juga ya. Cari tahu semuanya, mana tahu Wandi bisa ke sana ya. Oke, saya coba ke Mr. Khairuddin lagi. Untuk masyarakat, Mr. yang mempertimbangkan Malaysia sebagai tujuan kesehatan begitu ya. Apa hal utama yang harus diperhatikan sebelum berangkat terkait dengan hal-hal yang mendasar untuk pemeriksaan kesehatan medis di sana?
3: Ya. Sekali lagi saya tegaskan, sebelum ke Malaysia untuk perubatan ataupun untuk apa-apa saja berkaitan kesihatan, mereka perlu kontak terus ke hospital ataupun perwakilan. Itu penting. Jadi di situ ada persediaannya lah, seperti pasportnya medical, kalau ada apa ni, report-report medical report yang sebelum ini pun boleh dibawa. Jadi kalau mereka, di kami juga ada apa dipanggil sebagai KPJ apps. Jadi di situ kami segala report-report ada di dalam tu. Jadi boleh tengok itu. Kalau tertinggal.
4: Ya, berapa pun anda berada, kita jeda sebentar untuk dialognya ya. Karena saat ini telah tiba waktu salat fardu asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Tentu kita akan kumandangkan azan asar terlebih dahulu dan nanti kita akan lanjutkan kembali dialog yang terus berlangsung tentunya di sore hari ini.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tentu loh dari masyarakat Malaysia maupun Indonesia seperti itu.
2: Baik, jadi masyarakat juga bisa berlanjut begitu ya untuk detailnya nanti ya.
1: Iya.
2: Baik, ya kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Pendengar tetaplah bersama kami di Dialog Banda Aceh sore ini.
1: Iya.

0: Siap. Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Dialog Banda Aceh sore ini. Dan kita di segmen akhir ya. Tapi sebelumnya kita juga pengen minta pencerahan juga nih. Informasi dari Miss Della begitu ya. Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan informasi digital secara bijak nih, Ibu Della. Mengingat juga sekarang informasi tersebar di media sosial cukup banyak ya. Jadi memfilternya juga butuh kehati-hatian. Seperti apa nih, Bu?
1: Memang harus bijak ya sekarang saat-saat ini, karena kita kadang-kadang ini semenjak sudah ada AI gitu ya, hampir tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hoax. Untuk di baik itu di tourism ataupun di medis, apalagi di medis ya, itu sering sih kita dapatkan. Jadi kalau pesan-pesan saya kepada masyarakat Aceh khususnya pengunjung dari Suzuya Mall, haruslah bijak memfilter setiap kali ada informasi dan menggunakan media sosial seperti itu. Nah, kalau untuk dunia medis, kalau misalkan nih seseorang yang menderita sakit di bagian tertentu gitu ya, jangan pernah mencoba self-diagnose. Nah, itu sangat kami sarankan, karena takutnya nanti nggak benar gitu. Jadi even itu Google, ChatGPT itu ada kadang-kadang ada miss-nya. Jadi alangkah lebih baik kalau memang mencari sumber yang terpercaya. Salah satunya kalau untuk rumah sakit lokal bisa datang langsung, ataupun kalau mau mencari opini lain, second opinion, bisa menunjuk negara Malaysia menjadi salah satu destinasi untuk wisata medis ataupun perobatan seperti itu.
0: Baik, jadi masyarakat tidak salah informasi begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini mesti bijak juga ya. Baik, untuk di sesi ini kita juga hampir di penghujung ini, pendengar dan juga seluruh pengunjung Suzuya Mall Banda Aceh. Mungkin dari Ibu Della terlebih dahulu, apa pesan yang ingin disampaikan bagi masyarakat Aceh dan Sumatera secara umumnya yang ingin menjadikan Malaysia sebagai pilihan destinasi liburan sekaligus juga menjadi health tourism unggulan?
1: Satu kalimat aja sih sebenarnya. Ke Malaysia itu lebih dekat, lebih terjangkau, seperti itu. Jadi kami hadir bukan sebagai kompetitor dari lokal, tapi kami hadir untuk menawarkan pilihan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh.
0: Oke, baik. Kalau Mr. Edwin, mungkin apa harapan ke depan ini terhadap perkembangan hubungan bisnis dan juga pariwisata Malaysia, Indonesia, Aceh ke depan agar bisa terus semakin kuat dari berbagai sektor dan sisi juga?
2: Ya, tadi yang disampaikan Ibu Dora benar juga. Kita tujuan datang ke sini selaku IHA Healthcare, Malaysia tidak ingin menyaingi dengan rumah sakit lokal maupun di nasional di Indonesia. Tujuan kita ke sini itu ingin berkolaborasi dengan membuka akses untuk tujuan khususnya untuk masyarakat Aceh yang ingin membuka second opinion yang tadi saya ceritakan, sejelaskan sebelumnya. Karena masih banyak beberapa layanan-layanan yang perlu cukup kompleks yang tidak bisa terlayani di Aceh dan di sekitarnya. Mengingat memakan waktu cukup panjang ke ibu kota dengan adanya Malaysia ini yang dengan waktu yang cukup dekat, itu sangat bisa memangkas waktu dan kos biaya juga. Mengingat di Malaysia sendiri kan untuk pengobatan di Malaysia cukup terjangkau karena ada sesuai sudah regulasi di Malaysia. Jadi dari segi harga semuanya itu sudah diberpatok dengan government di sana.
0: Baik, mungkin diperkuat juga sedikit tadi yang Ibu Della bilang, informasi yang salah atau filternya perlu penyaringan betul-betul.
2: Iya, ya. Filternya itu sangat perlu dibutuhkan. Yang tadi bilang juga, jangan banyak masyarakat berpikir pengen self-diagnose sendiri kan, padahal itu tidak baik karena sudah ada yang capable di bidangnya, salah satunya di tenaga kesehatan khususnya dokter.
0: Oke, baik. Terima kasih Mr. Edwin. Saya coba ke Ibu Rahmat. Saya coba ke Mr. Khairuddin dulu deh. Mungkin Mr. Khairuddin juga harapannya ingin disampaikan kepada masyarakat dan seluruh pengunjung yang ada di Suzuya Mall Banda Aceh ini untuk bisa terus memperkuat destinasi wisatanya, kunjungannya, khususnya dari health tourism, apa yang ingin disampaikan?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pandangan saya dan juga pada cadangan saya, kita lihatlah ini sebagai satu jambatan persahabatan dan persaudaraan. Maka saling bermanfaat, maknanya kita dapat manfaat daripada dua-dua belah pihak. Dan juga apabila kita lihat sebagai persahabatan dan persaudaraan, maka jambatan itu adalah dua hala. Jadi kami menerima sebagai saudara kami, sebagai sahabat kami, maka kami akan memberi perkhidmatan yang terbaik dan juga hak yang paling terjangkau lah. Dan juga masyarakat Malaysia juga akan datang ke sini untuk melihat apa yang ada di Aceh dan di Sumatera Utara ataupun seluruh Sumatera ini, dan mengambil manfaat daripada situ, dan kami belajar daripada sini bagaimana supaya kami menjadi host yang lebih baik lagi masa akan datang. Terima kasih.
0: Baik, di Indonesia dan Aceh sendiri dari KPJ Tawakal juga ada perwakilannya juga begitu, office-nya ya?
3: Ya, kita ada perwakilan di sini dan juga di tiap-tiap provinsi itu ada kami punya point-point of referral yang boleh bertanyalah, tempat untuk ditanya.
0: Baik, dan kita tekankan juga sekali lagi ini booth-nya masih ada ya di Susi Amal Manda Aceh. Yang ingin bertanya lebih dalam dan ingin tahu juga bisa langsung ke booth-nya yang ada di Susia Mall Banda Aceh. Baik, saya terakhir ke Ibu Rosalina. Ibu Rosalina, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga seluruh pengunjung yang ada di Susia Mall Banda Aceh ini yang sedang merencanakan liburan begitu ya. Ini kan sudah masuk September ya. Sebentar lagi udah Oktober, November dan Desember, biasanya masyarakat sudah mulai merencanakan liburan, mempertimbangkan Malaysia sebagai salah satu destinasi unggulan ya.
4: Saya berharap lebih ramai pengunjung untuk datang ke Suzhou Mall, hadir ke Anand ini untuk membeli package-package yang pastinya mendapat harga yang istimewa selama 3 hari saja di sini. Jadi datanglah beramai-ramai ke sini dan seterusnya boleh ke Malaysia. Malaysia bukan destinasi yang mahal kalau nak di-compare dengan negara lain. Dan Malaysia juga adalah dekat kerana accessibility yang banyak. Dari Aceh ke Penang ada Firefly, Aceh ke Kuala Lumpur ada AirAsia dan juga Super Airjet. Jadi amat senang, amat nyaman untuk ke Malaysia. Jadi saya ingin mengajak lebih ramai pengunjung untuk datang ke Suzhou Mall, ke Anand Travel Fair dan membeli package-package yang ada di sini dan seterusnya melawat ke Malaysia.
0: Baik, rencanakan perjalanan terbaik Anda ya, begitu ya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rosalina Abdurrahim, Konsul Tourism Malaysia Kantor Medan, juga kemudian ada Mr. Muhammad Khairuddin bin Khudri dari KPJ Tawakal Hospital Kuala Lumpur, dan juga Ibu Della Marpaung dari Mahkota Hospital Melaka, dan Mr. Edwin Kamal Dimara IHH Healthcare Malaysia ya, telah hadir dan berbagi insight juga ya, pengalaman juga kepada seluruh pendengar Pro 1 dan juga masyarakat secara umumnya. Dan insya Allah nanti kita akan terus ada ya untuk booth ini sampai hari Minggu begitu ya. Jadi kunjungannya masih sangat terus dinantikan kepada seluruh masyarakat Aceh dan Banda Aceh khususnya yang ada di sini. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kita ya doakan terus ini sukses berjaya terus untuk kegiatan-kegiatannya ke depan, dan kunjungan wisatawan Aceh dan Malaysia terus terjalin kuat hingga masa bila-bila ya, insya Allah. Baik, saya Rifki mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akhiri untuk kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.
5: Banda Aceh sore ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.radioreplik.co.id rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
2: Baik, mereka dimana-mana Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh sore ini. Dan tentu masih dengan suara saya Dimas. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang bersedia bergabung. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Itu Anda bisa mendapatkan ragam informasi atau berita-berita terkini ya yang kami sajikan untuk Anda. Dan mereka, di sore hari ini dengan cuaca sedikit redup ya, tapi siang tadi walaupun tidak begitu terik, terasa begitu panas ya ketika kita berada di luaran. Dan ya, mudah-mudahan sore ini cuaca seperti ini mungkin sangat mendukung ya untuk Anda yang melaksanakan aktivitas olahraga, mungkin olahraga sore begitu ya. Oke, dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda di sore ini. Ya, kita temani Anda sampai nanti tepat pukul 17 ya. Kita akan hadirkan warta berita yang kami rangkum dalam lintas 17 tentu untuk edisi hari ini.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Terima kasih pendengar, karena masih bersama Pro 1 Erewan aja di 97,7 FM. Dan tentu pada sore hari ini masih bersama saya Dimas. Kita akan terus bersama hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pukul 16.25 kembali saya hadirkan informasi kali ini terkait Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh pada hari ini hingga hari Minggu atau 25 hingga 27 September 2026. Pameran perjalanan tersebut diikuti 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam pilihan perjalanan wisata, umrah, layanan kesehatan, hingga paket pelayanan. Dan pembukaan Anad Fair 2026 ditandai dengan pemukulan beduk. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin yang mewakili Wali Kota Banda Aceh serta sejumlah pelaku industri pariwisata dan perjalanan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Anton Sumarli mengatakan pameran tersebut dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat Aceh terhadap paket perjalanan dengan harga promosi. Dan yang mencontohkan salah satu penawaran perjalanan Banda Aceh Penang pulang pergi yang tersedia dalam pameran dengan harga sekitar 1,95 juta. Menurutnya harga tersebut diperoleh melalui kerjasama dengan maskapai sehingga masyarakat dapat memperoleh pilihan perjalanan yang lebih sesuai dengan anggaran. Dan selain potongan harga perjalanan, Astindo juga menggandeng Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk memberikan sejumlah penawaran kepada pengunjung. Anton mengatakan penggunaan produk transaksi BSI dalam pembelian paket perjalanan dapat memberikan keuntungan berupa potongan harga dan cashback sesuai program yang berlaku.
1: Banda Aceh sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang atau tidak.
1: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salihat?
0: Iya kok, ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekoreo Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabo, Tagengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan RSUZA jejaki kerjasama edukasi kesehatan. Berikutnya, Astindo Aceh gelar Destination Seminar atau Discover Malaysia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saling Blok Sumawe, Radio Asalam UIN Aranir di Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUZA menjejaki kerjasama dalam penyebarluasan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUZA Banda Aceh Jumat 25 September 2026. Kunjungan tersebut untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas potensi kerjasama di bidang edukasi kesehatan. Kedatangan jajaran RRI Banda Aceh disambut Direktur RSUZA Dr. Muhazir Harun SKM MKes beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi dalam penyiaran edukasi kesehatan melalui program dialog di RRI. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, selama ini kegiatan edukasi kesehatan bersama RSUZA masih dilakukan secara person to person. RRI ingin mengembangkan kerjasama tersebut dalam bentuk program siaran yang dilakukan secara kelembagaan.
2: Nah, saya berharap bisa lah kita selaku kelembagaan kita bikin acara apa yang isinya resmi, tapi dari RSZA kita berkomitmen seperti apa. Kami sediakan tempat dan ruang untuk menyampaikan edukasi mengenai kesehatan.
1: Muhsin Zain mengatakan kerjasama tersebut nantinya perlu disusun melalui perencanaan program dan jadwal siaran yang jelas. Sementara pemilihan kanal siaran seperti Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 akan disesuaikan dengan tema serta sasaran pendengar. Sementara itu, Direktur RSUZA Dr. Muhazir Harun menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, edukasi kesehatan perlu disebarluaskan secara masif agar informasi kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Muhazir menyebut keseriusan kerjasama RRI Banda Aceh dan RSUZA akan ditindaklanjuti melalui agenda penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi ke depan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo Aceh menggelar Destination Seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian Astindo Travel Fair 2026. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata, termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Kegiatan ini menjadi ajang bagi pelaku industri pariwisata Aceh dan Malaysia untuk memperkenalkan berbagai destinasi serta produk wisata, termasuk peluang pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Dalam kegiatan tersebut digelar produk seminar yang menghadirkan sejumlah pelaku usaha dan perusahaan wisata serta layanan kesehatan dari Malaysia. Di antaranya IHH Healthcare Malaysia yang dipaparkan oleh Edwin Kamal Dimara, Perjaya Hills Resort Berhad oleh Amran Taib, KPJ Tawakal Specialist Hospital oleh Muhammad Khairuddin bin Kudri, serta Mahkota Medical Center Malaysia Malaka yang dipaparkan oleh Della Marpaung. Dalam sambutannya, Konsul Pelancongan atau Direktur Turisme Malaysia di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, Cik Rosalina Abdurrahim, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti Destination Seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara.
4: Dan semua yang terlibat dalam menjadikan Seminar Discover Malaysia dengan penuh semangat dan dedikasi. Reform ini merupakan usaha berterusan dari Malaysia untuk mempromosikan Malaysia sebagai destinasi perjumpaan atau pelancongan kepada pelancong dari Aceh khususnya dan kepada seluruh pelancong dari Malaysia.
3: Ketua DPD Astindo Aceh, Umar Maktub, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan paket-paket wisata baru. Salah satu potensi yang ingin dikembangkan adalah paket wisata kesehatan dengan memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia di Malaysia.
5: Perkembangan ini dibutuhkan oleh kerja-kerja di Indonesia dengan membuat paket-paket baru, makanya adalah kolaborasi ini.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Ismail, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap kerjasama promosi pariwisata antara Aceh dan Malaysia dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Ismail menyebut Malaysia menjadi salah satu pasar wisatawan penting bagi Aceh. Hal ini antara lain didukung oleh tersedianya penerbangan langsung antara Malaysia dan Aceh.
6: Hari ini kita menerima kunjungan di pangkalan dari Tourism Malaysia yang mereka mempromosikan wisatanya di Aceh, yang kita harapkan agar pihak pemiliknya tidak hanya orang Aceh aja yang ke Malaysia, orang Malaysia juga ke Aceh di kemudian hari ini. Karena dengan promosi yang berimbang, mungkin akan memberikan dampak mutual benefit antara Aceh dan Malaysia. Di pada prinsipnya kita mendukung semua kegiatan promosi, terutama promosi pariwisata, yang kemudian pemerintah akan mencoba untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para travel agent dalam melakukan aktivitas wisatanya.
3: Kegiatan Destination Seminar Discover Malaysia turut dihadiri sejumlah organisasi pariwisata, diantaranya ASITA Aceh, ASPPI Aceh, dan Amfuri Aceh. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall, Banda Aceh, yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
7: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo menggelar Astindo Nanggro Aceh Travel Fair atau ANAT Fair 2026 di Suzuya Mall Banda Aceh yang berlangsung sejak hari ini hingga tanggal 27 September 2026. Pameran perjalanan wisata tersebut diikuti oleh 12 agen perjalanan dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendapatkan beragam pilihan perjalanan wisata, umrah, layanan kesehatan hingga paket pelayaran atau cruise. Pembukaan ANAT Fair 2026 ditandai dengan pemukulan beduk. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, serta sejumlah pelaku industri pariwisata dan perjalanan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia Astindo, Anton Sumarli, mengatakan pameran tersebut dirancang untuk memberikan akses kepada masyarakat Aceh terhadap paket perjalanan dengan harga promosi.
8: Dan tentunya kita pengen banget melalui kegiatan yang kita lakukan ini, pariwisata kita bisa bangkit lagi, dan masyarakat Aceh ini juga mungkin benar-benar bisa bepergian, bisa traveling, bisa melihat dari Serambi. Kita punya temanya kan tadi dari Serambi Mekah menjelajahi dunia. Jadi dari masyarakat kita bisa menjelajahi dunia dari Banda Aceh, seperti itu yang pertama. Dan tentunya kita bikin pameran ini, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan bank, dengan sponsor kita, dan tentunya yang kita cari itu adalah kita bikin paket-paket yang terbaik. Karena kenapa kita bikin pameran? Karena dengan pameran itu kita kerjasama sama airlines. Kita paksa airlines tuh, apa tuh harus kasih kita harga tiket yang terbaik loh.
7: Sementara itu, Ketua DPD Astindo Aceh, Umar Maktub, mengatakan peserta pameran berasal dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan total 12 agen perjalanan Ia menyebut Anad Fair tidak hanya menjadi tempat promosi paket perjalanan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati memilih agen perjalanan.
9: Nah, kita menginginkan memang membludak gitu ya, banyak tertarik karena kita minta masyarakatnya tidak sampai tertipu ya. Nah, dengan adanya travel abal-abal yang hanya sekedar viral di media sosial, dengan jangan pameran ini nyata, agennya jelas siapa, kan alamatnya juga nampak, alamat apa orangnya juga ada, jadi lebih nyata.
7: Direktur Tourism Malaysia Medan, Rosalina Abdul Rahim, mempunyai alasan tersendiri mengapa Aceh menjadi daerah tujuan wisata yang menjanjikan. Dia menyebut keikutsertaan Tourism Malaysia dalam pameran ini menjadi bagian dari upaya mempromosikan berbagai destinasi dan produk wisata Malaysia kepada masyarakat Aceh.
10: Yang sering dikunjungi oleh pelancong Indonesia seperti di Ipoh, Cameron Highlands, Langkawi, Johor serta Sabah dan Sarawak. Layar sosial kami di website www.travel.malaysia untuk mengetahui tentang acara-acara pelancongan atau produk pelancongan yang menarik di Malaysia.
7: Sementara pemerintah Kota Banda Aceh mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan Anad Fair 2026 sebab kegiatan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong sektor pariwisata agar semakin berkembang. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Membangun saling menghormati satu sama lain dan membela diri merupakan langkah pencegahan bullying. Berikut laporan Nasrullah.
11: Maraknya kasus-kasus bully selama ini tidak terlepas dari kurangnya perilaku saling menghormati. Padahal dalam agama telah diajarkan setiap manusia sama di mata Tuhan. Karena kita adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu diharapkan dengan pendekatan keagamaan dan dengan kearifan lokal yang menerapkan syariat Islam, kasus bully tidak ada lagi di negeri syariat Islam ini. Salah seorang psikolog, Lailan Saidina, mengatakan, untuk mencegah terjadinya kasus bully, peran semua pihak sangat penting dengan membangun saling menghormati satu sama lain.
12: Mencegah perilaku bullying itu bisa dilakukan kalau misalnya kita di Aceh ya, dengan pendekatan kearifan lokal, membangun kesadaran bahwa setiap manusia itu sama di mata Allah, kita sama-sama makhluk Tuhan yang setara, sehingga yang harus kita bangun adalah saling menghormati satu sama lain, termasuk misalnya dalam konteks adab, akhlak, bahwa kita itu memang agama pun melarang kita itu untuk saling merendahkan ya, untuk mempermalukan orang lain di depan umum. Nah, ini hal-hal yang nilai-nilai ini yang barangkali bisa ditanamkan di keluarga maupun di lingkungan sekolah kepada anak-anak kita yang cenderung berperilaku bullying.
11: Selain itu dijelaskan, untuk terhindar dari perbuatan bully, sikap membela diri itu penting. Bukan berarti harus dengan kekerasan, namun membela diri sangat perlu untuk menghindari sasaran empuk para pelaku bully.
12: Kemudian untuk menghindari bullying, bisa dilakukan dengan memperkuat circle. Circle di mana kita itu nggak boleh diam ya ketika didalimi, meskipun bukan harus membalas dengan kekerasan. Tapi membela diri ketika kita didalimi, termasuk melapor ke orang lain, ke guru, ke orang tua, ke lingkungan orang dewasa lainnya yang mendukung, itu harus dilakukan supaya kita tidak terus-terusan menjadi sasaran empuk para pelaku bullying itu.
11: Lebih lanjut dikatakan, penanaman nilai-nilai keagamaan, mengamalkan akhlak yang baik, ini merupakan tanggung jawab orang tua kepada anggota keluarga. Untuk itu, kenakalan anak seyogyanya dapat dicegah dengan mengedepankan didikan yang maksimal di lingkungan keluarga. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Malabo.

0: Environmental Awareness Forum atau IAAF Aceh gelar FGD. Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Environmental Awareness Forum IAAF Aceh menggelar kegiatan FGD terkait pengoperasian wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun lingkungan berkelanjutan yang berlangsung di Aula Parkside Meligo Hotel Melabo. Koordinator pelaksana kegiatan Aidil Firmansyah mengatakan FGD tersebut digelar sebagai ruang diskusi untuk mendorong adanya kepastian zonasi serta legalitas hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Aceh Barat, sebab kepastian wilayah dan regulasi menjadi hal penting agar aktivitas pertambangan rakyat dapat memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan
2: yang melibatkan multi pihak. Yang pertama, pemateri itu kita datangkan dari pemerintah Provinsi Aceh dan juga dari Kementerian ESDM. Nah, kalau dari Aceh itu ada dari DLH, perizinan, PUPR, Bapeda, hingga DLH yang menyampaikan beragam materi tentang wilayah pertambangan rakyat pada lending sektornya masing-masing. Kemudian peserta ini dari berbagai pihak yang menjadi titik yang ditetapkan, yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai wilayah pertambangan rakyat.
1: Dalam diskusi tersebut, peserta juga membahas pentingnya pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, perizinan, serta aspek teknis dan hukum. Melalui forum FGD tersebut, agar terbangun sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang memiliki kepastian hukum sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku berjudul Nak Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah sebagai upaya memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Siti Nur Hidayah di halaman Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Kamis. Kegiatan tersebut diikuti pelajar dan mahasiswa bersama guru pendamping untuk memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Buku yang dibedah dalam kegiatan tersebut berjudul Na Ingin Bahagia, Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat, Abdul Rani, mengatakan bedah buku menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap karya yang dibaca.
4: Dan diharapkan anak-anak kita dengan hasil bedah buku ini, banyak anak-anak kita menjadi penulis. Ini banyak hal-hal yang harus tulis di Aceh Barat, contohnya tentang budaya, termasuk tentang masakan-masakan Aceh khas Aceh Barat, perlu ditulis
3: kembali. Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi antara penulis dan peserta, sehingga pelajar maupun mahasiswa dapat berdiskusi langsung mengenai isi buku dan proses kepenulisan. Abdurrani menyebutkan peserta berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat serta perguruan tinggi di Aceh Barat dengan didampingi guru masing-masing. Abdurrani berharap kegiatan bedah buku dapat memotivasi generasi muda Aceh Barat untuk mulai menghasilkan karya tulis. Menurutnya, banyak potensi lokal yang dapat diangkat menjadi bahan tulisan, mulai dari budaya hingga kuliner khas daerah. Yang menambahkan penguatan budaya literasi tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca, tetapi juga menghasilkan karya yang dapat mendokumentasikan potensi dan kekayaan daerah bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
0: Dari Melabo, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV, AIDS, dan penagih simpan pinjam. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
5: Masyarakat bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI menyampaikan aspirasi melalui petisi terkait sejumlah persoalan di Aceh Tengah. Penyampaian aspirasi berlangsung di kantor DPRK Kabupaten Aceh Tengah pada 24 September 2026 dengan membawa beberapa isu di antaranya pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS, dan penagih simpan pinjam. Ketua Koordinasi Lapangan Muhtadi mengatakan persoalan pertambangan di 4 wilayah menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan kepada pihak DPRK.
6: Yang kedua ini persisi, yang ketiga itu Cina, yang keempat yang kelima ini sangat kunci untuk mengatasi. Sangat kunci yang kami rasakan pada saat itu karena masyarakat banyak melapor kepada kami bagaimana kesusahan masyarakat di desa ataupun di kota. Nah hari ini kami mengadvokasikan kepada pemerintah daerah bahwa poin ini harus cepat segera ditindak oleh pemerintah daerah ataupun
5: Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan debt collector yang telah dibahas dalam 5 kali audiensi. Pihaknya menyoroti aktivitas yang ditemui di lapangan termasuk cara penagihan yang dinilai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua GMNI Aceh Tengah, Helmi, juga menyebut 3 faktor yang ditemui masyarakat diantaranya teror, intimidasi bayar paksa, dan adanya pemukulan terhadap nasabah.
6: Bayar paksa dan adanya pemukulan terhadap nasabahnya sendiri. Dan kami saya menyayangkan kepada pemerintah daerah membiarkan hal ini dan kepada aparat penegak hukum membiarkan hal ini. Dan kami dari GMNI mendesak keras kepada aparat penegak hukum untuk tuntaskan rekening yang ada di sini.
5: Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tim Dinas Kominfo Aceh Tengah perkuat pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor. Selengkapnya laporkan Muhammad Sanusi.
7: Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kembali melaksanakan pendampingan di Dinas Sosial setempat. Kegiatan difokuskan pada pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor, sekaligus penguatan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kadis Sosial Aceh Tengah Windy Darsa mengatakan pendampingan ini bagian penting untuk penguatan sistem database yang terintegrasi.
8: Dalam rangka untuk melihat pendampingan pengelolaan SP4 di lapor di Dinas Sosial Aceh Tengah. Tentu saja kehadiran dari Bapak Ibu yang ada di bersama kami akan semakin memberikan motivasi terutama dalam rangka untuk mempercepat program SP4 lapor yang ada pada Dinas Sosial.
7: Kadis Sosial Windy Darsa berharap pendampingan ini menjadi bagian dari upaya mendorong setiap perangkat daerah agar semakin tertib dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang hingga 22 September 2026 telah mencapai 54,2%. Dinas Kesehatan Sabang optimis capaian tersebut terus meningkat hingga mencapai target 90% pada 30 September 2026. Selengkapnya laporkan Dia Novritaria.
1: Capaian cek kesehatan gratis bagi pelajar atau CKGS di Kota Sabang mencapai 54,2%. Pemerintah pusat menargetkan cakupan program tersebut mencapai 90% hingga pelaksanaan dan rekapitulasi data selesai pada 30 September 2026 mendatang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sabang Dr. Priscilia Cassandra Golda mengatakan pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai. Optimisme itu didukung pelaksanaan CKGS oleh petugas puskesmas yang terus turun ke sekolah-sekolah.
2: Insya Allah saya yakin karena teman-teman puskesmas luar biasa ya, melalui CKGS ke sekolah-sekolah, mereka juga turun ke Gampung untuk mensosialisasikan, tapi alhamdulillah 5,4% ini untuk di antara 23 kabupaten Kota Sabang paling tinggi.
1: Ia menjelaskan pelaksanaan CKGS dilakukan melalui puskesmas dengan menyasar pelajar di sekolah yang ada di Kota Sabang. Sementara untuk masyarakat umum, pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG di puskesmas dan posyandu. Edukasi dan sosialisasi kesehatan juga dilakukan kepada masyarakat di tingkat gampung dengan melibatkan berbagai lini dan lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sabang terus mendorong pelaksanaan CKGS agar cakupan pemeriksaan meningkat sebelum batas waktu rekapitulasi data. Capaian sebesar 54,2% diharapkan terus bertambah hingga mendekati target 90%. Dinkes Sabang mengajak pelajar memanfaatkan layanan CKGS untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan diharapkan dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan lebih awal sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga

0: Interaksi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pada kalian perempuan Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini tentu masih dengan suara saya Dimas. Kita bersama hingga tuntas nanti malam nanti ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, kasus perundungan yang baru-baru ini terjadi di salah satu sekolah di Banda Aceh kembali menjadi perhatian dunia pendidikan. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Juni SPD MPD, menegaskan budaya sekolah yang aman dan nyaman menjadi kunci utama mencegah terjadinya bullying. Penegasan tersebut disampaikan Syarwan saat menjadi narasumber pada acara dialog Banda Aceh Menyapa di program 1 RRI Banda Aceh pada hari Kamis kemarin. Dan menurut Syarwan, penanganan perundungan tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Sekolah juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang membuat seluruh peserta didik merasa aman, nyaman, dan terlindungi sebagaimana diamanatkan dalam Permendikdasmen nomor 11 tahun 2026. Dan ia menjelaskan Dinas Pendidikan Aceh telah mendorong setiap sekolah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPKK. Maksud kami TPPK sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, regulasi tersebut harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekadar menjadi aturan tertulis saja. Selain itu, guru bimbingan konseling dan wali kelas diberi penugasan untuk melakukan deteksi dini terhadap peserta didik yang berada dalam kelompok rentan. Dan kerentanan tersebut mencakup persoalan sosial, ekonomi, kenakalan remaja, pengaruh budaya yang tidak diinginkan, hingga permasalahan hubungan keluarga atau broken home. Dan Syarwan menilai, pengawasan di sekolah juga tidak dapat hanya bergantung pada tata tertib. Menurutnya, berbagai persoalan yang berkembang secara masif dapat muncul sewaktu-waktu, sehingga sekolah perlu terus memantau kondisi peserta didik di luar pendekatan disiplin formal. Lebih lanjut, ia menegaskan pencegahan perundungan merupakan tanggung jawab bersama, dan upaya tersebut dapat melibatkan Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga aparat penegak hukum sebagai fungsi kontrol dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik. Syarwan berharap seluruh sekolah di Aceh terus memperkuat budaya sekolah yang aman melalui pendidikan karakter, deteksi dini terhadap peserta didik, serta kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut penting agar setiap siswa dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan kasus perundungan tidak kembali terulang. Ya, pada itu dia informasi di sore hari ini. Selanjutnya saya hadirkan rangkaian lagu religi untuk Anda. Sampai nanti saya menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mereka ada pun ada berada, kita cukupkan untuk rangkaian lagu leji pada sore hari ini. Dan selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Karena nanti pada pukul 18.37 kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

wahidil ahad ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wailul lil mutaffifin alladzina idza قالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pemirsa yang menyaksikan halaqah melalui siaran YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pendengar yang mendengar melalui radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia maupun radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan secara rutin pengajian di masjid yang kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan segala kemurahan dan kebaikannya sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita umur, masih memberikan kepada kita usia, yang mudah-mudahan nikmat hidup di dunia ini kita manfaatkan untuk terus menambah pundi-pundi amal kebajikan, rangkaian amal-amal soleh yang semestinya untuk terus kita upayakan. Karena kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kita adalah orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah, lalu kemudian ia menghiasi dirinya dengan terus berbuat baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kita, kata Rasul, adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan panjang pula nilai kebaikan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah kemudian tidak ada perubahan dalam dirinya, dia terus bermaksiat dan mendurhakai Allah, maka ini, kata Nabi, kata Rasul kita yang mulia, adalah seburuk-buruknya manusia. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segala jerih payahnya menegakkan kalimatullahi hiyal ulya, menegakkan kalimah Allah yang maha tinggi, dan aplikasinya adalah ajaran agama Islam yang sampai dengan saat ini kita semua sebagai seorang Muslim sama-sama melestarikannya
dalam keseharian kita hidup di buminya Allah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam Sabtu yang lalu pembahasan kita telah selesai sampai dengan akhir daripada surat Al-Infitar. Selama ini kita terus mengkaji ayat-ayat Allah dalam kajian tafsir yang telah dimulai oleh Abuya Dr. Tengku Haji Mufakhir Muhammad dari surat An-Naba, sampai dengan kita pada pekan yang lalu telah tuntas pembahasan kita di surat Al-Infitar. Tentu ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah, ada banyak wawasan, ada banyak ilmu dan pengetahuan baru yang bisa kita peroleh dengan mendalami ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Misalkan kalau kita ingin mengulang kaji secara ringkas surat Al-Infitar yang jumlah ayatnya 19 ayat ini terbagi ke dalam beberapa tema-tema penting, maudhu, judul-judul penting yang kajiannya ini tentu berguna untuk menambah keimanan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-Infitar diawali dengan bagaimana Allah menceritakan ciri-ciri atau tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana kita ini sebagai hamba Allah, kadang kita lupa dengan kemurahan dan kebaikan yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga Allah bertanya, kenapa kamu mendurhakaiku, padahal aku, kata Allah, adalah Tuhan, Rabb yang sangat sayang kepada kamu sekalian. Lalu kemudian Allah melanjutkan lagi pembahasannya, bahwa di antara bentuk keingkaran hamba Allah, manusia, adalah tidak mau percaya dengan datangnya hari kiamat. Banyak umat manusia yang menyangka kehidupannya itu hanyalah sebatas kehidupan di dunia, tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Padahal kalau dia orang yang beriman, dunia ini kan hanya persinggahan untuk kita menanam kebajikan yang nantinya akan kita tuai hasilnya di kampung akhirat, kampung yang kekal, kampung yang kita akan hidup selama-lamanya di sana. Tetapi Allah menjelaskan bahwa ada hamba-hamba Allah yang tidak mau percaya dengan datangnya hari kiamat itu. Padahal nantinya ketika hari kiamat tiba, di sanalah kemudian Allah akan menghisab, Allah akan menimbang, Allah akan mengira seluruh amalan yang kita kerjakan semasa hidup di dunia. Dan segala perbuatan kita itu tidak akan pernah luput daripada pantauan, pengawasan, dan pencatatan dari Allah bersama para malaikat yang bertugas. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun dari perkataan kita, dari perbuatan kita yang luput, yang tidak tercatat oleh Allah dan malaikat Raqib beserta Atid yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat seluruh kelakuan kita semasa hidup di dunia. Inilah yang kemudian nantinya akan kita pertanggungjawabkan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia tidak ada pengadilan. Pengadilannya Allah yang sebenar-benarnya adalah nanti ketika kita semua telah kembali, ketika kita semua sudah dihadapkan pada suatu hari yang disebut itulah yaumul qiyamah. Itulah pengadilan yang sebenar-benarnya.
Di sanalah kemudian seluruh rangkaian tindak tanduk kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya itu hanya dua. Bagi hamba Allah yang berbakti, bagi hamba Allah yang mengerjakan amal saleh, bagi hamba Allah yang mengupayakan dirinya untuk selalu taat kepada Allah, kekurangan, kesalahan, dosa-dosanya ia taubati. Dia sadari bahwa dia pernah salah, kemudian meminta ampun kepada Allah dan mengganti kehidupannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang mendatangkan ridha daripada Allah, maka itulah yang kemudian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bergelar abrar. Dan balasan bagi orang-orang yang selalu patuh terhadap ayat-ayat Allah tidak lain tidak bukan adalah surganya Allah Ta'ala. Sebaliknya, bagi hamba-hamba yang durhaka, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, merasa bangga dengan kesalahan, kekhilafan dan kemurkaannya itu, maka Allah sudah pasti akan menyiapkan siksa dan azab yang pedih bagi hamba-hambanya yang terus berlumuran dosa. Inilah yang kemudian disebut dengan keadilan Allah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan upaya dari semua hambanya untuk terus berbuat baik. Sebaliknya, Allah juga memproklamirkan dirinya bahwa Allah punya kuasa, Allah punya kehendak untuk kemudian mengadili atau memberi hukuman kepada hamba-hambanya yang terlalu banyak lalai, yang terlalu banyak abai, dan sampai dengan kematiannya ia juga tidak mau menyembah dan beribadah kepada Allah. Kalau semasa hidup di dunia, semua kita tentu pernah buat salah, semua kita pasti ada dosa dan noda. Kalau kita minta maaf, kita bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah, maka kemudian taubat itu diterima oleh Allah, asalkan diyakini, berjanji kepada Allah untuk tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan di masa-masa silam. Maka hanya ada dua kelompok umat manusia di pengadilan akhirat nanti. Orang yang baik akan menerima balasan berupa syurga, dan orang yang berbuat jahat, yang tidak bertaubat sampai dengan kematiannya, maka harus sedia-sedia menerima konsekuensi daripada Allah, yaitu berupa azab di nerakanya. Dan orang-orang yang berbuat dosa dan terus bangga dengan dosanya, kelak ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah, sekeras apapun mereka meminta untuk dikeluarkan, maka itu tidak akan pernah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada hamba-hambanya, kita umat Nabi Muhammad, hamba Allah, kalau kita membaca di surat Yasin, ada pemandangan yang sangat menarik. Ketika hamba-hamba Allah sebahagian telah masuk ke dalam surganya Allah, orang-orang yang berdosa ini juga merasa ingin agar mereka memperoleh nikmat syurga sebagaimana hamba-hamba Allah yang beriman. Tapi apa kata Allah? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ini di surat Yasin, kita sering baca ayat ini. Penduduk syurga, Allah kasih salam penghormatan. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam sejahtera bagi kalian semua dari Tuhan yang Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi bagi hamba-hamba yang terus dia bermaksiat kepada Allah, dia bangga dengan dosa-dosanya,
dia memproklamirkan dosa-dosa dan kekurangannya, bagi hamba yang demikian nanti di pengadilan Allah, ketika mereka juga ingin merasakan surganya Allah, Allah secara tegas menyatakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, menjauhlah kalian wahai para pelaku-pelaku dosa yang sampai dengan kematian kalian tidak juga mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka surat Al-Infitar mengajarkan kita semua bahwa kelak hanya akan ada dua kelompok manusia. Yang penutup daripada surat Al-Infitar adalah menyatakan tentang kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan akhir ayat daripada surat Al-Infitar adalah hari kiamat kelak, Allah lah Sang Maha Raja. Segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia tidak punya daya, semua kita tidak punya kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu pada hari itu dalam ukuran, dalam ketentuan dan keputusan dari Allah Sang Maha Raja. Maka dengan mempelajari ayat-ayat Allah, diharapkan kita ini terus bertambah keyakinan untuk memperbaiki segala kekurangan dan menggantinya dengan amal-amal yang saleh. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, kebaikan yang terus kita kerjakan ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita. Innal hasanata yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, perbuatan yang baik, amal-amal ibadah kita itu dapat mengganti kekurangan, dosa dan kekhilafan yang pernah kita kerjakan. Maka itulah sekelumit pembahasan Allah yang ada di surat Al-Infitar. Semoga terus bertambah keyakinan kita dan rasa nilai peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, maka surat berikutnya setelah surat Al-Infitar adalah surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ini diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang. Celakalah bagi orang-orang yang berlaku culas. Allah mengancam dengan kata wail, celaka untukmu. Wail ini padanan katanya atau sinonim katanya itu sama seperti tabbat, kayak di surat Al-Lahab, di surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi watab, celakalah tangan Abu Lahab itu. Ini sama, Allah menggunakan kata wail, celakalah bagi para pelaku curang. Curang yang seperti apa? Allah melanjutkan ayatnya, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang dalam usahanya. Ini kaitannya itu dengan perdagangan memang. Jadi kalau dia dalam berniaga, ketika dia ditakar oleh orang lain, dia minta dilebihkan. Misalkan dia bertransaksi, dalam transaksi itu dia minta dilebihkan. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menjual untuk orang lain, dia berniaga dengan orang lain, dia mengurangi timbangan dan takarannya itu. Artinya,
menyekeun ro belebeh tapi menyekeun go kure. Inilah yang disebut dengan al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Kegok bek, kegoknya njigit. Itulah yang disebut dengan al-mutaffifin, orang-orang yang berkelakuan curang. Ayat ini asbab nuzulnya itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal beliau hijrah ke Madinah, banyak masyarakat Madinah saat itu yang dalam urusan dagang dan niaga mereka itu berlaku curang, sebagaimana yang disampaikan di ayat ini. Maka karena ada peristiwa yang demikian, lalu kemudian Allah menuntun Rasul kita yang mulia agar memberikan peringatan kepada penduduk di Madinah saat itu yang terkenal dengan kecurangan mereka saat berdagang, saat berniaga. Maka diturunkan ayat ini oleh Allah agar Rasulullah punya wahyu untuk diajarkan kepada umatnya pada saat itu. Dan ketika Rasulullah mengancam para pelaku yang curang, alhamdulillah naubat, artinya para penduduk Madinah masa itu berubah sifatnya dengan ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelakuan perilaku curang itu di masyarakat Madinah ketika Rasulullah telah menyampaikan ayat ini, karena diturunkan langsung oleh Allah, mulai berubah kelakuan mereka, bahwa hanjut lagi nyanbut, hanjut berlaku curang, hanjut kemudian berlaku culas dalam kita berniaga. Ini kemudian diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwa sebab nuzul ayat ini karena masyarakat Madinah di awal-awal kedatangan Rasulullah cukup banyak praktik kecurangan dalam mereka melakukan transaksi perdagangan, sehingga Allah menurunkan ayat ini untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat saat itu dan juga kita yang hidup

dalam mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi surat Al-Mutaffifin pada bagian awal ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh pelaku curang yang ada di muka bumi ini. Dan kemudian untuk kita melihat bagaimana ayat ini juga dapat dibaca di zaman sekarang, bahwa kecurangan itu tidak hanya berlaku pada urusan perniagaan, tidak hanya berlaku di urusan dagang semata, tapi hampir di seluruh lini kehidupan kita. Bak mamandum urusan bud gedanyo, hindari perbuatan curang dan culas itu. Kita di kantor, bekerjalah secara jujur. Kita dalam usaha kita, berbuatlah secara jujur. Hindari praktik-praktik kecurangan itu. Di semua aspek, di semua lini, Allah menginginkan agar kita ini hendaknya selalu bersikap jujur dan menghindari kelakuan-kelakuan yang curang itu. Karena kalau orang sudah terlalu banyak curangnya, sudah terlalu banyak culasnya, maka pintu-pintu kebaikan itu tertutup rasanya. Sehingga Allah mengingatkan kita dengan bentuk ancaman, bahwa kalau kamu tidak berhenti berbuat curang, kalau kamu tidak berhenti berbuat culas, maka nanti di hari akhirat ada balasan yang sangat pedih dari Allah atas semua praktek kecurangan yang kita perlihatkan semasa hidup di dunia. Maka berbuat yang baik-baik saja. Pilihlah yang jujur-jujur saja. Tidak perlu berbuat curang dalam kita bekerja, dalam kita berdagang, dalam kita berwirausaha. Ambil pilihan-pilihan yang baik. Buang segala macam praktik-praktik yang mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan ayatnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah hamba-hamba Allah yang berlaku curang ini enggak paham mereka bahwa kelak mereka kan akan dibangkitkan oleh Allah? Semua kita diberikan kehidupan di dunia sesuai dengan jatah umur masing-masing. Ketika sudah tiba ajal bagi masing-masing kita, maka kita akan menuju ke dalam alam kubur atau alam barzah. Lalu di sana kita menanti sampai dengan tibanya yaumul ba'as, hari di mana kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing untuk kemudian berjalan menghadapi pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bertanya kepada para pelaku curang itu, apa mereka itu enggak paham? Apa mereka itu enggak mengetahui? Apa mereka itu enggak menyangka bahwa nanti mereka pasti setelah mati, setelah dikuburkan, mereka akan dibangkitkan oleh Allah untuk menghadapi yang namanya yaumul hisab, untuk menghadapi yang namanya yaumul mizan, yaumuddin. Allah bertanya kepada orang-orang yang demikian itu, "Kuhana disangka cukup galak berlaku curang, bahwa kecurangan ini mungkin akan mendatangkan kejayaan bagi dia, kecurangan ini akan membuat dia bahagia. Apakah dia enggak nyangka bahwa nanti mereka akan dibangkitkan dan dia akan memperoleh balasan terhadap apa yang pernah dia buat curang di masa dahulu itu?" Allah mengajak kita berpikir. Ketika Allah menyampaikan ayat-ayatnya, tidak hanya kepada yang dituju dalam ayat itu, tetapi secara umum kepada kita yang terutama hidup di akhir zaman ini, agar banyak iktibar, pelajaran yang bisa kita ambil sehingga kita tidak salah langkah. Jadi semua kelakuan itu kelak ketika kita sudah dibangkitkan, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Liyaumin azim, pada hari yang agung. Yaumin azim bimakna yaumul kiamah, hari kiamat. Semua amalan akan disingkap oleh Allah. Tidak ada tabir pada hari

semua kelakuan kita, segala yang pernah kita kerjakan, itu akan dibuka oleh Allah, akan ditampilkan oleh Allah pada hari itu. Kalau di dunia tidak ada, manusia bebas memilih apapun yang ia ingin kerjakan. Dia mau pilih berbuat baik, ya dia berbuat baik. Ada hamba Allah yang merasa bangga dengan dosanya, dia terus melanjutkan dosanya karena dia tidak melihat pengadilan daripada Allah itu. Tetapi di hari kiamat kelak, seluruh apa yang telah kita perbuat akan diperlihatkan oleh Allah, dan disitulah kemudian kita akan memperoleh sesuai dengan apa yang pernah kita upayakan. Liyaumin adzim, hari di mana Allah akan menunjukkan segala kekuasaannya di hadapan kita manusia. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia ini akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam. Semua kita setelah dibangkitkan, kita akan berjalan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kemana kesudahan kita. Dan saat dibangkitkan oleh Allah, banyak model-model manusia. Ada yang ketika dibangkitkan oleh Allah ini dalam keadaan buta. Di Quran surah Taha ayat 120 sampai dengan 124, Allah menggambarkan tentang adanya hamba-hamba Allah yang mereka nanti saat dibangkitkan dari alam kuburnya itu dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun di antara hamba-hamba Allah yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang durhaka kepada Allah, Allah pasti akan berikan kepada hamba itu kehidupan yang sempit. Sempit sejak ia hidup di alam dunia. Walaupun kadang terlihat secara luar dia mungkin banyak rezeki, banyak kekayaannya, tetapi jauh di lubuk hatinya Allah tidak tanamkan ketenangan itu. Allah cabut nikmat tenang daripada kehidupannya, sehingga kehidupan bagi hamba-hamba yang penuh dengan dosa ini senantiasa terhimpit, senantiasa merasa susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kata Allah akan kami bangkitkan dan kumpulkan hamba-hamba itu dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat. Ini ayat Allah, bukan cerita-cerita Israiliyat atau hal-hal yang kita anggap dongeng belaka. Allah berfirman agar menjadi pelajaran bagi kita, agar menjadi pengingat bagi kita semua. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak mereka itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Hamba yang durhaka tanya kepada Allah, ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu di dunia kami bisa melihat, ya Allah, kenapa sekarang engkau bangkitkan dalam keadaan buta? Allah menjawab, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kata Allah, bukankah dulu telah datang rasul untuk menyampaikan ayat-ayatku, telah hadir di tengah-tengahmu ayat-ayatku yang penuh dengan petunjuk itu, tapi kamu abaikan kan, kamu enggak mau patuh terhadap ayat-ayatku, kata Allah. Maka pada hari ini, kata Allah, kamu juga menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang dilupakan. Maka mudah-mudahan kita semua ini
terus bertambah keyakinan kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Segala macam kelakuan-kelakuan yang jahat kita tinggalkan. Salah satunya di surat Al-Mutaffifin ini, Allah ajarkan kita agar tidak melakukan perbuatan yang curang dalam perdagangan, dalam kegiatan sehari-hari kita bekerja, ataupun apapun aktivitas kita semasa kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setianya Pro1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Dari Sawang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pendengar untuk Banda Aceh malam ini di edisi 25 September 2026 bersama saya Khaira hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sejumlah informasi dan juga lagu pilihan sudah saya siapkan untuk menemani suasana malam Anda. Pendengar untuk Banda Aceh malam ini kita awali dengan Sandiwara Radio yang diproduksi oleh RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Banda Aceh malam ini.
2: Jang, ditawar atuh Jang, tas abah teh Jang. Harganya cuma 20.000 aja buat beli beas letter mah Jang.
3: Duh bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya bah.
4: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
5: Aduh, Lih, Galih. Kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh? Sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
6: Justru Pak RT, Galih teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas, Pak RT, tapi belum digali.
5: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci. Bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
7: Kang Galih.
6: Iya, Din.
7: Punten bah, Pak RT. Iya, Kang Galih. Tinggal gerak. Foto tas awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan. Kayak tas butik di Bandung.
6: Iya lagi keren.
2: Aduh, Kasep, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman Abah lewat HP? Manya hargana meni mahal gitu.
6: Namanya branding, bah. Di kota, orang tuh cari barang yang ada ceritanya. Tas Abah mah eco-friendly. Ini yang dicari orang luar negeri mah.
7: Iya, bah. Video Abah pas lagi ngesek bambu di TikTok teh rame pisan. Banyak yang nanya, ini buatan desa mana?
2: Abah mah takut kasep, gelis. Kalau pesanannya banyak, loba gitu ya. Tangan Abah udah cara rangke, gak kuat. Bisi mual kaburu.
6: Makanya, bah, kita ajak Baruda Karang Taruna. Abah yang bimbing kualitasnya, mereka yang produksi. Kita bangun ekonomi kreatif di desa kita.
5: Hadirin sadayana, Galih teh bade nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin gimana sih maksud kamu teh?
6: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
8: Ah, bohong kamu Teli. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
9: Terus, kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
6: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi, kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
5: Ngomong mah gampang, Lih. Terus siapa yang mau ngurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
7: Nah, itu tugas Baruda Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.
6: Kita nggak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
10: Ayo mas setuju lah.
11: Enggak sudah, derken dah.
12: Setuju, setuju.
6: Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
2: Ya Allah, Kasep. Tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan deh. Siga kado ulang tahun.
6: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapih pisan.
11: Kali. Oh, hebat kamu teh, Li. Tapi sebelumnya hampura ya, Li. Dulu teh bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah, Li. Sae.
2: Alhamdulillah. Hasil teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhun ya Kasep, Pak RT.
6: Sama-sama, bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
4: Drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Gali. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Saya akan ajak Anda untuk simak satu informasi yang terupdate malam ini, yaitu mengenai kasus perundungan di salah satu sekolah di Banda Aceh kembali menjadi perhatian. Dan sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni menegaskan, budaya sekolah yang aman dan nyaman menjadi kunci mencegah bullying. Dan selain itu juga, pendengar, menurut Syarwan sendiri, penanganan perundungan tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi. Sekolah juga perlu melakukan deteksi dini serta memperkuat peran guru, wali kelas, orang tua, dan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, pendengar, upaya ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan melindungi seluruh peserta didik. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya.

ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Selamat malam pendengar setianya Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentunya di malam ini saya masih suguhkan untuk Anda informasi yang terupdate, di mana hari ini pendengar kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran berkunjung ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Dan pendengar, ternyata kunjungan tersebut untuk memperluas kolaborasi mengenai kerjasama edukasi kesehatan, khususnya penyiaran melalui program dialog di RRI. Sebagai Direktur RSUZA, yaitu Muhazzar Harun, juga menyambut baik rencana tersebut. Karena edukasi kesehatan perlu disebarluaskan secara masif agar menjangkau masyarakat lebih luas. Nah, pendengar, rencananya kerjasama ini akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian kerjasama. Untuk informasi ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Sal-sal bagi minum dong, ini seblaknya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana malam Anda pendengar hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman setia Anda di saat Anda melakukan aktivitas, pekerjaan harian, dan juga untuk Anda mungkin yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, tetap fokus kalau sedang nyetir. Untuk yang lagi di rumah, yang lagi santai bareng dengan keluarga, pasti lagi banyak bercerita juga ya. Dan serta untuk Anda juga nih yang lagi nongkrong bareng teman-teman, apalagi yang sedang menikmati event di lapangan Blang Padang ya, tetap jaga keamanan dan ketertiban Anda. Tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh pendengar akan terus menemani Anda dengan informasi dan juga pilihan musik terbaik. Oke, saya hadirkan lagu darinya Brisia Jody dan juga Fabio Asyar dengan judul Aku Memilihmu. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
3: Gempa!
2: Iya, ini gempa.
3: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
3: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
4: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini dan kita update lagi informasi untuk Anda. Pendengar, ada kabar baik dari program Bayangkari Peduli. Ketua Umum Bayangkari yaitu Nyonya Juliati Sigit Prabowo meresmikan 82 titik sumur bor dan instalasi air bersih di Aceh. Peresmian simbolis berlangsung di depan Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. Dan fasilitas ini tersebar di 6 kabupaten dan kota, termasuk Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Birun, dan Aceh Utara. Nah, pendengar Bayangkari juga berharap fasilitas tersebut dirawat bersama agar masyarakat dapat menikmati akses air bersih dalam jangka panjang. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini, seperti biasa Anda bisa mengunjungi portal resmi dari rri.co.id.

0: dari pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan Banda Aceh malam ini pada pukul 21:21 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya akan ajak kembali Anda pendengar untuk kita update lagi informasi ya. Di mana tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban KM Virgo Transport 8 di perairan laut Jawa hari ini. Nah, pendengar, 5 jenazah ditemukan penyelam gabungan di dalam badan kapal, sementara 5 lainnya ditemukan di sekitar wilayah Sukamara dan Seroyan, Kalimantan Tengah. Dengan temuan ini, total ada 160 korban sudah ditemukan dari 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang selamat dan 52 meninggal dunia, serta 83 orang masih dalam pencarian. Operasi SAR juga masih dilanjutkan dengan penyelam, penyisiran permukaan, dan juga dukungan udara. Demikian untuk informasi malam ini, pendengar, dan selamat malam, selamat bergabung untuk Anda yang baru aja bergabung bersama kami, baik melalui RRI Digital serta streaming kami, rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM. Oke, pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya kami akan terus menghadirkan informasi yang terupdate untuk Anda ya, sambil kita menunggu jadwalnya untuk Ruang Rindu malam ini. Oke, darinya Mariah Carey dan juga Ariana Grande dengan judul One Heart, One Voice. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
3: Wow, best champ dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Oke, selamat datang dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan pendengar, sudah dua lagu dalam ruang rindu ini saya hadirkan untuk Anda. Yang pertama darinya Krisye dengan judul Negeriku yang dirilis pada tahun 1997. Kemudian barusan lagu darinya Best Jam dengan judul Radio yang dirilis pada tahun 1998 ya. Oke, seperti biasa pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi rindu bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di malam ini, silakan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, silakan untuk Anda bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445 ya. Sampaikan rindu Anda untuk siapa. Pasti dong, kalau udah malam seperti ini, rasa overthinking, kemudian rindu, perasaan yang menggelbu-gelbu, wah langsung datang berbarengan ya. BTW untuk Anda yang lagi rindu tempat, rindu makanan, rindu, ada yang rindu dengan suara saya juga mungkin ya. Aduh, kepedean banget ini. Oke, seperti biasa ya pendengar, nanti akan saya buka di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya hadirkan ruang rindu untuk Anda dan juga informasi seputaran ruang rindu, alias lagu-lagu yang nanti akan kita dengarkan bersama ya. Oke, kita dengarkan lagi lagu dalam ruang rindu malam ini pendengar, dari Dewa 19 dengan judul Cukup Siti Nurbaya. Selamat mendengarkan.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Banda Aceh malam ini pendengar pada pukul 22.05 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebentar, iya saya terima kok. Ya halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Halo juga, waalaikumsalam Kak Ira.
0: Iya Kak Juju, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, jumpa lagi kita.
0: Iya ketemu lagi lewat udara.
1: Iya, daratnya kapan ya?
0: Gimana?
1: Daratnya kapan?
0: Daratnya soon pokoknya.
1: Oke.
0: Kak Juju gak ke Banda? Di Banda lagi ada acara nih, event?
1: Enggak. Soalnya anak sekolah, habis itu gak ada kegiatan, cuma kegiatan itu aja enggak lah.
0: Seperti itu. Tapi eventnya sampai dengan tanggal 30 September.
1: 30?
0: September.
1: Oh, ya.
0: Curi-curi waktu aja.
1: Enggak, ditangkap polisi nanti.
0: Kak Juju malam ini lagi memikirkan apa sih? Atau lagi rindu dengan siapa? Rindu tempat, rindu makanan, rindu lagu?
1: Lagi rindu apa ya?
0: Enggak ada.
1: Merindukan hujan aja lah.
0: Merindukan hujan yang sudah lama tidak turun.
1: Enggak, tadi siang sebetulnya udah.
0: Oh iya, ampun.
1: Udah, tadi sebelum salat Jumat, alhamdulillah kami sempat diguyur hujan.
0: Jadi rindu lagi dengan rintik-rintiknya.
1: Malam ini ditunggu juga nih, rindu Kak sama hujan. Mudah-mudahan hujannya turun lah, datang lah.
0: Biar tidur Kak Ju nyenyak ya.
1: Amin, alah kalau enggak hujan pun nyenyak juga Zubeda tidur.
0: Mau diputerin lagu apa Kak Juju? Ruang rindu ini Aldis Indo.
1: Aldis.
0: Iya, Aldis Indo. Kita akan mendengarkan lagu-lagu zaman ya.
1: Iya, enggak sesuai dengan wajah kan?
0: Enggak.
1: Oke, Kak Zu kepingin dengar lagu dari siapa ya? Coba mainkan dari Rafika aja lah.
0: Rafika?
1: Rafika Duri.
0: Rafika Duri. Ya. Dangdut ya? Gak ada dangdut.
1: Gak, dangdut tahu Kak Zu di perempat .
0: Judul apa nih? Melati Suci?
1: Teratai
0: Putih?
1: Tirai.
0: Tirai, oke, baik. Tirai yang dirilis 1983 ya.
1: Masuk kan?
0: Masuk.
1: Kalau nggak masuk, disuruh masukin aja lah.
0: Oke, ada salam atau tidak malam ini, Kak Juju?
1: Kalau diizinkan, boleh aja lah ya.
0: Iya, silakan.
1: Oke, salam yang buatnya Kak Ira. Selamat malam, Kak Ira. Selamat bertugas.
0: Baik.
1: Nanti waktu pulang sampai ke rumahnya dengan selamat ya.
0: Amin.
1: Dan boboknya juga nyenyak.
0: Siap.
1: Habis itu buatnya Pak Idrus, Marwel, Kak Yana, Kak Ina, Kak Asti di Impur, Kak Ana di Sukadamai.
0: Oke.
1: Dan buat Bang Rusli, buat semua aja lah.
0: Oke, baik.
1: Baik, kalau begitu Kak
0: Ina permisi. Sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Juju. Ya, jangan lupa didengerin ya lagunya Kak Juju. Jangan cepat kali minggat. Ini perdana nih masuknya. Enggak perdana sih, ada sih beberapa kali Kak Juju yang mengetuk pintu. Oke, masih dalam ruang rindu. Silakan pendengar yang mau bergabung. Ya, halo. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Terputus, kita akan terus mencoba ya pendengar ya, sampai bisa dan sampai bisa ngobrol lah pokoknya. Ya halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Khaira saya.
0: Iya, Kak Eli ya.
2: Betul sekali, Dek Khaira.
0: Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat wafiat.
0: Gak ke Blang Padang ini?
2: Oh belum, Kak Eli, anak Kak Eli yang udah tadi.
0: Oh, pasti banyak banget ya jajanannya yang dibeli ya.
2: Ya jelas, oleh-oleh untuk mamanya.
0: Gak masalah, asal dompet tebal gas aja, Kak.
2: Iya betul. Memang kita harus UMKM ini kita harus selera kayak itu kan kuliner-kuliner kita di akhirnya.
0: Betul betul betul. Kita harus
2: kita rasakan, kita cicipi kan punya kita.
0: Iya. Kak Elinya kapan?
2: Insya Allah kalau nggak ada hujan. Kayak tadi, besok sore.
0: Oh, besok sore kebetulan kalau besok sore malamnya malam minggu ya.
2: Betul, walaupun kita agak ibu-ibu, biar aja. Yang penting kita kan happy juga kayak anak-anak muda.
0: Iya, nikmati aja.
2: Iya, lagi kasih sehat ya.
0: Betul. Oke, okay, mau pulang. Gimana?
2: Baru pulang dekat-dekat di sini tadi.
0: Oh, baru pulang menikmati angin malam.
2: Betul.
0: Iya.
2: Lagunya lagu apa ini malam ini, Dek?
0: All This Indo.
2: Oh, Indo ya. Gini aja kok enggak. Suara hati dari siapa ya?
0: Suara hati dari suara hati Kak Eli mungkin.
2: Ya jelas ini untuk mintanya lagunya dari siapa gitu kan.
0: Inka Kristi, ada.
2: Oh ya, boleh Inka Kristi aja.
0: Oke, nyanyian suara hati ya.
2: Boleh.
0: Iya. Oke, baik. Ada salam-salamnya enggak?
2: Pasti ada dong.
0: Untuk siapa aja?
2: Yang pertama untuk Dek Khaira, selamat bertugas sampai selesai nanti. Tetap semangat siang malam pagi. Kak Eli suka kali dengar, cuman kadang-kadang nggak diterima ya.
0: terima besok kita terima.
2: Syukur nggak apa-apa, yang penting dah dengar suara Dek Khaira udah senang ya.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih
2: kita yang ada di Sabang. Semoga bahagia juga dengan keluarga.
0: Iya.
2: Hari Sayana juga. Untuk Fitri di Darussalam, untuk Ijal juga di Semelu, Lia dengan Mas Ro juga, untuk Mirza di Merenung juga.
0: Yep.
2: Untuk Jud Putro, untuk Heru juga, dan untuk Marwel yang ada di Sabang, semoga bahagia semuanya ya.
0: Amin.
2: Yang lagi mendengar, semoga kita memang harus bahagia.
0: Amin.
2: Sekalian kayak besok kita ke ini ya, Taman Budaya ya.
0: Siap.
2: Nyambung sampai malam.
0: Iya gitu. Betul.
2: Udah, terima kasih Khaira.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok di Taman Budaya ada ini ya, nasyid ya katanya ya, dimulai dari pukul 10 sampai pukul berapa ya? Entah 22, entah pukul 23 malam. Saya lupa itu. Nanti akan kita gali lagi ya informasinya ya. Oke, pendengar masih kita terima melalui line telepon ya. Semangat untuk teman-teman semua, persiapkan untuk besok ya yang ingin menikmati event-event yang diadakan di Kota Banda Aceh ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Ini dengan pendatang baru, stok sudah sangat lama.
0: Pendatang baru tapi stoknya lama.
3: Iya.
0: Siapa ya namanya kalau boleh tahu? Kayaknya baru perdana deh kita bersua ya.
3: Cutgam.
0: Oh, Cutgam. Iya. Oke. Sehat malam ini, Cutgam?
3: Alhamdulillah.
0: Posisinya lagi di mana? Di Banda Aceh, Aceh Besar?
3: Di Penayung.
0: Oh, di Penayung. Deket banget ini ya. Oke, mau ditemani dengan lagu apa malam ini?
3: Lagu Indo ya?
0: Iya, lagu-lagu zaman kita putarkan malam ini.
3: Oh iya. Zaman era tahun berapaan tuh?
0: Terserah, pokoknya.
3: Oh iya.
0: Di bawah 2000-an lah ya. Lagu-lagu zaman lah.
3: 2000-an ya. Kalau Tip X tuh enggak termasuk jadul ya?
0: Tips X kita lihat dulu ini.
3: Iya, tidak lah. Itu kan tahun ini 2000-an.
0: Ada yang 99 juga.
3: Oh ya?
0: Iya.
3: Kalau sakit hati itu masuk ini era mana ya? 2000 apa nih? Ini 99.
0: 2001 itu. Tips X sakit hati ya. Iya.
3: Oh, kalau begitu bolehlah yang ini.
0: Sakit hati.
3: Soalnya belum pernah dengar. Walaupun ini apa nama lagu ini favorit.
0: Tapi ini tahun 2001.
3: Iya, boleh lagu ini. Lagu lain. Ya.
0: Lagu lain 99.
3: Enggak tahu juga judulnya apa kalau memang ada nih dari tahun ini era ini 99.
0: 99 Genit sama Angan.
3: Ya boleh.
0: Yang mana nih? Yang Genit atau Angan?
3: Harus pilih salah satu ya, aku atau saya ya.
0: Gimana?
3: Enggak boleh dua-dua ya, harus ini satu ya.
0: Iya, harus salah satunya, enggak boleh dua-dua.
3: apaan aja lah.
0: Angan aja ya.
3: Sampai ribu-ribu kan.
0: Ya, oke, okay, baik. Ada salam atau tidak?
3: Ini sebenarnya siapa? Enggaknya pernah dengar, enggak pertama kali juga sih kayaknya.
0: Masa sih?
3: Bareng
0: saya Khaira ini, Cutgam.
3: Khaira.
0: Iya.
3: Sepertinya enggak pernah kali, walaupun ini jarang-jarang ada lagi nih kan, dari mana kan?
0: Iya.
3: Jadi yang pernah kali enggak juga. Buat Khaira, buatnya Kainong, buatnya Kaili, tadi buatnya Bang Rusli Surin, buatnya siapa ya? Nek Din, kalau memang ada nih monitor, buatnya Bang Ranjes, enggak tahu kalau ini beliau ini apa monitor apa enggak, tapi kalau enggak kita semberin nanti ngamuk ya. buatnya iya. Cukri, di tempatnya di Lampu Nurut, buatnya Mori juga, ya buatnya itu semua lah.
0: Okay.
3: Ya, itu aja, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Cutgam, ya sudah bergabung dalam Ruang Rindu malam ini. Oke, okay, untuk yang di WhatsApp, wah belum ada nih. Kenapa ini WhatsAppnya kok sepi banget sih? Biasanya rame kok. Tapi kita masih menunggu Anda kok pendengar ya yang mau bergabung di WhatsApp dan juga di line telepon. Nanti di sesi kedua kita akan bersua kembali. Oke, okay, kita dengarkan lagu darinya Rafika Duri dengan judul Tirai. Salam dengarkan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, hai pendengar Pro 1 malam ini ya, untuk segmen yang kedua ini tentunya selain saya ingin bercuap-cuap dengan Anda yang mau bergabung, tentunya saya hadirkan dulu ya informasi untuk Anda ini ya. Oke, dan tadi kita sudah mendengarkan 3 lagu nostalgia ya, bersama dengan 3 nama dengan warna musik yang berbeda. Ada Rafika Duri, pendengar penyanyi senior dengan suara lembut dan juga lagu-lagu romantis yang melegenda. Kemudian ada Inka Christy, sang lady rock yang populer lewat lagu-lagu rock Melayu di era tahun 1990-an. Dan yang terakhir ada Tips X dengan band Sky yang energik dengan lagu-lagu seperti Genit dan juga Mawar Hitam ya. Oke, 3 nama, 3 karakter, 1 ruang untuk bernostalgia. Mudah-mudahan lagu tersebut bisa membuat Anda lebih rileks, lebih nyaman, dan ada nostalgianya setelah Anda mendengarkan lagu tersebut. Oke, pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1. Ada Kak Fitri di Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ira apa kabar? Sehat? Semoga sehat terus ya Kak Ira. Amin. Kak Fitri juga ya. Mau request lagu darinya Poppy Mercury, judulnya Hati Siapa Tak Luka. Waduh, dalam banget ini. Sebentar ya, saya cari dulu lagunya ya. Kalau ada kita lanjutkan bacanya. Enggak deh, sebentar ya, saya cari dulu ini lagu darinya Poppy Mercury.

Oke, kita lanjut lagi baca WhatsApp Kak Fitri. Dan alhamdulillah lagunya ada ya Kak Fitri ya. Dan salam-salam buat Kak Lia, Kampung Lada sama Bang Deddy. Semoga sehat terus dan panjang umur terus ya buat Kak Lia sama Bang Deddy. Iya, amin. Untuk Kak Yana juga dapat salam ini, untuk Kak Eli.

Iya. Oke, ini baru satu orang ini Kak Fitri yang bergabung di WhatsApp Pro 1 di sesi yang kedua Ruang Rindu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba terima di line telepon 0651-44336 atau yang terkendala dengan jaringan bisa melalui WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa ini? Aduh, terputus. Boleh dicoba lagi ya. Kita akan terus mencoba sampai bisa ya, pendengar ya. Ya, halo, dengan siapa ini? Ayo, lagi, terus. Jaringannya kurang mendukung ya. Ya, halo, Assalamualaikum. Waduh. Sudah tiga kali ini ya, di PHP sama jaringannya ya. Atau memang lagi rebutan untuk masuk ya, makanya seperti itu. Coba kita buka lagi. Siapa yang dapat? Siapa yang cepat, dia yang dapat ya. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa ini? Mau sampai kapan ya kayak gini? Ya, halo, halo, halo terus sampai bisa ya.

0: Oke, pendengar kita sapa lagi. Ya, halo, assalamualaikum. Kenapa sih ini nggak bisa? Tolong dong, ayo dong, kita kolaps. Halo, dengan siapa?
1: Sama Kak Salwa nih.
0: Oh, dengan Kak Salwa akhirnya bisa ya Kak Salwa terhubung.
1: Iya, karena memang sekali ini.
0: Oh, baru ini sekali. Kirain tadi Kak Salwa dari tadi.
1: Enggak. Kita baru masuk sekali ini langsung masuk.
0: Oh, langsung,
1: kan langsung masuk gitu, rezeki kali ya.
0: Iya, betul, rezeki. Sehat Kak Salwa?
1: Alhamdulillah. Sehat. Gimana di sana? Hujan enggak ya di kota? Di
0: sana? Enggak, di sini enggak hujan.
1: Berarti di sini kok ada rintik-rintiknya ya?
0: Di sini di mana Kak Salwa?
1: Di Lampineng nih.
0: Oh, di Lampineng. Ya. Mendung ya.
1: Rintik-rintik kayak gitu, tapi nggak hujan gitu, enggak sih.
0: Oh, rintik-rintik di atas genting. Ya, mau diputarin lagu apa, Kak Salwa?
1: Ini lagu tahun berapa sih?
0: Ini Oldies Indo.
1: Jadi tahun berapa nih?
0: Terserah sih dari tahun berapa, yang penting jangan...
1: Kalau Yana Yulio bisa nggak ya?
0: Yana Yulio, kita lihat dulu ya. Yana Yulio.
1: Kehadiran gitu bisa enggak? Ada enggak?
0: Kehadiran ya. Mana ya kehadiran? Kehadiran. Oh, bisa banget.
1: Oke deh, itu aja deh.
0: Oke. Okay. Ada salam-salam?
1: Enak. Oke deh buat Kera ya, dingin-dingin, mendung-mendung manja kayak di luar ya. Tapi semangat terus ya, Kera.
0: Siap.
1: Tapi kurang semangat Kera malam ini.
0: Kurang semangat. Oke, okay, nanti
1: kali
0: saya
1: perasaan kakak ya, nggak tahu juga karena udah lama nggak masuk ya.
0: Aduh, oke, okay, baiklah diterima ya.
1: Oke deh, terus buat apa lagi ya buat semua yang lagi stay di Pro 1, salam sehat dan juga buat Rizal di semua lu dan yang lainnya yang di rumah nih lagi istirahat. Gitu aja, Cera, makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana ya warga Lampineng? Kayaknya sedang menikmati malamnya dengan rintik-rintik hujan ya. BTW ini untuk Anda mungkin ya yang ingin keluar atau mau ke arah Lampineng dan lain sebagainya, pokoknya yang lagi di luar tetap persiapkan seperti jas hujan dan juga payung ya. Oke, kita masih menerima pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445.

Pendengar dimana-mana Anda berada, yuk kita bacakan yang ada di WhatsApp ya. Tapi ini bukan WhatsApp Pro 1, ini WhatsApp pribadi saya. Tiba-tiba ada yang lagi monitor saya, lagi siaran ini, dan minta diputarin lagu darinya. Dia si Ratnasari dengan judul Lembaran Baru. Katanya mudah-mudahan nanti kita bisa membuka lembaran baru ya di tahun 2027. Kita, maksudnya kita, kitanya maksudnya dengan siapa ya Anda ingin membuka lembaran baru ya? Apakah dengan teman Anda, keluarga Anda, sahabat, rekan kerja, pasangan, atau dengan siapa? Pokoknya siapapun yang ingin membuka lembaran baru dengan Anda ini ya. Ya, lembaran barunya bersih, bagus, cantik, indah, dan terkesima tentunya. Oke, pendengar yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, hati-hati dalam perjalanan Anda, tentunya mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan, dan jangan lupa untuk memberikan kabar ya untuk someone mungkin yang sedang menunggu kabar Anda. It's bukan saya ini ya, jangan salah paham dulu nih. Oke, pendengar gak perlu lama-lama lagi ya, kita dengarkan dulu ini lagu darinya Poppy Mercury dengan judul Hati Siapa Tak Luka. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda hingga saat ini pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang sudah request dan juga salam-salamnya dalam ruang rindu malam ini, mudah-mudahan Andanya bahagia dan selalu mengucapkan rasa syukur ya atas apa yang sudah Anda lalui di hari ini. Untuk Anda yang sudah menikmati lagu-lagu dalam ruang rindu ini ya, mudah-mudahan ini juga bisa membuat Anda bernostalgia di masa lalu tentunya ya. Seperti biasa pendengar, usai ruang rindu nanti akan kami temani Anda dengan lagu dalam jazz musik, dan sebelumnya juga Anda ditemani dan kita dengarkan juga Kilau Pancasila. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setianya Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentunya Banda Aceh malam ini ya sudah ditemani lagu-lagu jazz musik sebagai pengantar tidur Anda juga. Dan tentunya seperti biasa

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana-mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

kita ikuti pengajian subuh bersama Ustaz Dr. Salman Syarifuddin Nimah. Kepada Ustaz, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم انفعنا وارفعنا وبارك لنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جماعة سبو رحمكم الله، hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat lahir dan batin dalam kondisi kesehatan yang prima. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan kita hamba-hamba yang menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq. Surat At-Tariq, surat yang diturunkan di Mekah, jumlah ayatnya ada 17. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di surat ini, tema utamanya adalah setiap jiwa ada yang jaga dan setiap jiwa ada mulainya dan ada akhirnya. Surat ini diawali dengan wassamai wattariq. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. Demi langit dan demi yang datang pada malam hari. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. Dan tahukah kamu wahai Muhammad apa itu yang datang pada malam hari? At-Tariq adalah An-Najmu Tsaqib, bintang yang bersinar tajam pada malam hari. Ini namanya Al-Quran menjelaskan ayatnya. Enggak perlu kita cari makna lain.
ayat ketiga menjelaskan ayat kedua secara jelas gamblang. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu saqib. Ayat kedua dan ketiga menjelaskan ayat pertama. Jemaah saya muliakan, setiap sumpah itu ada empat rukunnya. Mau nanti sumpahnya obyeknya satu atau dua atau tiga atau empat atau lima, enam dan tujuh, semuanya harus ada empat rukunnya. Sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran minimal satu, maksimal tujuh. Mau berapapun objek sumpahnya, rukunnya ada empat. Yang pertama huruf sumpah, waw. Was-sama'i wat-tariq. Di sini dua huruf sumpah, wa, was-sama, wat-tariq. Yang kedua yang bersumpah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga objek sumpah. Di sini objek sumpahnya adalah langit dan bintang. Objek yang pertama as-sama was-sama, objek yang kedua wat-tariq. Kemudian yang keempat jawab sumpah atau tujuan sumpah. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau membaca Al-Quran ada tentang sumpah, maka dalam rentetan ayat sumpah itu pasti ada empat rukun ini. Huruf sumpah, subjek sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, objek sumpah tergantung apa yang jadikan objek sumpah, minimal satu, maksimal tujuh. Kemudian ada tujuan sumpah atau jawab sumpah. Nah yang keempat adalah jawab sumpah. Di mana jawab sumpahnya? Ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang, setiap jiwa pasti ada penjaganya. Ini tujuan Allah bersumpah dengan langit, tujuan Allah bersumpah dengan bintang. Nafs, setiap jiwa, setiap orang pasti ada yang penjaganya. Siapa yang jaga kita? Jemaah saya muliakan, yang menjaga kita pada hakikatnya adalah malaikat. Orang tua kita gak sanggup jaga kita. Kita sebagai orang tua gak sanggup jaga anak 24 jam. Kita sebagai suami gak sanggup jaga istri kita 24 jam. Istri gak sanggup jaga suami 24 jam. Tapi ada yang menjaga kita 24 jam. Dan tidak dibayar. Tidak dibayar. Dia melekat dalam diri kita.
hanya kita enggak bisa lihat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu adalah di antara tugasnya menjaga manusia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang menjaga secara silih berganti. Yahfazunahu min amrillah, yang mereka malaikat itu menjaga manusia sesuai dengan perintah Allah. Hafiz maknanya menjaga, memelihara, melindungi. Saya ulangi, hafiz artinya menjaga, memelihara, melindungi. Allah Subhanahu wa taala hafiz. Ha fa ya za hafiz. Malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga manusia hafiz. Ini dalam ayat yang keempat. Ha alif fa za. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha menjaga, maha melindungi, maha memelihara, hafiz. Nah, ini satu dari Asmaul Husna yang 99. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang, setiap jiwa pasti ada yang menjaganya. Jemaah saya muliakan, di samping kanan dan di samping kiri kita ada malaikat yang menjaga amal kita, yang mencatat amal kita. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Dan ingatlah ketiga, dua malaikat yang duduk, anil yamini wa anishimali qa'id, yang dia duduk di samping kanan dan di samping kiri. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada malaikat yang menjaga kita, baik di samping kanan maupun di samping kiri, dalam kondisi qa'id, duduk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar, satu kata yang dilontarkan, kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Kalau yang kita ucapkan yang baik, maka dicatat baik. Kalau yang kita keluarkan, yang kita ucapkan buruk, maka dicatat buruk. Kita enggak bisa lihat, karena Allah jadikan antara kita dengan alam malaikat itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tapi dia ada. Makanya ini bagian daripada rukun iman. Di antaranya adalah beriman kepada malaikat-malaikat. Di antara malaikat-malaikat itu yang wajib kita imani adalah malaikat yang menjaga manusia. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
Kemudian kita masing-masing punya qorin. Qorin adalah yang melekat, yang selalu menyertai kita. Kalau qorinnya baik, malaikat. Kalau qorinnya jahat, setan. Kita punya dua qorin. Wa qala qorinuhu dalam surat Qaf ayat 23. Dan malaikat yang menyertainya. Nah, ini qorin. Malaikat yang menyertainya, yang selalu bersama kita. Ini qorin yang baik, yang selalu membisikkan, menyuruh ataupun mengajak kita untuk amal baik. Qorin baik. Di surat Qaf ayat 27, setan yang menyertainya berkata, "Ah, ini qorin jahat." Ada qorin baik, malaikat. Ada qorin jahat, setan. Dua-dua ini akan selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Dan akan saling memberikan rayuan dan ajakan. Kita tadi ketika bangun tidur sudah mulai, begitu kita bangun qorin langsung beraksi. Qorin baik bilang, malaikat, segera wudu, waktu subuh ada setengah jam lagi atau satu jam lagi, sempat kamu sholat tahajud witir. Kata qorin jahat, masih lama. Tidur dikit lagi, buat alarm setengah jam. Nanti pas waktunya bangun, bangun. Kan dekat, gak jauh. Macam-macam. Nah, ini qorin jahat. Udah kita sholat pun digoda lagi kita, baik dari qorin baik maupun dari qorin jahat. Qorin baik bilang, masih ada waktu, sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Kata qorin jahat, cukuplah, gak usah banyak-banyak kali. Zikir aja, gak usah sholat. Qorin ini, yang baik dan yang buruk ini selalu akan merayu kita. Inilah yang disebut dengan hafid tadi, yang menyertai kita. Kemudian ada malaikat yang menjaga amal kita. Setiap pagi dan setiap sore amal kita itu dibawa ke langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Naik ucapan-ucapan yang baik. Wal 'amalus shalih dan amal-amal saleh. Yarfa'u yang meninggikan derajat. Maka ucapan kita dan amal-amal baik kita itu dijaga sama malaikat, dibawa baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Ini tadi habis subuh
amal kita sudah dibawa oleh malaikat. Pagi yang bertugas dari mulai habis asar kemarin sampai tadi subuh, dia bawa amal manusia. Sekarang malaikat pagi yang tugasnya dari pagi sampai nanti asar. Nanti asar dia naik untuk membawa amal kita. Itu namanya hafiz, menjaga, melindungi, memelihara. Jadi satu hari amal kita naik ke langit, ditempatkan di illiyin bagi orang yang beriman, di sijjin bagi orang yang gak beriman, dua kali, pagi, sore. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini belum malaikat-malaikat yang akan menjaga kita kemana kita berada. Kita berangkat dari rumah ke masjid untuk mendengarkan majlis. Dalam hadis disebutkan malaikat itu mengepakkan sayapnya dan mendoakan orang yang pergi dari rumah untuk ke masjid dan untuk menghadiri majlis taklim, majlis dijaga. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya mas, saya muliakan. Apa korelasinya sumpah Allah dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, demi langit dan yang datang pada malam hari? Tahukah kamu apa itu yang datang pada malam hari? Bintang yang bersinar tajam. Kemudian setiap orang pasti ada penjaganya. Apa korelasi antara sumpah Allah dengan langit, sumpah Allah dengan bintang, dengan penegasan setiap manusia ada yang jaga? Jemaah saya muliakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langit, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga bintang, maka Allah juga menjaga manusia. Langit dengan bangunannya yang maha hebat, 7 lapis, sab'an syidada wa ja'alna fawqakum fatsab'an syidada, kami bangunkan di atas kalian itu ada bangunan tinggi 7 lapis yang tanpa tiang, tanpa pondasi, yang kalian tidak tahu berapa luasnya dan di mana ujungnya, dan tidak pernah dia jatuh, tidak hancur, tidak retak, tidak ada cacat. Dan itu 7 lapis langit. Sebagaimana kata Allah, aku menjaga langit 7 lapis itu, aku juga jaga manusia. Wattari, dan demi bintang, sebagaimana aku jaga bintang-bintang, benda-benda langit yang ada di langit, matahari, bulan, bintang-bintangnya, Allah jaga, Allah atur peredarannya, tidak ada saling tabrakan, tidak ada saling mengambil garis edarnya, sesuai dengan kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan dengan garis edarnya.
Allah jaga keteraturannya, Allah jaga jas edarnya. Sebagaimana aku, kata Allah, jaga benda-benda langit, aku jaga langit dan aku jaga benda-benda langit, maka juga aku jaga manusia. Cuman masalahnya kitanya yang enggak jaga diri. Allah sudah jaga kita, kitanya yang enggak jaga diri. Makanya dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan dalam dirinya, dalam diri manusia itu ada potensi keburukan dan ada potensi kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh celakalah orang yang mengotorinya. Ya Mas yang muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga alam semesta, yang dalam ayat ini menjaga langit dan bintang, maka juga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara, melindungi manusia. Sejak dia lahir sampai dia mati. Hanya tantangannya bagi kita adalah kita yang perlu menjaga diri. Gimana cara menjaga diri? Dengan kita membersihkan jiwa kita dari kesalahan. Kalau salah istighfar, kalau keliru bertobat, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi sama Allah, kita minta maaf. Itu cara kita untuk menjaga nafs. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ayat ini memberikan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal. Yang pertama, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam, langit dan bumi.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Sari berita, masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal, BBM subsidi, persoalan asusila, HIV dan penagih simpan pinjam. Berikutnya Astindo Aceh gelar destination seminar Discover Malaysia. Berikut warta berita selengkapnya. Masyarakat bersama GMNI sampaikan tuntutan ke DPRK Aceh Tengah terkait pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV dan penagih simpan pinjam. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
1: Masyarakat bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI menyampaikan aspirasi melalui petisi terkait sejumlah persoalan di Aceh Tengah. Penyampaian aspirasi berlangsung di kantor DPRK Kabupaten Aceh Tengah pada 24 September 2026 dengan membawa beberapa isu di antaranya pertambangan ilegal, BBM bersubsidi, persoalan asusila, HIV/AIDS dan penagih simpan pinjam. Ketua Koordinasi Lapangan Muhtadi mengatakan persoalan pertambangan di 4 wilayah menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan kepada pihak DPRK.
2: Yang kedua ini persisnya, yang ketiga itu sila, yang keempat yang kelima ini sangat urgent. Sangat urgent kami rasakan pada saat ini, karena masyarakat banyak melaporkan kepada kami bagaimana kesusahan masyarakat di desa atau di kota. Nah, hari ini kami mengadvokasikan kepada pemerintah daerah bahwa poin ini harus cepat segera ditindak oleh pemerintah daerah ataupun
1: Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan debt collector yang telah dibahas dalam 5 kali audiensi. Pihaknya menyoroti aktivitas yang ditemui di lapangan termasuk cara penagihan yang dinilai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ketua GMNI Aceh Tengah, Helmi, juga menyebut 3 faktor yang ditemui masyarakat diantaranya teror, intimidasi bayar paksa, dan adanya pemukulan terhadap nasabah.
2: Bayar paksa dan adanya pemukulan terhadap nasabahnya sendiri. Dan kami saya menyayangkan kepada pemerintah daerah membiarkan hal ini dan kepada aparat penegak hukum membiarkan hal ini. Dan kami dari GMNI mendesak keras kepada aparat penegak hukum untuk tuntaskan rekening yang ada di acara ini.
1: Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: RRI Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUZA menjajaki kerjasama dalam menyebarkan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain bersama jajaran berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUZA Banda Aceh Jumat 25 September 2026. Kunjungan tersebut untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas potensi kerjasama di bidang edukasi kesehatan. Kedatangan jajaran RRI Banda Aceh disambut Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun SKM MKes beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi dalam penyiaran edukasi kesehatan melalui program dialog di RRI. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, selama ini kegiatan edukasi kesehatan bersama RSUZA masih dilakukan secara person to person. RRI ingin mengembangkan kerjasama tersebut dalam bentuk program siaran yang dilakukan secara kelembagaan.
4: Nah, saya berharap bisa lah kita selaku kelembagaan kita bikin acara apa yang isinya resmi tapi dari RSZA kita berkomitmen seperti apa tentunya kami sediakan tempat dan ruang untuk menyampaikan edukasi mengenai kesehatan.
3: Muhsin Zain mengatakan kerjasama tersebut nantinya perlu disusun melalui perencanaan program dan jadwal siaran yang jelas. Sementara pemilihan kanal siaran seperti Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 akan disesuaikan dengan tema serta sasaran pendengar. Sementara itu, Direktur RSUZA Dr. Muhazzar Harun menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, edukasi kesehatan perlu disebarluaskan secara masif agar informasi kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Muhazzar menyebut keseriusan kerjasama RRI Banda Aceh dan RSUZA akan ditindaklanjuti melalui agenda penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kolaborasi ke depan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO Aceh menggelar destination seminar bertema Discover Malaysia dalam rangkaian ASTINDO Travel Fair 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri pariwisata untuk mengenal lebih dekat berbagai destinasi dan produk wisata, termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
5: Kegiatan ini menjadi ajang bagi pelaku industri pariwisata Aceh dan Malaysia untuk memperkenalkan berbagai destinasi serta produk wisata, termasuk peluang pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Dalam kegiatan tersebut digelar produk seminar yang menghadirkan sejumlah pelaku usaha dan perusahaan wisata serta layanan kesehatan dari Malaysia. Di antaranya IHH Healthcare Malaysia yang dipaparkan oleh Edwin Kamal Dimara, Perjaya Hills Reson Berhad oleh Amran Taib, KPG Tawakal Specialist Hospital oleh Muhammad Khairuddin bin Kudri, serta Mahkota Medical Center Melaka yang dipaparkan oleh Della Marpaung. Dalam sambutannya, Konsul Pelancongan atau Direktur Turisme Malaysia di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, Cik Rosalina Abdurrahim, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti Destination Seminar Discover Malaysia dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan lebih jauh destinasi dan keunikan yang dimiliki kedua wilayah maupun kedua negara. Ketua DPD ASTINDO Aceh, Umar Maktub, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong agen perjalanan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan paket-paket wisata baru. Salah satu potensi yang ingin dikembangkan adalah paket wisata kesehatan dengan memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang tersedia di Malaysia.
6: Ini ada kolaborasi Malaysia dan Indonesia, spesial untuk Aceh. Cuma dari ASTINDO sendiri membawa dapat di mana ada perkembangan-perkembangan yang dibutuhkan oleh travel agent Indonesia

0: Aceh. Tidak hanya orang Aceh aja yang ke Malaysia, orang Malaysia juga pulang ke Aceh di kemudian harinya. Karena dengan promosi yang berimbang, mungkin akan memberikan dampak mutual benefit antara Aceh dan Malaysia. Di pada prinsipnya kita mendukung semua kegiatan promosi, terutama promosi pariwisata, yang kemudian pemerintah akan mencoba untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para travel agent dalam aktivitas wisatanya.
1: Kegiatan Destination Seminar Discover Malaysia turut dihadiri sejumlah organisasi pariwisata, diantaranya ASITA Aceh, ASPPI Aceh, dan Amfuri Aceh. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
3: Tim Dinas Kominfo Aceh Tengah perkuat pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kembali melaksanakan pendampingan di Dinas Sosial setempat. Kegiatan difokuskan pada pendampingan integrasi pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi SP4N Lapor, sekaligus penguatan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kadis Sosial Aceh Tengah Windy Darsa mengatakan pendampingan ini bagian penting untuk penguatan sistem database yang terintegrasi.
5: Dalam rangka untuk melihat pendampingan pengelolaan SP4 di lapor di Dinas Sosial Aceh Tengah. Tentu saja kehadiran dari Bapak Ibu yang ada di bersama kami akan semakin memberikan motivasi, terutama dalam rangka untuk mempercepat program SP4 lapor yang ada pada Dinas Sosial.
4: Kadis Sosial Windy Darsa berharap pendampingan ini menjadi bagian dari upaya mendorong setiap perangkat daerah agar semakin tertib dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
3: Saudara, informasi yang terakhir, Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku berjudul Nak Ingin Bahagia Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah sebagai upaya memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat 2026 diisi dengan kegiatan bedah buku yang menghadirkan penulis Siti Nur Hidayah di halaman kantor pendidikan dan kebudayaan Aceh Barat, Kamis. Kegiatan tersebut diikuti pelajar dan mahasiswa bersama guru pendamping untuk memperkuat budaya membaca, berpikir kreatif, serta mendorong minat menulis. Buku yang dibedah dalam kegiatan tersebut berjudul Na Ingin Bahagia Temukan Bakatmu, karya Siti Nur Hidayah. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat, Abdul Rani, mengatakan bedah buku menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap karya yang dibaca.
7: Dan diharapkan anak-anak kita dengan hasil bedah buku ini, banyak anak-anak kita menjadi penulis. Ini banyak hal-hal yang harus tulis di Aceh Barat, contohnya tentang budaya, termasuk tentang masakan-masakan Aceh khas Aceh Barat, perlu ditulis
6: kembali. Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga dirancang sebagai ruang interaksi antara penulis dan peserta, sehingga pelajar maupun mahasiswa dapat berdiskusi langsung mengenai isi buku dan proses kepenulisan. Abdul Rani menyebutkan peserta berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat serta perguruan tinggi di Aceh Barat dengan didampingi guru masing-masing. Abdul Rani berharap kegiatan bedah buku dapat memotivasi generasi muda Aceh Barat untuk mulai menghasilkan karya tulis. Menurutnya, banyak potensi lokal yang dapat diangkat menjadi bahan tulisan, mulai dari budaya hingga kuliner khas daerah. Yang menambahkan penguatan budaya literasi tidak hanya mendorong masyarakat untuk membaca, tetapi juga menghasilkan karya yang dapat mendokumentasikan potensi dan kekayaan daerah bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
3: Demikian Warta Mekuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mekuta Alam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Persatuan Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini, tentu dengan suara saya Dimas. Pagi hari ini kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini sudah terlihat mendung ya untuk Banda Aceh. Ya, mungkin untuk Anda yang ingin keluar, Anda yang mungkin bahkan bekerja juga, Anda bisa siapkan mungkin jas hujan untuk Anda pengendara motor ya. Dan agar nanti bisa tetap beraktivitas seperti biasa begitu. Dan pendengar, saat ini pukul 6.56 menit waktu Indonesia Barat. Tentu nanti tepat pukul 7 kita akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita Sentral Pro 3 Jakarta. Namun kembali saya hadirkan sebuah lagu untuk kita nantikan warta berita di pagi hari ini.

0: Sisa hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.